0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados teu nyengkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian kaopat ku genep. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: siang sumingarenya greuas reuas anu teh papadana. Can naon oge geus ngabiri gidig can karena pan geus sengah geus keueung geus nyeri batin lantaran hiji indung kudu taluk kana jadi anak hiji indung kudu ngandung anak ti anak. Aduh kabayangkeun teuing hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan di papangku di eyong-eyong di atik dididik supaya jadi jalma anu berguna ayeuna piraku kudu wani kawin jeung manehanna kacida ngalanggar aturan ti pangeran ngalanggar kodrat ti ilahi ngalanggar kodrat ti anu maha suci pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian lumangsung jeung tumiba ka dirina Dayang Sumbi. Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik lantaran paminta Dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta Sang Kuryang kalah jadi kenyataan. Sang Kuryang bisa ngabuktikeun ka dijayaan anak kasaktianana Citarum kalah ka taluk ka Sang Kuryang leuweung taluk sasatuan taluk malah nu leuwih sedih deui pangeran anu maha kawasa oge kalah mihak ka Sang Kuryang jiga anu ngaheueuhkeun jiga anu ngahucuhkeun padahal eta teh pangalawan kodrat ilahi ti ajali Dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung Dayang Sumbi asa dihianat ku walungan. Dayang Sumbi dihianat ku sasatoan. Oke ku pangeran anu salila dikuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana. Buktina geningan. Leuweung anu sakitu gerotna. Lahan legok anu sakitu legana. Bakal sirna robah wujud jadi danau. Jadi empang satungtung deuleuh. Bari nangtung nangkep harigu Dayang Sumbi mencrong kalbak nyaksian cai anu terus naik ngeum tatangkalan ngeum tutubuhan ngeum sasatoan anu aya di jero leuweung Dayang Sumbi nyaksian kusorangan yen tetela Sang Kuryang teh dijaya elmuna luhur pangawasa narongka alam taluk kumanehanana siluman sinemin sasatoan jeung cai saolah-olah taluk kabeh ka Sang Kuryang. Hal ieu teh nimulkeun kacang cayana anu luar biasa pikeun Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngarasa kosong hirupna, ngarasa nungelis, teu aya batur, teu aya geusan apa kukumaha, sepi jempling cuang ciengan sorangan. Anak hiji-hijina anu jadi kemangharepan, anu likuran taun ditapa, anu tirakatan supaya mulang deui, boh hatena, boh ragana, boh rasana, diharepkeun kumpul deui. Kemanehanan di akhir bet mawa mamal anu kacida gede alam ngaguruh sora na minuhan jagat bumi eneun langit kawas rek runtag bentang oyag mega buyar tapi karasana ku Dayang Sumbi ngerasa sepi jempling diri nararasaan anu ngelis daya batur. Eueuh anu datang nyampeurkeun, eueuh anu ngabeberah hate, ngalalemu kalbu, eueuh anu nitlah sabar tawekal, eueuh anu nitlah tabah, eueuh anu nitlah tawekal. Istuning cempling-cempling pisan karasana. Eueuh makhluk sejen anu bisa diajak ka kumaha. Dayang Sumbi asa sepi hirup di alam tunyangan sorangan. Sorangan, sorangan, sorangan teu aya nu maturan. Saumur-umur kakara harita ngarasakeun yen dirina teu aya batur. Biasana mah tara keueung, biasana mah tara sieun, biasana mah tara honcewang hariwang, sabab dirina asa deukeut jeung anu maha kawasa, nu nyiptakeun bumi jeung langit. Tapi ayeuna karasa ku Dayang Sumbi pangeran oge asa ngajauhan ti dirina. Salah naon jeung dosa naon keur manehanna? Padahal Dayang Sumbi teh ahli tirakat, toat, torekat, puasa jeung sajabana. Asa ningalkeun manehna ngantep sorangan temere pitulung, temere panang tayungan, kalah miha kasang kuriang anu nyata-nyata rek ngarempag cegahan pangeran. Nincak darajat indung, nincak darajat wanita, ngancurkan ajen anu jadi kolot. Dayang Suminga hulengaraga meneng, ngacan tengkawas araca anu tanpa nyawa. Panona netep seket kalande, nyaksian cai anu terus ngarayap kaluhur. Lalaunan tapi pasti, pasti bakal ngeum leuweung, bakal ngarobah alas Banawasa jadi sagara, jadi empang satungtung deuleu. Angin ngaguruh marengan buruh na hate Dayang Sumbi anu keur meuceuhna perang sabil nyokot putusan anu pasti. Naon anu kudu dipidampah ku dirina, naon pilampaheun dirina keur nandingan ka Rijaya anu jadi anak nyaeta Sang Kuriang. Sedengkeun cai eta cai Citarum, cai Leuwi, cai Dano terus naik naik daya eureuna. Tatangkalana beki kakeum nu tembong kari pucukna budah cai ting gurilap. Katojo ku cahya bentang, angin tarik ngabibira cai anu geus ngampar ngeum leuweung. Ningalkeun omak nu pating jungkiring sirih udag jeung baturna, mun diadu ngadatangkeun sora nu pating celekur. Atau beki gandeng we kayan hari tadi leuweung eta leuweung tutupan. Kaayaan beki peuting, cai beki luhur, sorana anger ngaguru. Dayang Sumbi neuteup kana jauh ana breh di sisi cai aya anu keur digawe sorangan. Ngateluk ngabobok kai, katingalina memang sorangan ku Dayang Sumbi mah. Padahal Sang Kuriang teh loba baladna, nyaeta siluman selemin, makhluk-makhluk goib anu ngabantuan kana manehanana, anu ngabantuan ka Sang Kuriang. Sora na kadenge lapat-lapat dadi gawe sorangan. Dayang Sumbi ngajenghok terus narik napas jero bari ngupat nu jadi anak.
1: Cilaka, Sang Kuriang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai manehna nyieun parahu. Teu mustahil peuting ieu sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar sadia. Sang Kuriang, hidup teh bener nyana laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu ngareti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuriang anu keur jongjon nyeun parahu harita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng plek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah.
3: Uhum.
4: Ayana mah tak kinten.
3: Ibu ayana nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saona nu karaos ku ibu.
4: Alhamdulillah nu tadina alim imam ayana mah hoyong wae emam kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah. Mohon-mohon karu diabet oge kolesterolna kumaha Bu?
4: Anu diabet kolesterol teu gaduh mung diabet abdi tos aya sataun teu eueut obat diabet.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu alfa propolis?
4: Radio pis lawan tina radio pis.
3: Oh. Ibu, kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sakali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng stres paru. Alhamdulillah saatos eueut alfa propolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana konsumsi alfa propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki tambi lancar Bu nya.
4: Amin amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama
8: tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur gitu.
8: Iya.
7: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
8: Amin ya, amin. Gitu. Amin.
7: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
8: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Dayang Sumbi ngejenghok, terus narik napas jerok bari ngupat menjadi anak.
1: Cilaka, Sang Kuryang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai, maneh nanyin parahu. Teu mustahil peuting ieu, sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngeusa dia. Sang Kuryang, hidup teh bener nya anak laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu ngarek ti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuryang anu keur jongjon nyeun parahu harita. Waktu harita, Dayang Sumbi nguatkeun batina, museurkeun perhatian, mikir-mikir pirampaheun keur nyegah niat Sang Kuryang megatkeun hanca pagaweanna. Dayang Sumbi masih can teteg hatena. Kahiji manehna ngarasa sedih jeung nalangsa. Nu dikadarkeun ku pangeran, kudu eleh ku anak sorangan. Dina marebutkeun bebeneran, marebutkeun ajen hirup anu mutlak. Dayang Sumbi sadar kana ajen diri, sadar kana kahormatan sebagai wanita, sadar kana kahormatan anu jadi induk.
1: Aing mun kicarana kuru singkil pikeun nyegah pagawean Sang Kuryang. Pilaku nu jadi anak bisa nalukeun cai, bisa nalukeun leuweung, bisa nalukeun sagalana supaya tumut patuh kemanehanana ka anak aing. Pilaku ari Sang Kuryang bisa, tapi aing indungna teu bisa. Ngan tangtu anu kudu ditalukeun ku aing lain cai, lain leuweung, lain sagalana. Tapi aing kudu bisa ngelehkeun waktu peuting. Lantaran lamun diantur sakahayangna eta peuting, pajar moal waka tareh-tareh datang. Sabab waktu peuting panjang keneh. Dina hareti lamun hayang ngagagalkeun pagawean Sang Kuryang, aing kudu bisa nalukeun peuting supaya buru-buru lekasan ganti ku beurang. Ya Allah, ya Robi, anu maha kurbing alam, nah mungkin ya waktu berang cepet datang, mungkin ya memang hiji pagawean anu rohaka, lain pagawean enteng-enteng. Tapi urang coba ayeus nekadkeun, mudah-mudahan makawasa bisa nangtayungan kana kahayang aing. Rek maksa supaya sakadang peuting buru-buru mungkas dirina, diganti ku pajar ngadatangkeun beurang.
0: Kitu hate Dayang Sumbi bari munanjatkeun mahakawasa menekung kanu agung, supaya waktu peuting cepet diganti ku beurang. Pajar kudu buru-buru datang, tapi sakilat datang pirasat. Sifat yang tabeat hiji indung jeung hiji wanita datang deui ngagoda ka Dayang Sumbi. Wanita nu mana, indung nu mana anu teu bungah, teu simpati, teu nyaah, teu tresna, teu sayang. Nenyo anakna anu gagah rongkah, bari kasep ngalempareng koneng sakti mandraguna. mimiti tangtungan kakasepanana hate na rasana tanggung jawabna istuning kabeh memang sangkuriang teh kumpit hiji jajaka anu gagah rongka sakti mandraguna indung anu mana nu teu sugema nenyo sumanget.

0: sanggup migawe pegawaian anu berat pikeun budak cita-citana sarta kabeh dipigawe kesorangan bari pinuh kayakinan tecang caya kana diri teu komeo pamé dipacok ieu harepan nu jadi indung oge sakabeh kaum wanita kalalakina ieu teh jadi kareueus saban wanita kasup aing sebagai wanita sabab sakabeh manusia tangtu boga perasaan kitu reueus bagja bunga mun deui nyona laki oh anak lalaki geus jadi jalma anu kuat nu mampu mandiri teu gumantung deui ka anu lain komo ngagantukeun deui ka indung ka bapa eta hiji rasa anu sajati eta tananing kanyaah mun jadi indung ka anak anu kudu terus dipiara sina langgeng sina abadi tapi kening tumiba ka diri aing mah beda deui kening gawe hade gawe gede nu jadi anak teh aing keur kahormatan nu jadi kolot tapi sabalikna sang kuriang rek nincak rek ngiri kahormatan nu jadi kolot rek ngiri kahormatan nu jadi induk kaasup rek ngacak-ngacak kahormatan wanita hiji indung geus teu dihormat teu diajenan ku anakna hal ieu anu teu bisa diantep ku aing ieu kudu buru-buru dicegah memang niat kitu teh memang karena memang diri aing aya nu kurang naha atuh aing teh ngora wae teu pernah kolot sehingga sang kuriang kecele, katipu panona, kupanon lahir nyebut aing memang tetep ngora memang bener aing ngora terus iya merena lalin kayang aing dikersakan memang kudu ngora terus akibat aing sok tapa tirakat puasa nyungsi diri dinu sunni ngisap badan dinu bala iya berenan pahala na ku terima ku aing tapi pada akhirnya anak aing geus katipu kejurung ku nafsu setan jadi hal iya menghanyakalkeun sang kuriang nah bisa jadi kitu anjing sang kuriang
1: dua rasa, dua niat, dua tujuan. Anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi. Lamun sang kuriang boga gawe, boga ketak tilaku, hayang ngawin diri Dayang Sumbi, sadayak Dayang Sumbi tetep nolak. Sarwajeng mustahil mahili mahiwal, lamun manehna kudu narima kana kacinta anakna sorangan.
2: Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut

0: Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang sanam itu?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, bagaimana coba Ibu Idanya? Di mana lingkatnya, Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar itu gaduh penyawat naon, Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocok nya.
2: Mohon.
1: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sabar sanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawung ite. Aya karawasna gitu.
1: Reaksi nak?
2: Reaksi nak.
1: Kumaha tak kena salira tu?
2: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Nares.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tu ayah. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alpa propolis teh aya reaksi sapertosna tembe disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu
2: gitu. Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut randong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh. Hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
0: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hiji indung mesti dihormat, tadi ajenan ku anakna. Hal ia nu teu bisa diantep ku aing, ia kudu buru-buru dicegah. Memang niat itu teh memang karena memang diri aing ayan kurang. Naha atuh aing teh ngora wae, teu pernah kolot, sehingga sang kuryang kecele, katipu panona, ku panon lahir nyebut aing memang tetep ngora. Memang bener aing ngora terus. Ieu meureunna dalin kahayang aing dikersakeun, memang kudu ngora terus. Akibat aing sok tapa tirakat, puasa, nyungsi diri dinu sunni, ngisap badan dinu bahala, ieu beureunan pahala na ku tarima ku aing. Tapi pada akhirnya anak aing geus katipu ka jurung ku nafsu setan. Jadi hal ieu maha nyakalkeun sang kuryang. Nah bisa jadi kitu anjing sang kuryang.
1: Dua rasa, dua niat, dua tujuan anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi. Lamun sang kuryang boga gawe, boga ketak pilaku, hayang ngawin diri Dayang Sumbi, sedekah Dayang Sumbi tetep nolak. Sarwajeng mustahil mahili mahiwal, lamun manehna kudu narima kana kacinta anakna sorana. Jadi hal ieu Dayang Sumbi kudu ngarengsekeun samemeh bicilna pajar. Ieu memang lain pagawean enteng-enteng, sabab Dayang Sumbi kudu bisa ngelehkeun peuting. Haratina kudu bisa nyegah supaya peuting waktuna pendek diganti ku beurang. Renghap Dayang Sumbi narik napas jero nakaranan, seolah-olah ngerasa berat yang hadepan pagawean anu kacida gede. Leuwih berat tibatan manehna ngajarankeun puasa tatapa tirakat, teu dahar teu nginum, cul karena naon, jeung tibatan kudu ngarobah kaayaan peuting jadi beurang. Lantaran memang berang jeng peuting eta zat kudot ilahi, teu bisa manusia ngarobah sagalana. Ieu nu matak jadi bingung ke Dayang Sumbi. Ret katebeh wetan, langit masih keneh caket teu hideung, pajar can aya tanda-tanda rek bijil, atuh da parek karek ngagayuh ka jam 2 meureun. Sedengkeun pajar datangna dina jam 4. Komo ieu masih keneh kasebut tengah peuting keneh. Peuting masih keneh panjang. Peuting ge kawasan anu ngahajakeun deui, ngalilakeun maneh waktu peuting teh. Da kabeh talu ka sang kuryang. Muni dagoan, lain dagoaneun. Sai Citarum Bedungan naik manten, leuweung ka Keumanten, parahu angeus manten, cilaka manten mun diantep sakarepna.
0: Ieu peuting lain pibarayaeun dipikir-pikir mah. Manehna oge geus talu ka sang kuryang. Pilaku hiji anak bisa nalukeun cai jeung leuweung. Ari aing nu jadi indungna teu bisa. Anak bisa nyipta danau ngabendung warungan. Aing nu jadi indungna kudu nyipta pajar peuting jadi beurang.
1: Kitu ceuk Dayang Sumbi terus singkil rek merangan ka dijayaan sang kuryang, sabab Dayang Sumbi sadar impian jeung pangharepan sang kuryang, pangharepan anu mahiwal tinu sejen, hayang ngawi nu jadi indung nu teu meunang diantep kudu buru-buru dicegah. Keur kitu hawar-hawara kadenge anu ngawih ngahariring dina sabasala guruhna cai jeung angin sora sangkuriang ngahaleang ngabudalkeun kabungahna. Nyai, Nyai Putri Gelis Arumsari, Nyai Putri Gelis Arumsari, nu endah pupujan ati. Nyai, Nyai, Nyai, Nyai, Nyai, Nyai Putri nu endah pupujan ati engkang puputon kemangkaraton mustika di pawenangan akang teh mun tipeting tegena cicing mun gerang mun berang barung sinang gelis itu Nyai. Itu Nyai kerat tingali Nyi Putri. Itu Nyai kerat tingali. Itu sagara geus ngampar Nyai. Ieu parahu geus ngawujud tinggal sakedeung deui Nyai. Eta Nyai Putri nu gelis calon bojo akang anu donto anu denok beuting nu jempling jadi saksi mangsa beurang bakal kasorang sang surya baris nyaksian gelis baris nyaksian eta lamun datang beurang. Eta lamun datang berang, urang pasti lamayaran paduduaan, pasti gelis, pasti urang lamayaran paduduaan. Tapi kade ulah lali, ulah lali, anu ngadangukeun dongeng ieu. Ulah lali, ulah lali, eta ulah poho, ulah poho. Lamun hayang ngajaga kasehatan, lamun hayang ngajaga kasehatan, ulah lali. Nginum ngaleut lanong herbal alami baraya. Lanong herbal alami anu namina jamu tetes alfa propolis, alfa propolis. Ulah lali, ulah lali. Deuh, aduh, bagja cina menan keur kula sang kuliang. Eta pasti bunga temenan, pasti bunga temenan bakal menangkeun nu gelis Putri Arumsari anu gelis tanding widadari putri ketika hiangan antosan si kakang antosan pikeun urang lalayaran dina sagara kanikmatan sagara kaendahan. Duh Nyi Putri gelis Arumsari sangkur yang bakal datang mapakeun anjeun urang nambah karena sakara kabagjaan. Sora sang kuriang anu ngahaleang kadanguan pisan kudayang Sumbi bubuhoy atu ngaheam panas ngaduruk kalbu sakujur awak pating ngasariak dayang Sumbi pendung.
0: Tebisa jadi teu bisa, moal mungkin. Hiji inung tetep kudu dihormat ku anakna. Najan tepi ka pecah dada palagat nyawa. Aing kudu ngabela kahormatan jadi indung. Oke, ngahormat, ngahargaan karena kahormatan sebagai wanita. Teu menang ditincak kulu kudu jadi anak. Sangkuriang. Sangkuriang.
2: Naon? Gelis. Naon? Atuh gelis. Sanajan anjeun nyarita teh kajauhan, pasti kukuring bakal kadenge. Gelis putri. Putri Arumsari anu geulis anu harum seungitna kembang kasturi.
0: Sangkuriang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 73.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dugian ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara kerasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jena ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
4: Alhamdulillah.
5: Buka deui, ayo. Tadi mama uge, useno, rencang lagi disubitan kuma, tak terbiasa. Eh lama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh, alhamdulillah kan.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tatangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh ka Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
4: Bah, hatur nuhun pisan kana kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun banyak.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat.
8: Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar.
8: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong.
8: Tetes mata, Tesma Aini
7: sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.

0: Sangkuriang. Sangkuriang.
1: Naon, gelis. Naon, atau gelis. Sana jan anjeun nyari tete kejauhan, pasti kukuring bakal kadenge gelis. Putri, putri Arumsari anu gelis anu harum sengitna kembang kasturi.
0: Sangkuriang. Pangharepan anjeun ngan ukur dina impian mustahil bisa laksana. Ulah ngarepkeun bisa nyaningkeun jadi indung, ulah waka suka bunga. Kaulah nu jadi indungna bakal ngabuktikeun yeun pagawean anjeun moal aya hartina.
2: Cik Dayang Sumbi bari ngepelkeun peureupna. Ayeuna geus buleud parteka dan Dayang Sumbi najan teu aya patur geusan pakumaha. Cek padibasana najan pangeran geus teu malire ka dirina, manehna tetep kudu ngapera diri. Ngajaga kahormatan sebagai wanita, oke sebagai indung. Pagawean Sangkuriang kudu dicegah, kudu digagalkeun, teu meunang diantep. Geus kitu pedengbeng lumpat di muruk ka imah-imah. Imah-imah nu aya di sabudeureun eta patempatan, anu aya di sabudeureun eta sakuliah eta leuweung tutupan. Lumpatna Dayang Sumbi gancang lir kilat. Kawanto tu Dayang Sumbi teh geus luhur elmu sakti mandraguna, sakicep Dayang Sumbi geus aya di imah. Tanta perah deui poe rarang meunang ninun salila likuran taun dicokot teh dibeberkeun di tebeh wetan. Lir pacar anu nyingrai kana langseh peuting harita teh.
0: Kurang ajar sia. Awas. Ya ya ya.
2: Dayang Sumbi luruncatan lompatan gancang leuwih tipkilat harita teh lompatna jiga nadingan angin. Pedengpeng Dayang Sumbi lompat jiga nu ngalayang jiga nu ngapung wae terus meberkeun boeh rarang ngelepet ketebak angin ngadingding di wetan Sangkuriang. Dayang Sumbi geus metakeun pangawasana elmu panemuna anu memang luhur kabina-bina pikeun ngayonan kasaktian nu jadi anak.
0: Rasakeun Sangkuriang, anjeun bakal nyaksian hiji bukti yen anjeun moal laksana boga kahayang Sangkuriang.
2: Berengpeng berengpeng lompatan terus saklepat taning kilat harita Dayang Sumbi teh.
0: Awas rasakeun aing bakal ngalawanan karena kasaktian anjeun Sangkuriang. Moal bisa ngawujud kahayang anjeun Sangkuriang.
2: Itu cek Dayang Sumbi terus lompat ke tebeh wetan. Ayam jago di pilemuran dihudang-hudangkeun malah merintahkeun ka jalma-jalma supaya nutuk dina lisung supaya sorakna kadenge ku bangsa siduman anu keur digarawe mantuan Sangkuriang. Kocapkeun boeh rarang ari boeh rarang teh boeh bodas dibeberkeun dina kaayaan peuting anu poek pongkrek. Ngadadak di belah wetan. Di belah wetaneun bendungan eta anu dibendung ku Sangkuriang ngadadak kibar lir pajar anu nyingraikeun lalang sepeuting. Di kajauhan hawar-hawara sora hayam jago kongkorongo. Turalisung patemalan kentrang-kentrung kentrang-kentrung. Kadenge suralisung jeung halu siga disarada da puguh ditabeuh ku urang lemur. Daong sora hayam kongkorongo. Padahal hari tates canggah gayuh kapajar. Dayang Sumbi buka keyakinan yen pangawasana baris kanyahoan ku Sangkuriang. Terus lompat ngedeketan nyamperkeun ka Sangkuriang anu keur jongjong digawe nyen parahu anu can anges dibantuan ku rakyat siluman anu taluk ka Sangkuriang. Datang-datang pok Dayang Sumbi nanya,
0: "Hei Sangkuriang, geus anges atawa acan paminta kaula. Mana buktina? Mana buktina pagawean anjeun? Mana buktina pagawean anjeun?
2: Harita sangkuriang keur jongjong digawe, ngabobok kai dek dijen parahu. Sora napating kalentrung, da kai anu geus dibobok, ceruk na keranan, kadenge pating kalentrung. Dibantuan ku para siluman. Rek kanu nanya pok ngajawab. Gelis. Ulah cangcaya. Ulah cangcaya, pasti paminta Nyai Laksana. Engkang digawe saputing jeput ngabendung Citarum nyeun parahu. Keur senang-senang isukan apa? Pelayaran bari pangantenan. Tenang Nyai. Tenang Nyai. Tenang Nyai putri. Itu jawab sangkuriang anu geus boga kayakinan yen pagaweanana bakal angges.
0: Sangkuriang,
2: kumaha Nyai?
0: Nah, anjeun tetep moal sadar. Nah, anger moal daek. Teku sumujud keur jadi indung.
2: Kebeg. Sangkuriang kaget panonak neuteup seukeut ka Dayang Sumbi. Anu keukeuh peuteukeuh ngaku indungna. Sangkuriang jadi cengkel. Tapi cakakak seuri nyeung seurikeun kana sikep Dayang Sumbi. Nu disangkana putri teh putri geulis teh memang geulis atuh dah.
1: Nyai. Nah, Nyai putri teh bet ngimpi bari teu sare.
2: Angur Nyai anu kudu sujud ka engkang. Tuh tingali Nyai, tingali ku Nyai. Empang ngemplang, sagara ngampar, satungtung deuleu. Samemeh pajar, parahu sagedeng dianges. Naon hesena? Naon hesena keur akang? Lain kitu paminta Nyai.
0: Sangkuriang.
2: Kukeukeuh eta. Bener. Kudu sangkuriang. Hah? Sangkuriang anu geus diusir ku Dayang Sumbi indungna. Sebutkeun kuring pedah maehan sato ngaran si Tumang. Anu cek Dayang Sumbi ngakukeun indung aing. Aing diusir pedah tega maehan si Tumang. Nyebut ka aing, nyebut ka kula manehna aing anak durhaka. Bener anak durhaka. Teu naon. Tapi anjeun kacida nistana geus ngaku-ngaku nu jadi indung. Eueuh ti dituna.
0: Bilaku anjeun geus lolong. Geus lolong sangkuriang.
2: Lolong kumaha?
0: Kamari anjeun janji. Pagawean baris rengse samemeh bijil pajar. Ayeuna buktina kumaha? Kumaha buktina? Parahu can anges karek setengahna. Sagedeng deui. Tuh tingali. Tingali ku anjeun. Tingali di wetan, tempo. Tempo ku panon lahir jeung panon batin. Naon nu hibar? Tingali ku anjeun sangkuriang. Naon nu hibar?
2: Dayang Sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeg. Sangkuriang reuwas ngadenge kitu teh. Rek katebah wetan nyawe aya nu hibar lieur pajar, hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan, sora lisung tingkalentung. Di wetan kaayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai keun lalang sepeuting. Beda jeung kaayaan di kidul jeung di kulon anu poek mongkleng ngebuta rajin.
1: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer carios sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka 46 urang tunda heulanya.
2: Urang tenden di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Temut dongeng Sunda ti Abah Damis, hemut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emasnya emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari tomon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos kesana kemari.
1: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
2: Di 2008 mak sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikan ka ayana teh.
1: Atos 14 tahun ya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos saeut sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin, mohon
1: tambih lancar banyak, hatur nuhun.
2: Mohon, mohon, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Anya. Sing jaya, karena radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya, ya, Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
4: Bapak Sapri.
3: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
4: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
4: 6 sabotol.
3: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
4: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
4: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
3: Ngangge obat atau kangge naon?
4: Ngangge obat.
3: Kumaha karos?
4: Lah anger wae geuningan mung harita wae. Ungkul terus ngelihat muda ya, wedoi karawas deh.
3: Jadi tamak kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
4: Ah, gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngelihat malah anger wedoi.
3: Obat Alpa Propolis itu terus dilihat kangge bapak ungkul.
4: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
3: Eta panyawatan anu penuh di bumi.
4: Anu di bumi mah nyari tuur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris ning. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
3: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
4: Abatur-batur pangentenya, pangenta tatangga kami kitu tah. RT24, RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
3: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nan mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karawasna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karawasna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon lupa miling kita dimana teteh?
2: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabaralah alami teteh?
2: Atau sausum?
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong kamana wae teteh?
2: Tos ka itu kadia wae lah gitu. Tapi ta acan aya pirobihan.
1: Acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalat landong naon teteh?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon. Siap sabra botol teteh?
2: Atau siap dua botol.
1: Sareng ayeuna pangintenya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong Alpha Propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wae nu tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
1: Alhamdulillah
2: nya. Teu aya.
1: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong Alpha Propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
2: Nya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Pirobihan gitu.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang nya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan paling mana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da. Muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos tekaraos peuri, tekaraos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun hasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah tekaraos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus aya kurabihan nyamanya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kitunah hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar.
1: Amin.
0: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh
1: atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
2: ka dokter tos kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh ending-ending genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana. Mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat,
2: rezeki oge
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Tana radiona sing semakin jaya. Sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami mak?
2: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
1: Atos 14 tahunnya mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
2: Kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil gitu anggar wae gejed di nama pahta tetiasa tebih gitu.
1: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mak tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Mun mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Mun oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos senang we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun nama.
1: Alhamdulillah hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya emak jantan tambih sehat
2: amin
1: oge, tambih lancar banyak hatur nuhun
2: mohon
1: dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin nono ya, Pak? Ngaleut
1: nah. Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rante di usap-usap ditekan teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus preser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Turun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: gemesin aku dong ya.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggi pilihan mana, Pak?
4: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alpha Propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
4: Tainan teh tos neme hiji kan neme sabotol Bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
3: 6 BCF sabaraha botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atos majeng kasehat.
4: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
3: Kuning ati manten Pak Alpha Propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
4: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian weh ku Alpha Propolis insyaallah cocok rupina.
3: Ternahun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kan yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal, tidak lemah juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator, bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan, yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi kemudian dikasih imun booster tambah tinggi justru beresiko. Maka yang kita perlukan yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alami yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunana vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alpha propolis.
2: Mak atasna konsumsi alpha propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha mah ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, itu saya kelebihannya mah nya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alpha propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
5: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
6: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
5: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
5: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
6: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763, Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
5: Promo Kemerdekaan Perumdam Tirtagalo memeriahkan 81 tahun Indonesia Merdeka dan 38 Perumdam Tirtagalo
6: terus berkarya untuk negeri.
7: Meni rajin perkos rekan wayeh.
8: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
7: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cena siga ayah nungahalang. Gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak helanya. Ah, iya, cek. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes ce.
8: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seik kasihan mah ce. Kumaha cara pemakaiana, ce?
8: Gampil pisan, ce. Tepeskeun tetes mata, tes mata.

0: Info Alpha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
1: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
0: Benda asing.
1: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
0: Oke.
1: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
0: Debu sedikit
1: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
0: Yes.
1: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
0: Oke.
1: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
0: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
1: secara normal,
0: normal dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budamina Bu?
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: Atos 63 tahun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obati dok nganggo nanaon deui ta acan
3: kumaha karaosna Bu selami pengobatan?
4: Asato aya karaosna naon?
3: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
4: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
4: 375.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaana sadinten seberapa kali Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
3: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
4: Sok nguping dino radio, da sok nguping kendongeng.
3: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae copian we ku Alpa Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
3: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana. Mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
6: ya,
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan
2: Info Alpha.
3: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aroma.
0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
4: www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Operasi SAR hari kedua, tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak, Garut. Polisi bongkar sindikat uang palsu 1,65 miliar di Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan. Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan gerakan arus. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
7: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
5: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi DM Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat. Musik. Jajaran Polsek Metro Taman Sari Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes RT 02 RW 02 Kelurahan Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat ini bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
2: Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang direkap oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat, rekan bisa lihat di barang bukti semua, tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Tersangka klaster pasal 35, yaitu yang menyimpan menyediakan uang palsu, itu mereka sindikat yang mengedarkan. Pertama adalah saudara SP.
5: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu. Kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
6: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
8: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis menggelar apel siaga pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Geger Bintang, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Langkah ini diambil guna memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi ancaman karhutla yang meningkat di musim kemarau. Apel siaga melibatkan ratusan personel dari BPBD Ciamis, TNI, Polri, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, hingga relawan. Selain memeriksa kesiapan armada pemadam dan mesin pompa air, Perhutani menekankan pentingnya patroli terpadu dan deteksi dini di seluruh kawasan hutan seluas 30 ribu hektar lebih yang tersebar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Administrator Perhutani KPH Ciamis Taufik Hidayat, Senin 26 Agustus menegaskan fokus utama Perhutani dalam mengantisipasi potensi kebakaran hutan.
3: Jadi semua kawasan kita seluas 30.585 hektar kita anggap itu semua rawan karena kemarau terjadi pada seluruh lokasi kawasan kita. Jadi semua lokasi tetap kita lakukan pencegahan dan deteksi dini terkait dengan kebakaran hutan.
4: Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran ini seperti apa langkah dari Perhutani?
3: Pertama kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada LMDH, kepada semualah, saya kira semua yang terlibat di pemangku lah, saya kira pemangku yang ada sekitar kawasan hutan kita lakukan, karena bagaimanapun juga mereka adalah ujung tombak ya, teman-teman di internal kita, Pak Mandor, Pak Mantri, Pak Asper, bagaimana kemudian mengkomunikasikan ini dengan segenap stakeholders yang ada di sekitar kawasan hutan.
2: Sementara, data BPBD Kabupaten Ciamis mencatat sepanjang bulan ini saja sudah terjadi 11 titik kejadian kebakaran di wilayah Ciamis. Sejumlah kawasan rawan diantaranya Pamarican, Banjar Anyar, Banjar Sari, hingga Panawangan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ciamis Ani Supiani menyebut rata-rata pemicu kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
5: Kalau di Ciamis insya Allah nggak ada yang disengaja, itu pure betul-betul dari kecerobohan. Sepertinya mungkin itu, sepertinya kecerobohan warga dan ketidaktahuan warga bahwa api sekecil puntung rokok itu bisa menyulut kebakaran hutan, karena memang sekarang lagi musim kemarau, lagi kekeringan, sekecil apapun apinya itu bisa menyulut. Gak ada kesengajaan, kalau di Ciamis insya Allah gak ada kesengajaan.
2: BPBD Ciamis mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta tidak membuang puntung rokok sembarangan di kawasan hutan. Petugas gabungan akan terus mengintensifkan patroli serta sosialisasi untuk menekan potensi karhutla sejak dini.
6: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
10: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
9: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
10: 63
9: tahun. Bu enggak pun karandapan panyawat naon wae Bu?
10: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
9: Sataan sareng ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
10: Lah, ka mana mana entos bosen.
9: Mohon, Ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
10: Alpha Propolis.
9: Oh, mohon, janten Ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
10: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Kawitna saperti turihan ku silet lah kitu, ayeuna mah henteu.
9: Ibu tos teh seberapa botol?
10: 6 botol.
9: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
10: Sedinten teh enjing-enjing genep tetes. Siang genep tetes. Terus kusungi bade bobo.
9: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar. Sami sepertos ibu panyawatna. Mudah-mudahan bisa inspirasi mangga bu.
10: Kak, atu wargi-wargi di manawi ayana. Manawi kaduh panyawat sepertos abdi. Enggal wae meser alfa propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah. Aina teh. Terus aya nu karaos dina patuangan teh.
9: Alhamdulillah, Bu Unar. Hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis jantung sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
1: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Nining Kartini.
4: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
5: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
4: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 8.
4: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuning.
4: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: 5 sasi.
4: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
4: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos kamana wae, Bu?
5: Kadok ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
4: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, penceletot teu aya. Ras anu kadua,
4: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Sakupingkeun ieu dina radio Pis, si Amis.
4: Mohon.
5: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis teh kata aji, mi barang meser kepon lantet.
4: Ibu, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Pangga, Bu.
5: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
4: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
5: Amin, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, amin,
6: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
7: ya,
6: pesan-pesannya.
7: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
7: amin,
6: normal lagi gitu.
7: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh pepser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak aduh, pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalau bengkar rumah aja enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
2: Bapak terus kamana wae gitu, Pak?
3: Abdi terus mesir, umum kapukur taya di daya luhur. Nyaka banjar, nyamudena. Herbal. Tapi dati aya karausna, abdi tanya lari. Kadi abdi teka Ciamis.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
7: Matanya perih, gatal, dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah, ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman, ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak, ya. Alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
6: Tepa, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kacaturkeun harita keur usum bubuahan. Loba jalma anu ujug-ujug usaha dagang dadakan jadi tukang bubuahan keliling kulantaran di pasar geus loba teuing saingan. Nu dagang buah keliling teh geus ilahar make kendaraan motor odong-odong. Tanya para mitra, motor odong-odong teh motor anu sok narik gorobag. Tanya. Turna nawarkeun daganganna teh make pengeras suara. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong sarebu, sakantong sarebu. Salak asli, asak dina tangkal. Cek wakuwu dina pengeras suara, nu sorana geus rada pengek. Sigana eta pengeras suara teh geus soak batrena. Lar harita teh aya saurang budak lalaki dikongkrong katepel. Ngadenge wakuwu nanawarkeun salak, reg budak teh eureun tuluy nanya. Pak, salakna amis teu?
1: Lieuk wakuwu teh ngalieuk ka eta budak, tuluy kadenge wakuwu malik nanya.
2: Maneh teh rek meuli? Make nanyakeun amis henteuna?
0: Ditanya kitu budak teh rikat ngajawab.
2: Nya arek atuh meuli mah, tapi uing hayang asaan heula. Mun bener salakna amis, kakarek uing rek meuli.
0: Huleng wakuwu teh ngahuleng sakeudeung, tuluy nyokot bungkusan salak nu geus meunang muka. Satuluyna song dibikeun sasiki ka eta budak.
1: Yeuh asaan gerak. Salak dewek mah, kabeh oge asak dina tangkal. Jadi mulai nu asem, dijamin amis.
0: Ceg salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek. Camuil-camuil harita salak teh didahar. Barang didahar, katempo budak teh nyureng, bari ngomong semuku kulutus.
2: Wah, salak naon ieu teh, Pak? Mani asem kieu? Ngabohong lah si bapak mah. Cenah salak teh amis, mana buktina?
0: Ngadenge budak ngomong kitu, wakuwu ngahuleng. Manehna heran, sabab tarabiasana, aya anu ngawada kana salak daganganana.
1: Nu bener, Jang. Salak nu dijual ku bapa mah, kabeh ge amis.
2: Ah, eta mah sungut si Ujang we meureun anu teu beres.
0: Cek wakuwu bari melong ka eta budak. Anu harita teh keur cacamuilan ngadahar salak, bari anger nyureng. Diomong kitu ku wakuwu, budak teh katempo beuki nyureng, bari kadenge ngawada kana salak.
2: Yah, salak naon ieu mah? Asum jeung kesed kieu. Kalah kumaha ge moalain nu meuli ieu.
0: Cek eta budak, bari anger ngagayem salak nu harita geus meh beak sasiki. Wakuwu diwada ku eta budak, manehna katempo bangkeunu. Bari tuluy pok harita teh, manehna ngomong rada heuras.
2: Ngomong naon bieu? Baruk salak dewek hasum jeung kesed. Mun nya ge salak dewek teu ngeunah rasana. Nah atuh kumaneh make didahar nepikeun ka geus rek beak.
0: Budak teh sigana geus ngarasa kapalang bohong. Ditanya kitu ku wakuwu kalah ka beuki nyureng bari pok ngomong.
2: Waduh. Huluh. Uing mah asa kakara yeuh. Manggihan salak rasana bani asum alah batan ka dongdong. Cing coba ngasaan sasiki deui tina bungkusan nu sejen.
0: Wakuwu harita teh bingung oge para mitra. Manehna boga pikiran buaknya salak anu tadi didahar ku eta budak teh bener-bener asem jeung kesen. Jeung deui ari budak mah ceuk pikiran wakuwu kalolobaanana polos jarang ngabohong. Akhirna wakuwu harita teh nyelehan song mikeun deui salak sasiki anu rada gede.
2: Yeuh Jang, cing asaan nu ieu.
1: Buah salak anu tadi mah nya asum jeung kesed. Tapi awas, lamun salak anu ieu amis, maneh kudu meuli.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari baeud. Ceuk deui bae salak teh ditampanan ku eta budak, tuluy dipesek am didahar. Kakara oge digegel saeutik, budak teh nyureng deui siga tadi.
2: Kadul teh, asum pisan. Waduh, leuwih asum batan anu tadi. Si bapa mah salak asum kieu make dijual sagala, mending dibagikeun bae pak.
0: Eta budak ngomong kitu teh bari jeung salak nu didahar teh geus beak deui bae. Nempo kitu wakuwu jadi panasaran. Manehna nyokot salak sasiki bari saterusna salak teh diasaan. Tetela salak teh amis kabina-bina. Atuh tuluy we harita wakuwu teh ngomong ka eta budak bari muncerem.
2: Eh, kuya. Selain tong sok ngabohong. Salak sakieu amisna disebutkeun asum jeung kesed.
1: Hayang dijejelan salak sugan ku aing tah bujurna.
0: Nga
1: ade ngewaku nyarekan, budak teh lain sieun tapi kalah Malik Muncereng.
2: Yeh, si bapa mah di bejaan teh teu ngadenge. Sok wae kuing mah diiburkeun sia salakna aseum.
1: Kebeng harita waku teh reuas barang ngadenge budak ngomong gitu. Aduh, Jang, ulah kitu. Eta mah kabeneran wae meureun, salak anu tadi didahar ku si Ujang mah atah kene.
2: Geus tong ibur. Yeuh, ku si bapa dibere sabungkus. Jung ka ditu geura balik.
1: Cek waku harita teh barisong mikeun salak sabungkus nu diwadahan kantong keresek. Atuh budak teh lain deui ngarasa bungahna. Bari nampanan bungkusan salak pok budak teh nyarita.
2: Tah, kitu pak. Kudu mere mawe ari ka sasama teh. Nuhunnya.
1: Kaloyong budak teh init ka jingjing salak. Bari harita manehna ngomong jero hate.
2: Dasar tukang dagang amatiran, beunang we ditipu.
1: Sajungna eta budak init. Torojol harita teh saurang nini-nini nyamperkeun. Tuluy si nini teh nempuan salak anu dibarungkusan ku kantong keresek herang. Jadi salak teh najan dibungkus ku plastik oge katempo bungkeuleukanana. Can oge ditanya ku wakuwu. Pok harita si nini teh kadenge ngomong.
2: Aduh, ieu si Ujang dagang sisig manis sagorobag kieu. Saha nu rek meulina? Da di lembur dieu mah nu sok nyisig teh nini wungkul.
1: Ari waku barang nempo si nini aya di dinya teh manehna gegerendeng.
2: Yah, jadol teh. Datang pisan nini Warsih.
1: Urmah tadi salak teh geus melayang sabungkus. Ayeuna geus datang deui we jelema teu beres. Wah, alamat mah meunang duit ye. Nini Warsih harita rumpurampa kana bungkusan salak. Teu lila pok deui manehna ngomong.
2: Ujang, ieu mah geuning sisig teh tarugas kieu.
1: Ngadenge si nini nanya kitu, waku wute yeh nembal. Najan nini Warsih harita haben baita tanya, kalah ceg harita waku wute kana mikropun. Tuluy harita manehna ceciluwengan.
2: Kadar ye. Sakantong sarebo. Salak. Sakantong sarebo. Dijamin amis. Munte amis ulah didahar. Salak, sabongko sarebo.
1: Nini Warsih najan geus kurang denge, tapi ari sora waku nong toreng tina pengeras suara mah jelas oge kadengena. Sarta pok harita Nini Warsih nanya, bari nunjuk kana bungkusan salak nungunggul dina gorobag odong-odong.
2: Oh, si Ujang teh dagang salaknya. Ari Sugan teh dagang sisig. Sarebu sabungkusna tehnya Jang. Meunang lamun nawar.
1: Ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Waku wukontan harita teh manehna ngajawab.
2: Yeuh ni, ieu harga salak teh geus kaitung murah. Mun meuli di pasar mah moal meunang 1000 sakantongna teh. Meunang 1000 tapi memeh balik si nini kudu push up heula 100 kali.
1: Ngadenge waku ngomong kitu, Nini Warsih teh kalah ngehkeh seuri.
2: Si Ujang mah ka nini teh nyanya heureuyan bae. Piraku geus kolot di titah push up. Tapi teuing lamun push up na bareng jeung si Ujang mah. Jadi kumaha ieu teh? Nyaan harga salak teh geus teu bisa ditawar deui. Nya geus atuh lah moal meuli.
1: Ngadenge Nini Warsih nyarita kitu, waku wu gancang noel tak-tak si nini bari nyarita semungarayu.
2: Yeuh ni, pangna harga salak teu bisa ditawar teh. Da ieu mah salak alus. Mani amis kabina-bina. Bisi si nini teu percaya mah. Sok asaan heula amis henteuna. Yeuh, kukuring dipang nyokotkeun. Top tah gerasaan.
1: Ngadenge waku wunitah ngasaan mah, Nini Warsih teh mani curing hak. Tuluy nampanan salak pamer waku wu. Sanggeus salak dipesek, am harita teh didahar. Bari harita sungutna kunyam-kunyam, huleng Nini Warsih teh ngahuleng sakeudeung. Sarta teu lila tuluy katempo nyureng. Manehna nyureng bari ngabiri gidig.
2: Ih, aduh, ieu teh salak naon, Jang? Rasana mani ngelehkeun buah ngora. Hih, mani asum kieu.
1: Gebeg harita waku reuwas ngadenge Nini Warsih ngomong kitu. Tuluy ceg manehna nyokot salak sasiki, sarta satuluyna diicip-icip. Tapi tetela, sanggeus diasaan, salak teh teu asem sakumaha ceuk si nini tadi. Atuh pok harita wakuunanya kan ini warsi.
2: Nini, nu bener ya? Nyaan salak anu tadi diasaan ku si Nini teh asem?
1: Ulah nga bohong ni.
2: Mun nyagi asem, nah asa si kine pikeun kabeak.
1: Ditanya kitu ku waku, Nini warsi harita teh kontan ngajawab.
3: Nya kangaranan di bere mah, najan asem oge di dahar we. Rek dipiceun eueuh, nya mending di dahar. Cing menta atuh sasiki deui mah. Da salak asem ieu, dijual ge moal aya nu meuli.
1: Wakuwu harita teh tuluy bae nafsu barang Nini Warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan Nini Warsih.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Di palih mana?
5: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon. Alhamdulillah. Anu kasabara kalina ya?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
6: Oh, gitu.
5: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh.
6: Panyawat naon manawi?
5: Panyawat nama kawit nama lambung.
6: Lambung.
5: Mung seur paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
6: Mohon.
4: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
5: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
6: Mohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
5: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
4: Hatur nuhun.
5: Enggak sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Pandangan
10: lebur ya?
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
10: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Cing menta tuh sasi kidai mah. Dah salak asum ieu. Dijual ge mulai nu meuli.
0: Waku harita teh tuluy bae nafsu barang nini warsih nyarita kitu. Atuh gantawang harita teh manehna nyarekan nini warsih.
1: Kumaha? Ngomong naon bieu?
2: Sangeunahna bae nyarita teh.
1: Yah, Nini, iya salak nu dijual ku dewek teh, salak super. Menang milihan lele. Jadi hiji oge mualaya nu asem.
0: Dicarekan kitu kuwa-kuwa celeketek teh Nini Warsih siri.
2: Ide, ari si Ujang sok aya-aya bae. Kumaha cara milihan anak? Mana nu amis jeng mana nu asem? Meureun kudu diasaan heula hiji-hiji.
0: Huleng harita wakuwa teh ngahuleng. Bener oge carita Nini Warsih teh, kumaneh nakapikir. Yen pikir ngabedakeun mana salak nu amis jeng salak nu asem, geus tangtu kudu diasaan heula hiji-hiji. Atuh akhirna mah saking ku ngarasa keuheul, wakuwa harita teh nitah init ka si Nini.
1: Geus ni mending balik bae ka ditu. Cuma di dieu ge lah, ari moal meuli mah.
0: Ngarasa diusir ku wakuwa, Nini Warsih hatena teu bisa narima. Atuh gantawang harita teh Nini Warsih jadi malik nyarekan ka wakuwa.
2: Hei, tukang sarak. Gagabah teh nyarita teh. Jadi si lain teh ngusir dewek. Pedah dewek nawar. Ngarana ge nu meuli ya. Wajar atuh tu wartawar mah. Awas ya, ku dewek rek dihiburkeun. Lamun sarak nu dijual ku si lain teh asem. Ambeh awu nu meuli sia.
0: Kebagua kubu teh ngarenya grewas para mitra. Ngadengin Nini Warsih rek nyiburkeun salakna asem. Atuh gancang harita wakubu teh nyomo Nini Warsih.
1: Aduh, ulah kitu ni. Sing karunya ka kuring euy. Ti isuk nepi ka wayah kieu kuring can meunang duit saperak-perak acan. Tob tah ku kuring diberes sa kantongnya. Asal si Nini tong loba omong.
0: Song harita wakuwa mikeun salak sakantong keresek leutik anu biasa dijual 1000 perak. Atuh Nini Warsih lain deui ngarasa bungahna, tuluy manehna ngomong jero hate.
2: Dasar tukang dagang can pangalaman, bisa keneh katipu.
0: Satuluyna salak teh ku Nini Warsih ditampanan bari pok nyarita.
2: Tah, kitu ari hayang payu mah. Komo lamun meresa kantong deui mah. Nini rek mantuan mang jualkeun.
0: Ngadengin Nini Warsih rek milu mantuan mang jualkeun daganganana, wakuwa teh ngarasa bunga. Tuluy harita pok manehna nyarita ka si Nini.
1: Nu bener ni. Nyaan ieu teh. Si Nini rek milu mantuan mang jualkeun. Ieu atuh meresa kantong deui. Hitung-hitung buruhna.
0: Gap harita Nini Warsih nampanan salak sa kantong deui. Atuh manehna harita teh geus boga salak dua kantong bawaeun ka imah.
2: Duh, nuhun pisan atuh jang. Soklah ku Nini dibantuan. Tong khawatir, dijamin dagangan bakal beak.
0: Ting beak teh beak kumaha para mitra ieu maksud si Nini. Aduh. Beres nyarita kitu, ceg harita Nini Warsih teh kana mikrofon. Tuluy manehna ngomong tarik nanawarkeun salak dagangan wakuwa.
2: Kadar ye. Mangga geura raosan salak super. Amisna ge nyalehkeun gula kawung. Hayo kadar ye.
0: Sora Nini Warsih dina pengeras suara, harita teh maninong toreng kadenge ka mana mendi. Munang sababaraha kali Nini Warsih ceceuleuweungan, nepikeun ka sorana geus meh-mehan beak. Tapi eueuh anu meuli saurang oge. Rajin aya anu eureun oge, lain rek meuli, tapi majar cenah rek nganyuk. Engke cenah bayarna mah lamun usum panen.
1: Desa kara-kara. Leg harita nini warsih eureun ngomongna. Sabab kadenge harita teh hawar-hawar, aya sora jelema lalaki make pangeras suara. Kieu kadenge nanti.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak super, asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan, sakantong 1000, sakantong 1000.
1: Yeuk harita nini warsih teh ngalieuk kalebah datangna eta sora. Atuh pon kitu di wakuwu, manehna oge kaget lain dikieuna. Barang ngadenge aya anu ceceuleuweungan sarua nanawarkeun salak. Aih, jelema sahanya ngadon dagang salak ka dieu. Nyaho dewek teh keur mangkal di dieu. Matak naon lamun dagangna teh ka ditu kan urang rada jauh. Gerentes hate wakuwu bari celina rancung nyidik-nyidik anu boga sora. Beuki lila eta sora nu dagang salak teh kadengena beuki deukeut. Sarta beuki atra dasarua manehna ge make pangeras suara siga wakuwu. Sanggeus deukeut kana gorobag wakuwu. Reg jalma anu tadi nanawarkeun salak teh eureun. Tuluy ngong deui harita teh manehna ngomong dina pangeras suara.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak asak dina tangkal. Mangga gara-gara leuhan sakantong 1000, sakantong 1000. Sakantong 1000.
1: Ngadenge anu nanawarkeun salak aya gigireunana bari jeung sorana leuwih tarik. Wakuwu jadi panasaran hayang nyaho saha jelemana. Jurut harita wakuwu turun tina gorobag, tuluy nyamperkeun kanu bieu keur ceceuleuweungan. Ana breh teh kebeg harita wakuwu ngarenjag kaget. Horeng nu dagang teh tayalian Mbah Deni anu dibantuan ku Aki Rayud. Atuh kontan wakuwu harita teh ngomong bari poporongos.
2: Eh, Mbah Deni. Kira-kira bae atuh euy. Ente mah teu ngahargaan ka saya. Kawas eueuh di bae tempat. Mata kumaha dagang teh lamun di ditu tuh? Di nu rada jauh. Ulah mepet teuing kana pangkalan dewek. Can oge Mbah Deni nembalan, ana celengkeng teh nini warsih nu harita keur mantuan mangjualkeun dagangan wakuwu, ngomong dina pangeras suara manitarik.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak amis dina tangkal. Dijamin dedeyen. Hayu kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga tiasa ngasaan sawaregna.
1: Kebeg harita wakuwu ngarenyag kaget ku omongan nini warsih dina pangeras suara. Anu mata kaget pikeun wakuwu, pedah nini warsih nyarita majar bisa ngasaan sawaregna.
2: Wah, cilaka yeuh. Si Nini salah ngomong. Bisa-bisa dagangan aing bea kudu ngasaan.
1: Loyong harita wakuwu teh ingit ninggalkeun gorobag Mbah Deni. Sarta guragiru muru gorobag manehna. Satuluyna wakuwu rikat ngarewak mikrofon anu harita keur dipake ceceuleuweungan ku Nini Warsih. Ngan kakara oge ngarewak mikrofon, celengkeng harita teh kadenge Mbah Deni ceceuleuweungan dina pangeras suara.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Salak super amis asak dina tangkal. Sakantong 1000. Berhadiah, berhadiah.
1: Ngadenge Mbah Deni ngomong dina pangeras suara samodel kitu. Wakuwu harita teh manehna jadi manas sarta tuluy ngong harita manehna ceceuleuweungan.
3: Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Mangga sakantong 1000, sakantong 1000. Harga perkenalan, harga perkenalan. Ngagaleuh sakantong, kenging gratis sakantong.
1: Beres wakuwu ngomong kitu, kerawak harita mikrofon teh direwak ku Nini Warsih bari tuluy kadenge Nini Warsih ceceuleuweungan deui.
3: Sakantong 1000, sakantong 1000. Mangga sakantong 1000. Salak asli, salak asli. Amis dina tangkal. Berhadiah, berhadiah. Lamun lalaki anu meulina ku Nini rek dibere hadiah ka sugeman.
1: Mbah Deni ngadenge sora Nini Nini anu ngomong tina pangeras suara wakuwu, manehna jadi ingat ka Aki Rayud. Anu harita Aki Rayud teh milu nuturkeun manehna minangka asisten. Atuh ret harita manehna ka Aki Rayud tuluy pok nyarita.
2: Kadenge teu Aki Rayud. Tah, tina pangeras suara aya sora Nini Nini. Sok geura teh malan. Tong eleh ku wakuwu euy.
1: Cag harita Aki Rayud teh kana mikrofon.
3: Halo? Nih, nih, nih. Satu, dua, tiga, nih, nih, nih. Nih, coba satu, dua, tiga. Mangga nu maryongi salak amis. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. 1000, 1000, 1000. Hayu urang 1000.
1: Yeuk, Mbah Deni ngalieuk ka Aki Rayud. Tuluy pok harita manehna teh nanya.
2: Ngomong naon dieu?
1: dedengnya dewek mah ngajak sare. Sok gagah bah hari ngomong teh. Ditanya kitu ku bah Deni, aki rayud ngahuleng. Sigana tadi manehna kalepasan nyarita. Teu lila pok manehna nyarita. Oh, tadi teh nempas omongan sini ni anu manyar nyana mun anu meuli salakna jelema lalaki rek dibere hadiah ka sugemaan ku sini ni. Dewek teh ngarti naon anu dimaksud ka sugemaan teh. Nya tuh ku dewek teh ditembalan kitu. Ame dagangannya di Panyu. Oh, gitu? Nya tuh cing sekali deui. Atuh ngong deui harita aki rayut teh ngomong dina pengeras suara. Mangga, mangga nu meriongi salak amis. Gadar ye, gadar ye. 1000 sakantong, 1000 sakantong. Hayu urang 1000. Lar harita aya saurang lalaki ngaliwat, manehna siga anu bingung barang adenge aya anu nanawarkeun salak mani patembalan. Tuluy manehna ngomong jero hate. Wah, jadi bingung ye. Mending milih kadu mana nya? Ah, pasti nage anu leuwih murah jeung berhadiah. Sugan we menang hadiah mesin cuci. Jang parantinya sih kolor. Cek eta lalaki anu tetela Bahrowi. Siga nama harita Bahrowi teh tas di pasar, da katempo manehna ngajingjing daun kawung manis sabebed di parantieun uduk. Srog harita manehna ngadeketan gerobak wakubu. Atuh Nini Warsih salaku juru bicara, harita keneh manehna nyelengkeung. Mangga, wilujeng sumping kasih aa. Bilih bade ngagaleuh salak mah. Mangga, salak amis imah aa. Asyak dina tangkal, ulah ragu-ragu. Sok, mangga gera cobian heula sawaregna. Bilih kirang puas mah, gera mekel kangocanakeun ka bumi. Ditawaran ngasaan salak sawaregna ku Nini Warsih. Atuh dijadikeun kasempetan ku Bahrowi. Ceg harita teh manehna kana salak anu panggedena. Camuil, camuil. Harita sungutna teh cacamuilan nepikeun ka samutut. Musasiki oge can beak, ceg deui harita Bahrowi teh nyokot sasiki tuluy dihengoy. Kitu jeung kitu beak hiji amdei, beak hiji amdei.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
14: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
15: Aja.
14: Mohon, linggih di mana Bapak?
15: Cikoja Bendungan.
14: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
15: Desa Waluran.
14: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
15: Benjolan.
14: Benjolan?
15: Renyam-renyam remati.
14: Oh, remati ke banyak?
15: Iya.
14: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
15: Renyam-renyam panas.
14: Mohon, teras?
15: Teras. Napas nyesek.
14: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
15: Tos 2 tahun.
14: Tos 2 tahun,
15: dua
14: mohon.
15: 2 tahun.
14: Tah, ini kan ngeliat landong Alfa Propolis Bapak tehnya?
15: Mohon.
14: Mohon, sabar botol Bapak?
15: 2 botol.
14: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ini ayah ente bawa benjolan.
15: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
14: Terus ayah ini namanya?
15: Ayah,
14: mohon,
15: panas-panas itu ayah.
14: Sesak napas itu ayah aku mah?
15: Ayah.
14: Alhamdulillah mati?
15: Itu ayah.
14: Alhamdulillah.
15: Sehat.
14: Janten sehat sadayana ini bapaknya?
15: Sehat.
14: Alhamdulillah. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah hari tapa?
15: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
14: kontu. Panas, mohon. Sabar alami ya
15: tapa? Seorwe, sadinten.
14: Sadinten reaksi nantinya?
15: Ya, sadinten.
14: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
15: sehat.
14: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya Nes?
15: Syukur pami sepertos abdi ayona
14: ditinyon
15: kaduh panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ye napas nyesek
14: sesek napasnya
15: lambung teu aya.
14: Alhamdulillah
15: sehat.
14: Sehatnya
15: ya.
14: Mohon bang panginten cobiannya ku landong alpa perus bapaknya.
15: Iya.
14: Mohon bapak aja aturun ya.
15: Iya sami.
14: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
15: Waalaikumsalam.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
16: Hotline konsultasi
17: 0813-8000-6860
18: TSA
19: bukan
18: TSPA.
17: Bukan.
18: Tessa.
17: Bukan.
18: Ya terus apa dong?
17: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
18: Obatin pakai apa?
17: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
18: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
17: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
19: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
18: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
17: Coba baca ini.
18: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
17: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 08.

0: Cak kantong mah jang bawain kai mah. Tadi cak sini ni cenah menang bawa jang kai mah. Kalayan tenunggu jawaban sini ni, cak Bahrawi teh nyokot salak sa kantong tuluy koloyong bae indit. Nampo kitu, waku colohok mata si meuteun. Tuluy pok harita teh manehna ngomong ka Nini Warsi. Tuh, katempo teu? Gara-gara tadi si Nini ngomong kitu, jadi we rugi. Rek iraha dewek munang duitna? Diomong kitu ku wakuwu, Nini Warsih teu nemal. Kalah ngong dari beharita, manehna teh ngomong make pengeras suara.
1: Mangga, nu pariyogi salak amis, asyak dina tangkal. Kadarieu, kadarieu, kadarieu. Sakantong 1000, berhadiah langsung. Meser sakantong, kenging hadiah 10 kantong.
0: Rengse Nini Warsih ngomong kitu, anak burudul teh harita, jalma maning ngabrul nyerang gorobag wakuwu. Atuh harita jalma anu ngagimbung, cag cig cag parahi nyokot 10 kantong sewang. Sarta diantarana aya anu nyelengke ngomong kieu.
2: Ni, kuring mah rek nyokot hadiahna bae nya. Melina mah isukan bae lah.
0: Kabeneran kuring keur teu boga duit ya. Tuluy ditema ku nu sejena, sarua ngaromong kitu.
1: Atuh dina waktu singkat, dagangan wakuwu harita ludes teu nyesa saeutik-eutik acan.
0: Nempo kaayaan kitu, lain deui sedihna pikeun wakuwu.
1: Rek amekah si Nini teu bisa, da harita keneh Nini Warsih langsung kabur ninggalkeun wakuwu.
0: Atuh akhirna mah wakuwu bati hulang-huleng. Bari haben we harita teh manehna ngusapan tarang.
1: Caturkeun gorobag Bahdeni, anu harita keur dirariung kunu tadi geus nyerang gorobag wakuwu.
0: Kadenge harita aki rayud salaku juru catur keur cacarita dina pengeras suara, nadana rada melas-melis siga nu menta di pikarunya.
3: Mangga kapanang wargi nu panyongi salak amis.
1: Ulah asa-asa mangga gara-gara leuhan etang-etang ibadah.
3: Abdi teh jalmi pahaku lalis, jalmi geus teu indung teu bapa, teu baraya-baraya acan.
1: Mangga sakantong 1000, sakantong 1000. Teras kanggo amalna 1000. Didoakeun ku kuring, muga-muga anu ngagaleuh salak ti sim kuring, sing digentosan rejekina anu berlipat-lipat.
0: Beres akhir ayeuna ngomong kitu, kadenge salah saurang aya anu nyelengkeung.
3: Duh, hawa tos teuing, sigana ti enjing teu acan kenging artosnya.
0: Tah atuh kuring meuli sakantong. Terus ieu sodakohna 1000.
3: Tapi doakeun kuringnya, sing parek rejekina sarta sing deet jodona.
0: Kabeneran kuring teh geus lila ngaduda.
1: Beres anu saurang ngomong kitu, ditema ku nu sejen bari marilisa kantong dibarengan ku mere sodakoh 1000 sewang.
0: Atuh dina waktu anu singkat, dagangan Bahdeni beak sapada harita sarta duit mani numpuk teu kawadahan.
1: Nempo kaayaan Bahdeni kitu, wakuwu colohok bengong sarta manehna jadi manas.
0: Sirinting harita manehna nyamperkeun Bahdeni bari gantawang teh nyarekan.
2: Weh, Bahdeni, cek dewek ge tadi si laing tong mangkal di dieu.
0: Tuh, pan buktina? Dewek teu beubeunangan saperak-perak acan.
3: Samalah dagangan dewek mah nepikeun kaludes pisan.
0: Ngadenge wakuwu nyarekan kitu, harita nu nembalan teh aki rayud.
2: Yah, wakuwu. Eta mah salah wakuwu. Nah, tadi Nini Warsih diantep sina ngacaprak dina pengeras suara. Manjarkeun meuli sakantong dibere hadiah gratis 10 kantong. Bari jeung anu meuli teh padu nyokot hadiahna bae 10 kantong. Adi meuli na mah henteu.
0: Huleng wakuwu harita teh ngahuleng, nginget-nginget omongan Nini Warsih basa nanawarkeun salak make pengeras suara.
2: Leuh, dasar Nini-nini kurang ajar tah.
3: Kapanggih di jalan, moal asa-asa. Ku aing mah sungutna rek diwaulan cangkang salak sia.
0: Tapi ieu oge gara-gara si lain ngongkoh. Nah, abet make mangkal di dieu. Nya akhirna jadi we persaingan urang teh teu sehat. Make silih bebeutkeun harga sagala.
2: Geus ka dia. Dewek mah padu menta jang meuli bensin we.
0: Cek wakuwu harita teh bari namprakeun leungeun siga nu jajaluk.
1: Bahdeni barang ngadenge wakuwu menta duit jang meuli bensin. Manehna harita teh ngaharewos ka Aki Rayud.
0: Teu ngomong naon, da ujug-ujug motor odong-odong teh ku Aki Rayud di starter.
3: Grung, grung, harita motor teh disada, tuluy ngageuleuyeung ninggalkeun wakuwu nu harita keur namprakeun leungeun.
0: Bekililah odong-odong

0: teh beki jauh. Sarta kadenya tina pengeras suara eta odong-odong, bah deni tetembangan lagu suara bihanet kaseneng manehna. Para mitra sadaya, wakuwo saditinggalkeun anakku bah deni jeung Aki Rayud. Gancang harita manehna teh muru motor odong-odong bogana, maksudna mah rek balik. Tapi kaget lain dikieuna pikeun wakuwo. Barang katempo ku manehna, harita motor odong-odong teh keur dipake arulin ku barudak. Saurang budak minangka gegedugna harita teh diuk dihareup bari nyekel setir. Sedeng sababaraha urang baturna, harita teh nyurung ti tukang. Geuleuyeung motor odong-odong teh ngageuleuyeung maju. Sanggeus lajuna rada tarik tur manggih jalan anu rada mudun, barudak anu tadi nyurung ti tukang teh gancang naraek kana gorobag. Kulantaran jalan teh mudun, atuh motor odong-odong teh laju beki nyemprung. Sarta kadenge harita budak teh salusurakan ayeuh-ayeuhan bakat ku bunga. Mentok kaayaan kitu, wakuwu jadi sasa. Bari lompat ngagegag nuturkeun motor odong-odong bogana. Manehna harita teh gogorowokan.
1: Woi, bobonyit kurang ajar. Rek dibawa ka mana sia motor aing? Oran sia, oran.
0: Ari barudak para mitra, bata nurut kana omongan wakuwu mah, kalah beki ngahajakeun. Maranehna harita teh anger salusurakan, kalah beki rame.
1: Ayo, udah gari kuat lompat nama.
0: Cek salah saurang budak ngagorowok bari nongengan ka wakuwu. Atuh wakuwu teh beki nafsu. Ceg harita manehna kana sendal, anu ngahaja diudar tina suku katuhuna. Sarta satuluyna teu asa-asa, beleuwer harita sendal teh dipangpengkeun. Pletuk. Harita sendal teh nengel pisan karena hulu salah saurang budak anu keur ngajebian ka wakuwu. Tapi budak teh siga anu tu boga rasa nyeri. Harita manehna kalah kanya kakak seuri bari ngomong semunga wada.
1: Teu nyeri.
0: Motor odong-odong najan mesina teu dihirupan. Kulantaran dinumudun teh para mitra, harita lajuna teh beki tarik nyemprung siga keur balap. Ngan sigana budak anu nyekel setir dihareup teh leungit ka saimbangan. Keleong, harita motor teh ngagaleong ka beulah kenca. Atuh kurubas, harita motor teh mubus kana jero rungkun sisi jalan. Reg motor odong-odong teh eureun. Atuh barudak harita teh rikat jrat-jrut tarurun paheula-heula tuluy kalaburu paburencay. Wakuwu nu harita keur ngagegag lompat geus beakeun tanaga. Barang anjog kalebah motor anu mubus kana jero rungkun, kudupruk manehna ngudupruk leuleus. Sarta satuluyna ngomong pegat-pegat bari reng hapranjug.
2: Aduh halayeung, aduh. Nah, atuh sial-sial teuing poe ayeuna. Aduh, nak tu sabaraha nya? Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Aduh, bangkrut ya aing teh kaya kieu mah. Aduh ampun Gusti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng emas saha itu nami nama?
5: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
4: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
5: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobatna tos kesana kemari.
4: Ieu panyawat tos sabaraha lami, mak?
5: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
4: Atos 14 tahunnya, mak.
5: Mohon.
4: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
5: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
4: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, mak?
5: Nganggo Alfa Propolis.
4: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa ieu, mak?
5: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai 3 ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalanan lancar gitu ah.
4: Muhun, mate tos seep seberapa botol?
5: Mane oge satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos ah tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
4: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
5: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Entah salat lohor genep tetes, entah salat isya pada tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
4: Ai ma pun ten uninga alpa propolis di manten ma.
5: Nyati radio.
4: Terus
5: aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alpa propolis.
4: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
5: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos ma panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeuh naik tangga oge babari eungap mantos 14 taun enda penyakit ieu saantosna minum alpa propolis alhamdulillah nembe samingon oge entos biasa berjalan lancar mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun namanya kado kesaksiana mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya emak jantan tambih sehat
5: rezeki
4: tambih lancar banyak hatur nuhun
5: mohon
4: dan kita namanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
4: Hatur nuhun, Mak.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
6: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Ce.
7: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
6: Wah, geningan seika siap mah Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
2: Hari ini Suro 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
3: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar rupiah di Tasikmalaya, pedagang cimin di Cirebon ditangkap diduga cabuli 7 anak, operasi SAR hari kedua tim gabungan perluas pencarian 3 wisatawan hanyut di Pantai Karangpapak Garut. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Upaya pencarian terhadap 3 orang wisatawan yang hilang terseret arus ombak saat berenang di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, kini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan kembali mengerahkan puluhan personel dan membagi armada penyisiran guna memaksimalkan pencarian di sepanjang pesisir hingga ke tengah lautan.
4: Pada operasi pencarian hari kedua, tim SAR gabungan membagi kekuatan menjadi 2 unit kerja untuk memperluas jangkauan area pencarian, khususnya ke wilayah perairan bagian barat yang diduga menjadi arah pergerakan arus. Komandan tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, kepada PRSSNI Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
2: Pencarian hari ini tim Sargab melakukan pencarian dibagi menjadi 2 sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
4: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. 2 rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan, namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
3: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
5: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari 2 laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam 2 kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
6: Pelaku ini melaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sedar ini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
5: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
7: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
8: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini, polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
9: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W.
3: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US 45 tahun diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
10: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata. Seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
11: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga pada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
10: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
3: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
12: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nawacitanya menuju Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
12: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan tidak hanya di Kabupaten Bogor tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

patariyo ishalabati nagara imanimantaka nang nalendra bibisik Prabu Niwata Kawata ingkang nawakahing sepidir binatura talengahing didampar dan tapi nalipis ini sesotari nenggan nawaratina lemek babut rang wedan iginanda wida jebat kasturilan sembaran sari-sari lawakan jangkung gede simar dada bewa simrus tayapa padana

pangandika gelgerlir asbengka kemagantian senopati mongmong murka tekantung kasepuh kanurah togogurah tejemantri kami tungkul hamari kerudat nyembah narimang sabda adri aningali pangkonan Nalendra watekuan kusang Nalendra sakti mandraguna mengira kangan duda

0: Senopati, bong-bong burka, ya kadih keharip manih diunga.
1: Nun, Gusti, tunjuk semangat nampi karena pembagi kalayan ngahatirkan simrah bakso sehunyuk panjenengan si paduka Gusti.
0: Oh, diterima.
1: Kali hendak perkawis tina naon lupih kal kalapatan muga agung so cukup lumur jumara kapun tina anuka seda.
0: Saling maklum.
1: Ayah pikir syalina atu pulan Gusti tansah diajeng ajeng bujung hingga kapulut marganing tanaga larapati kasangasi.
0: Memang etanu dipentaku pula.
1: Kepino paduka.
0: Ulu.
1: Itu si Ogor.
0: Hampir terkajuk.
1: Pindah ke harit mana?
0: Pindah tadi.
1: Loh. Untuk pinutama paduka Gusti Cisima Pinurato kok urate cumanti nampi karena pembagi kelainan tuakan sama Gusti Pinupan dengan si paduka nungun.
0: Oh?
1: Nungun ini tateng sandika paduka.
0: Dicari merrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Senopati diterima pukulago. Kaping kali tidak nanupi akapatan mugaku sih cukup lumun jemar apun tena anu kata dapat duka nuwo.
0: Di malum kukulago.
1: Tapi jika Tuhan pun panjir dengan kesan ini malah disimati luar toko durati cuman Tuhan tersakang pun lo silaran ini pun boten enten malah kang diajeng ajeng siang pun kalau kejam itu malah sumpah doka Gusti Nur
0: Tuhan gimana lah kok
1: pucu lali
0: syukur kok
1: asli disimati paduka.
0: Oh, tong era-era.
1: Tong era-era.
2: Tong
0: izin-izin.
1: Ayak naon paduka. Ayak naon paduka nuwun.
0: Iya. Jadi purwa. Senopati jeung Si Ogoh. Dina waktu ieu. Kukula. Sasat menang panggupai kudu datang ke hareupeun kula.
1: Nuwun nggih paduka. Nuwun.
0: Saperkara kaula teuk negerakeun eusi hate. Kahiji, kadua, katilu. Nama kesuri.
1: Cici mati emu kena kode Gusti.
0: Ah, lain kalinya. Kahiji kadua katilu teh, kahiji namer, kaula teh bunga nempo nagara.
1: Nuwun ningih paduka, timbalan paduka.
0: Bunga nempo nagara. Dua tahun burudu tamu, dua bulan datang semer. Di luar negara, desa-desa geus jadi hampir desa wisata ayeuna. Jadi desa wisata budayana geus kamasyhur, kasenian rupa-rupa.
1: Timbalan Gusti.
0: Tak kukituna. Pangwangunan ningkat lain saheutik upama dibandingkeun jeung taun-taun anu geus kaliwat. Ulu beda na kabina-bina. Dari ningkat ke naon rupa ha anu kaalaman ayeuna. Bina rupa-rupa.
1: Nuwun ningih paduka.
0: Kadua. Pribadi
1: kaula.
0: Geus nitah sipati
1: Sabab naon? Moa sugena hate, moa jongjon hate, moa tengtrem heula pikiran kula tanpa aya nu disagigireun kula. Naon sabab? Yeuh. Kiraku kaula raja bet bubujangan wae. Iya nu jadi pasualan. Malan gigi tuduhan batur batu pajeng daripada hal syuhurana nu kagenam parawan mah komo nini-nini cing aririhil. Iya nu kalapa kolot oge pon kitu deui. Gadis teu nampik parawan piraku mah kejeng teu narima komorana. Istuning paduka Gusti teh parantos jadi raja salieuk beh buru di juru bro di panto ngalayah di tengah imar gaya nu kirang buncir leuit loba duit paribaosna mah Gusti tuang parikari aram eta kulem karidung ngaleueut kari orot angean kari arab naon deui paduka. Jadi da paduka naon deui atuh paduka ngantosan saa palay ka urang mana.
0: Iya abus kana pati-pati
2: tuh mata
0: jadi pati-pati kula boga pamajikan oge hayang kawidadari.
2: Walah.
1: Paduka
0: naon sia mun nyekek-kekek
1: Nes widadari paduka.
0: Naon?
1: Widadari.
2: Widadari.
1: Hai ta Gusti widadamri.
0: Icing sia.
2: Kok ada nama samina mohon.
0: Ai tujuan kula katiluna teh hayang boga anak anu neruskeun kaula. Turunan anu diharapkeun teh jadi pati-pati hayang boga turunan oge hayang ti widadari. Reug-reug ninggalkeun dunya. Reug-reug ninggalkeun nagara jeung sajabana.
1: Nuhun Gusti.
0: Ieu anu jadi pasualat. Si Patih ayeuna init ka sawarga pikeun ngalamar. Si Patih Durga Sekti anu dina waktu ieu keur init ngalamar, cing menta pangdoa na ti sarerean.
1: Uluh paduka ari ngadoa mah uas subuh isim abdi teh. Usik bari doa, usik bari doa. Teulat paduka. Paduka nuwun isim abdi oge teu leuleut namprakeun leungeun kenca jeung ketoko. Pikeun doa supados paduka Gusti eta panglamar ditampi ku widadari teh. Tasbih teu leupas di kamari oge dikaitkeun di kandang domba.
0: Di goreng dodonges.
2: Ayeuna kandang domba atuh betna.
0: Surup ka pacutna.
1: Cumuun di kandang domba.
0: Syukur. Tapi yakin moal ditarima. Yakin ieu. Sabab naon? Kaula oge sok maca diri. Maca diri.
1: Ucuk-ucuk pasal lagi nama introspeksi.
0: Tong make jeung introspeksi-introspeksi luar tina tetekon tadi dulu.
2: Ya, tadi laporan ting.
0: Bisi disekor ke si wewelek. Nah, sia syari.
1: Suwio si tekor oke asa lupa duit.
0: Lain ditekor atau disekor meureun goreng pacut.
1: Nuhun ningi sateung semita.
0: Tapi itu ya.
1: Imbalan paduka. Moal ditarima sabab nempo wujud anu sakieu bentukna tong boro widadari.
0: Kaula oge sorangan sakali ngeunteung eta sok ngagebeg. sakali nguntung ngegebeg nempok kurupa muni guntul goreng dodonge teparok jeung batur eueuh purianeunana
1: dun teu bisa kitu paduka anu penting seueur duit anu penting seueur arta kekayaan ayeuna mah tepongan di dunya anu penting seueur dunya lupak nipu arta kekayaan awewe untung boro anu goreng patut anu goreng opi ngiler cici mati we cici mati senajan rupa kio sungo jika merik
2: ngaku wajah suka mahal
1: upama ngomong tulis di menek menek mono tapi gusti dimana iya saku medet
2: loh merekerti wanaun
1: saku medet
0: medet meren
1: medet pinu kuduit entang boro pinu kuduit pinu kubon bon keok asal ngeresek saku wewe ngiler sungguh mati aku jadi penasaran gitu paduka jadi jangan banyak cemburu
0: ah goreng padusia kemana karep ngomong deh
1: tak gitu ya tujuh lali
0: licin siap goreng padut
2: apa nubi
1: itu kok
0: boncong aku dawai si ogok aing jadi syuri dulu
1: tak itu paduka pati ka urang mana ka urang bujulali ka urang tapanuli
2: ka urang busul
1: ka urang menapae paduka gusti
0: oh ka widadari
1: dopino
0: yakin ye moa dicari mer cing kira-kira inda gom pangaula cerek mentes pangmeletkeun widadari supaya kagenda muku kaula kumaha go sabab leun maneh teh jama anu geus legok tapak genteng kade kabejakeun ieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye ya ye
1: tapino batu masih keneh beye ieu si ogong cenah geus kumelendang di alam dunya ceung
0: saeutik gedena aing menta pandangan jeung menta bantuan kula dek mentes gawe ka Andika
2: bere bonggolongan
0: geus bere bonggolongan kanya geus sok kaya lumayan proyek ieu mah objekeun kaya proyek melet ieu naon wae kaya tina naon duit ngapupurihun sia proyek

0: minum sewarae, terus diawurkan ke balong. Jadi lauknya jadi punya kafe tangki. Gusti palai lauk. Saya tenggelon jawab.
1: Jadi jumpa jawabnya.
2: Kamu
0: itu paduka.
3: Sanggup apa ndak?
0: Tu paduka. Isin api sejama foto pelelo untuk ayah kenyao. Cami pelekuk bujeng inggak kenyaring tengimpi-ngimpi acan abdi kadu pelet ampun paduka. Untuk baru 10 kelima, 14 kelima, senajan sekelima oge abdi teh entok. Entok tiasa. Untuk eje-eje acan. Untuk eye gusti.
3: Doaya mulun.
0: Untuk pindo. Wanten sumpah julang apak gusti.
3: Wah. Bisa mantuan karena keprihatinan ai nganu harti maneh bakal kaanginan sia di alun-alun digantung gue.
0: Alah atuh gusti aku tobat lah ini
1: ubah wae ya kayak belegu lari tanggal ngongkenya lari sumput-sumput boga ilmu teh pembali
4: duit
1: boga makan duit belegu
2: jadi sih mati-mati bisa.
1: Jaman objek ayeuna teh belegu.
4: Nah.
1: Oh, hayang tender teh dulu. Batur mah mikuruh lah proposal ieu mah langsung.
2: Ai proposal teh naon?
1: Geus coba tuh proposal acan.
2: Aduh.
1: Coknya.
0: Teu tiasa
3: jawab opo.
0: Duh, patukan teu tiasa patukan.
3: Kadisia.
0: Duh, ampun Gusti.
3: Yang ajar
0: patuka isi abdi mantu tiasa paling-paling abdi mah mung ngutuhkeun kana tiasa.
3: Nah. Oh, tina naon saha kira-kira nu bisaeun dukun-dukun ti mana panita ti mana sok geura jawab
4: perua eta ge perua
2: nanging anangin
3: heeh
2: isi abdi nyunkeun waktu 5 menit
3: naon
0: pada ditinggal oleh dina pada PT ditempuh dina parilimpun cucu-cucu dina galur dipapai riwayat
3: cing sok
4: ngete
3: cing sok
0: seterupi oke ipis lapis kandel tapa oh nete trajinin cekemalan nuntik lari mapai bukin yukiluk walungan mapai waangan
4: ya etak
0: supados ulah gurung gusu memek lompang kedatos cing meme ngomong kedah tespok eta meme indit kudukus tepi eta meme kawin sare ula ya syoor anu kitu syoor iya renjak tak itu paduka
3: jing sok atukanya
0: punten
3: sok
0: punten kepengkeran
1: sok
3: sok ogo
0: inan ratu mamat madugia malaras ngawatak adi inan ratu mamat madugia malaras

0: urat teguk urat tejumante saparantosna dipunut bong bolongan pinalendra niatana ngawaler karon pika pertarosan.
1: Semoga jayaos mangin.
2: Ya syirik teh sia kawas kusuuk di kulub.
1: Teu kayak oh ah. Batuka.
3: Kumaha, Gom?
0: Gusti, alhamdulillah. Dina paririmpun katempo dina pacapete eta sedek. Dina keterangan ketingkah.
3: Kumaha, Gom?
0: Mangke ing mangke bakal tiasa widadari. Oh, bakal tekun, bakal kresaun eta. Enjing begituna. Tapi ya teh kedah tetaros nyuhunkeun cai ka Ijip pendita anu sakti kekasihna teh pandita Ciptawening paduka
3: Ciptawening
0: nuwun inggih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Kada ngukeunaon Pak.
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Kelanan go. Senopati mong-mong murga.
7: Nuhun inggih Gusti. Nuhun inggih patuka.
6: Jadi bisa widadari bakal katarik hatina kapentang asnaun hatena asal kula ikhtiar tatanya kapanita ciptauni
7: noh nomor ini satu sandika paduka
6: kekelana hari panita ciptauni teh di mana tetek ho
8: alamat
6: beda ujogo
8: berketek ini juga namanya itu kerjaan dulu lah itu.
9: Kalau
6: Terus nampa duit. Ah, ya istri itu tidur hohah segala. Karena mama ngantuk.
7: Itu pasukan.
6: Hai Cipta Wening, teh di mana tu? Di mana kita jor?
7: Upamin telepo, saya telepat. Eta pandita Cipta Wening teh ayah nate di Buha Indra Kilai.
6: Di mana Gok?
7: Mana Gok? Di Buha Indra Kilai.
6: Buha Indra Kilai.
7: Nawan ini tak terusanika.
6: Wala mana Indra Kila de?
7: Mati Cianu. Ada. Upami Cianto, Cianto eta. Muturi kalepak.
6: Wanita Cipta Wening.
7: Nawan ini kita teng sanika. Ketanyun kencai tidinya. Diifakan sebagai patukan.
6: Wala ya. Akhiri kekurangan anak ilmu tehiru. Sakti mandraguna punjulia papa geus tapi milik ngan jampe pele can boger
7: ayawe kurang nyalain
6: oleh kurang gunung tanpa tutugan segara tanpa katepi duh lamun ti budak aya ngan jampe pele sugan ti moal butuh wawewe dulu boro acuwe aing ti budak ayeuna mah cuki we go
7: lawan kita persaingan.
6: Wajah, bong-bong murka.
7: Malan gusti, isim abu bong-bong murka.
6: Iya. Yeah. Wajah nama nehan kudu ini. Apa ngerasa panita Cipta Wening anu ayat di gunung? Atau dong?
7: Buha.
6: Buha Indra Kila.
7: Buha Indra Kila, ya kak. Malan paduka bujur iya kapur perganin tanaga larapati kajangan
6: kudu. Oh, syukur, syukur, syukur.
7: Pinten iraha atuh paduka gusti di simabdi kedami os di ieu tempat di panjenengan paduka gusti. Pinten iraha gusti di simabdi dina waktu sieu kedah unyang berangkat berangkat ieu.
6: Wah,
7: bapa lapang itu teh.
6: Oh, lumayan bagus. Bilang proyek teh tidak melek. Objeknya gimana weh, deh. Duh, kita bagian waduk, kayak gak waduk. Nanti, Gok.
7: Ngaduk gitu.
6: Oh, kita bagian ngadukin jalan tol, oge acung, kena yuk, proyek-proyek melek.
7: Di sana, wah denger, nah ayah di sana yuk.
6: Oh, ayah. Ayah.
7: Temannya tetap.
6: Senang, weh. Tapi juga cuma kira-kira nak sanggup mana ini
7: tu mangga.
6: Barang saun menuju ayat dina impalut anak sapratan pun nyata nak iu. Iji patugas nyanak layon pati dirga sepi.
7: Kena
6: lagi. Ayo, ayo, ayo, ayo.
7: Perang siang ayah leni kata. Ya gempur bumi.
6: Gempa bumi ke cuci goreng batu.
7: Aduh perang siang. Buah-buah itu.
6: Enggak punten paduka. Oh itu sah digotong.

0: Antipati.
1: Bagi siakang pati silaun.
2: Wala. Kurnaun.
1: Rayun malum anak kesuruh meninggal di kami. Kepin bilang lebih kenapa duka gusti. Kedus dipati maut lumrak benteng. Oh, salah petangkap di sawarga. Dihebus ku angin. Dan dikeluarkan ke Batra Bayu margi panglamar ke ditolak. Wayana mau teh maksa gusti pati widadari berdiri canak kuman tenek. Nangin para dewa sadayana nolak dugi katuman oku pikiran pati sarang dewa. Dewa seran kekiat. Lain ayah angin anu keluar ti hiji dewa anu kasbat Batra Bayu atu gusti pati kacanak nemrak benteng imas takana amurasut paduka waduh akhirnya yadaya-daya gusti yang akan sebut bebenu laksa duduka
2: kurang ajar. Hutang pati bayar pati hutang wirang cak bayar wirang.
3: Wong sawarga.
2: Wong sawarga. Kurang aja. Aing apakah ngamuk ka sawarga? Gom.
3: Ngawon ini patuka.
2: Ini dia. Minta cari kacik tahun ini. Wong mau murga.
1: Nun, gusti.
2: Ini
0: Gulasara iya si Patih Sabono korban si Patih asal widadari kabawa ajina.
1: Patih anu gusti kaya anu gusti agul kalian di sini. Patih aing anu langgaing mahao tuba.
3: Kesaksian itu takut.
2: Wai ayina sawarga ansur sia teribikin mau widadari.
0: Hiji-hiji ngapi kenyalametkin sawarga widadari. Kudu dibikin kalengin kau lah.
2: Ini kamu.
0: Bila minta cahit kapanita cipta wening maneh usaha aing dekinit ke sawarga. Siapkan pasukan sakabe si kepenang kami si gada berita rasa prahibu.
1: Unyuk semangat gusti. Isin api tugas ke paduka onan tu panjang ke kedah. Yang ikan saya terasa. Ditawani paduka.
2: Oh ini.
1: Ngangin kalun baik. Ngawitan kinten enjing upami pade kedulis ke panita si kawani gusti yang meminta kedah kaum.
0: Kuasa itu juga.
1: Kedah kaum. Kedang ngosongan perut.
0: Kudu puasa.
1: Nungun ini.
0: Duh, bangka nih yang juga penyakit mengerah dulu.
4: Alamak, iya, iya, suara terap.
5: Kebetulan alasan,
1: Mon. Itu suara alasan, upami pada saum. Upami itu kuat, mantap kuat, weh. Upami pada mual, mamual, weh. Itu suara dalih. Iya. Tak, dia kamu mah daya kerjaan.
0: Bagus. Ampun teh, gusti, aku kromio sejisin abu sarokong, ngawitan binten enjing, pada ngawitan wasongan iya sin betul, pada dedehus kacipta wening.
2: Ini!
1: Kita rampung tau kita setengah kita, aldi bikin abu nade kromio,
2: aing omirik asawarga, awas!

sampah hepun. Raja Imani Mantaka, Prabu Niwata Kawasa Kairing Walad dia balat tam tama siluman silmini si keperang tam sirik nangani dan rasa para limbu ngalit mengkringap balalit mat-mat nyata bilau ngajuk-juk sawarga kacarios enjingnya yusenopati mong-mong murka parantos ngosongan patuangan anasaum badidigihis kapanita cipta mening diserangan lurah tebuk tejumandi enal satengah hingmat.

0: malihkeun sapanen-tatanen urang desa Indra Kibara. Lumejehna oneng pare buahan rupi-rupi kemang-kemang warna-warni nirakangan di kamong-mong rupa. Nungunin patuka daun amanat maneh kamari teh tuh lain maling keturun jadi apun tenanu si sedak upami pake jodoh usapan kasih tahu nungkut sedapan tu sisi sisi kali sisi umutan sisi sekali rupana itu ada gunung itu ada melok-mok itu patuka.
1: Iya ini cara puasa dikirimkan oleh pejuang. Nah, saya yang sedikit.
0: Oh, antara amat itu patuka.
1: Cuma yang gue hayang gerak berangkat.
0: Tuh, tekening. Apa. Mungkin upami perantes ke kuping adan. Kenapa ini mantuk kening ke perantes maghrib?
1: Atau setelah kena kaset adan aja nak.
0: Boh. Aduh. Tukang yang sembrangan, tukang yang sembrono,
1: tukang yang siapa? Ini kafe itu.
0: Itu kena saya omong-omong lah. Upami saya omong ke mana? Itu kalau tak hidup na tatauran haji
1: nao sahabat
0: haji haji haji tak ada kasih tak menunggu pasak bermono tiga
1: dua meron
0: iya kentaya tuh itu dimana sadio kutu selat api tidak. Tapi itu hati-hati api sampai apa?
1: Dulu. Kita ingin Brono. Oh, dah mesti kadengi kau ingin kita tadi Brono. Jangan terburuk Broto. Oh, cuma mirip patuangan anak ni. Ciri-ciri di mana suka tempo. Oh,
0: nungguin patuka. Kepingin salir sila jangki, kami perantau saum, pati saum. Kepingin utar supaya.
1: Bila mana buha Indra Kilatego?
0: Paling itu mah, gak terasun.
1: Lah, jauh pisan.
0: Gak terasun.

0: jauh kene ya teh.
1: Itu perantas ketinggal itu gunung mbak itu.
0: Waduh, ayah cacangkala naon milih rawat itu cacangkala dulu akar-akar.
1: Tuh, pamit itu lupa kita kenari ya ta.
0: Kenari,
1: begitu kenari ya ta.
0: Dulu ayah ta,
1: kita mahoni,
0: bering-bering patut.
1: Tahu, leres-leres mahoni.
0: Ayah ta nu penek dulu.
1: Tuh, eta cacen, dia ta ta.
0: Dulu eta cacen,
1: dicendet mah dikiara eta.
0: Duh, dulu itu harara de dulu buahna mah teu ami.
1: Apa nu susaung? Itu kengeng.
0: Duh, rupa-rupa gogoda ieu puasa.
2: Bres.
0: Dulu itu anu keur ngoreng belah di itu geulis kitu ge.
1: Noh, teu kengeng kitu nu susaung.
0: Nu susaung. Ai itu di sawah teh keur naon teh nararongeng.
1: Cung rampet eta.
0: Ada hamun bejakeun abeh tereh mah kitu ulah mah keu nongeng ngaramé teh.
1: Mun aku kudu cungkir.
0: Heuhna jauh-jauh teuing kita wening maneh teh.
1: Tuh ampun.
2: Naon?
1: Kita pingin ka sare ka panita kita wening duk euy.
0: Teh pingin. Yeuh. Sarua muring jelema.
1: Tuh ampun.
2: Ngalaman bae.
1: Cici maki ngomarto santai pilih kumaha onam.
0: Ya bisa nyinyuhun balong na ini. Oh.
1: Ini baong.
0: Udah kok.
2: Baong.
0: Baong.
1: Nungun ini.
0: Belah mana bi gunung Indra Kila teh belah ditu.
1: Tukeni. Ampun. Kayu teh nawis.
0: Ya cekap yoke. Nah, gue jadi umuh dulu.
1: Cakap yuk kan cakap
0: yuk. Masih mati yuk. Nah,
1: kecokan karek kesenangan sakit itu, tak gunung untuk tidak, tapi itu aja. Bening, kalau gue tanah itu nangat.
0: Ulu. Nah, jauh ayah bulah wetan dulu, gong.
1: Cakap yuk gitu, patuka.
0: Kurang ajar.
1: Aduh, kekingin nyepat kurang ajar. Eta kekingin penitah kipa wening tewas pada permana tinggal. Gak tangun. Kekingin nyepat kurang ajar namun kurang kene itu nanang.
0: Jika orang jujuk ke belah wetan.

0: ni ulah kaget
1: tu. Kedangan dia. Itu yang langsung nyepacit tahun ni. Sudah makan maaf.
0: Ah, dasar uang murid jelma aja tu beli tak sesuara lampu. Aduh, omong tu. Mana dulu pula wetan tu subuh duit.
1: Cuk, api kopi.
0: Kurang ajar nyapai kuncip tahun ni.
1: Aduh, aduh. Cuma kita empokan-empokan lagi.
0: Naon empokan?
1: Nyepok di pok duit.
0: Ya, hanya sip cipta wening teh. Jeung lapar aing deuleuy yeuh. Ieu Senopati mong-mong murka kawetan kakuhun kakidul kakaler dilieurkeun ku eta Gunung Indrakila. Gelaran kasar sasauranana. Anu temahna sangakibatna Indrakila tiasa kajugyug tiasa dugi margi tapi dangdut waduh liur aing gog jeung lapar di
1: ampun
0: dia da ampun-ampun
1: wah aduh ampun.
0: Nah, naonan si Atete.
1: Tapi ogen tadi tinggal tahu gong abdi mah sok kecil wae yo.
0: Dong, saya lamun teu mala dosa.
1: Iye, makan ieu kacai. Tong lamun itu pungku da ieu mah haturna.
0: Gong aing lapar deuleuh gong.
1: Satuka
0: aing lapar. Ah, ya itu. Dulu itu kebenaran ayah gedang asa.
1: Aiji pata katua nanti ayah nukah bunga nana. Eta ukum namali.
0: Tak nurit nama kai. Tak nama kai. Ayo sekut bohong lembok.
1: Ampun. Ini ina. Bapak tani kayak tak anu nggak uripun orang. Itu kayak gitu senajan bapak tani oge tetap perlu dihormat. Sebab ayah pripaos buah naya di kota tangkal naya di lower. Bapak tani, asli bapak tani. Itu, kayak asli bapak tere.
0: Gom, ayah ngayang barang akan yang itu gedang dek di alawe, kuah yang berapa?
1: Mainnya aja sih lebih kuat.
0: Mana yang meminang bulan puasa? Mana yang meminang puasa hari ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
3: Bapak Solih.
2: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
3: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
3: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
2: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
3: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
3: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
3: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
2: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
3: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah. Aya karaosna gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
3: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak.
3: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
3: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wayah.
6: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
5: Eta, cek. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
6: Oh, iya atuh, cek. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
5: Tetes mata naon, iya tes cek.
6: Tetes mata, tes ma. Ah, ini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
6: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Oh, nuhun inggi Gusti Senopati panuhun pasakali tuh untuk kengeng kasar kedah
12: lemes.
11: Kedah lanti. Eta teh sanes kangge pagita-cita weni eta. Eta lemes kasauran suci kali teh kangge anjeun nyalira eta. Negeri A. Nanti kajelmaan tuh resep kabe. Anya wae anu nyewa. Itu guna berumah itu cuma dia diri orang oke. Lu sok lah kebusun, beja tina hati teh ayah menyelamat pun.
13: Jadi cuma ya teh aing teh jeung lapar jeung ngocoblak wae deh. Ih, dia teh sebuah ku ngomong anjing cu dulu. Bina-bina,
11: tuh ampun, sebenang di ejaan.
13: Oh, hari aing lapar.
11: Ini atuh kesetaan wetaan, taan uji.
13: Tu bisa goga ing lapar dari ukur mau ukur guha indra kila uo cipta weninya pe kencawa walak ni doh ampun.
11: Eta tek gogoa,
13: gogoda ketu siya walak. Tu gedang dia katanya deh, kuaing dia gong.
11: Api oge oyong, eta kana gedang te. Api oge oyon.
13: Tuh, kuaing dek dirawe.
11: Hitong, aduh. Selaya nu kagungan anak, kena wawarto sela.
13: Kan, urek ngambek kain, pangkat naon, aing senopati dulu. Tuh,
11: ampun, buka pangkat dipakai nyusinan patur, buka pangkat dipakai gede ulu. Marukana urek pangkat mau ngagubrakun. Sebab kita pangkatnya dua alternatif, kata.
1: Saizina matak nyelametkeun lamun bisa mawana. Kaduana matak nyelakakeun matak ngabubutkeun lamun teu bisa mawana.
12: Sombong.
1: Margi ibunya teh dua papacangan bulan wekan gigi kaler gorang kowe teh ndong iki. Eta adalah bener awe lelaki.
13: Eta geus ya belum ah.
1: Untung gak wae jadi terjadi.
13: Gok,
1: nuwun inggih.
13: Jing longok ke belah dinya kumane kacuh.
1: Nuwun inggih mangga Gus.
13: Bulan teh si bulan ngajar. Aing bisa barang hakan teh hanteum mah ngocoblak si ogoh. Rajis teh aing make jeung kudu puasa sagala. Dijajah pisan aing diri. Aing bisa lumpang, aing bisa ngomong, aing bisa ngalagedang. Hak aing wayang dek dirawe mung pengumus si ogoh eta gedang. Dek dihakan ku aing iya.
14: Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinggar.
13: Papas tenanu tumiba. Atuh ieu Senopati mong-mong murka ngarawel gedang. Nyatana di kebon bapatan.
14: Kukituna memang sanes hukuman ti pangeran tapi laku lampah pribadina parantos lunta tina perjanjian parantos jalir tina janjir sulaya tina caritana
13: wujudna saparantosna nuang gedang
14: lengit diri nusayati ilang warna nusanyata
13: yang ngelek jadi celeng jadi bagong anu gede sihungan
14: ubah
13: gaun lai ngawak jadi kiu iu ay lah lumpang maka jeng lungun ay
14: uuduh
13: silaka aing jadi nanahaon deui.
14: Walaha.
13: Aduh, ampun ti Gusti, lumah. Ya an si ogog teh salah omonganana deui.
14: Lumah.
13: Mam. Ogog.
14: Cak.
13: Kan ieu tinggal wujud aing jadi naon.

0: ampun, begu ampun, wing tak bisa lompat ampun. Tuh, ulang aroyan, pakong, tuwana, tuwani, tuwawu. Untung saya kan ya ya dak kaula muangar ga ala kula muangar ganggu ampura.
1: Mom.
0: Loh. Aya pakong bijang mo.
2: Ya pakong apa kan?
1: Mom.
0: Ite saayo.
3: Dulu itu gedang teh dicaplok ku aing ayeuna aing wujud jadi bagong dulu.
0: Atuh. Gusti nu maha aku.
1: Tuba.
3: Allah, kira kau wujud aing ieu kok.
0: Cecisin aku kumaha.
3: Aduh, silaka ayo. Jika anak kula lamun mulang ayana kapusir dayuh ke negara muatnya pada ngepul pada nenggelar. Kula warga muanarima kau.

0: untuk sangka terbit sinerang nyamuk. Tepatilah Allah.
1: Aing pada ngepung pasti naoge komok dari namun pangku tukang moro memuatu di buburak aing ni. Buah pangi indra kila namun kia cerana.
0: Tuh, dia pernah ke mana?
2: Untuk lakuan ini gimana?
1: Iya, bagong. Aing itu ogok bawa murka jadi bagong.
0: Ampun, Gusti.
1: Balik si ogok laporan ke cukar raja kaulah syaurkan timimiti titek-tek nepi kabengek. Aing mah bisa balik deh, aing dek gigi cicing dulu barang hakan mawa sapangih-pangih weh di dia dulu.
0: Nuh, nau tu gila ini dahulu. Kata sekong, minta bawang, itu bonang bicara, itu bonang dipejaan.
2: Untuk nurut kan dulu.
0: Untuk nurut. Nah, dan kiki oge aku tak kebejaan teh, ada bener. Aku bisa nama tahun. Sana jantina bujur kiai. Hai meledos bau mantau di kuku. Nah jantina bujur ayam, ari enok mah cokot, dan vitamin. Ini, ulah dume wujud abikio, juga jama foto belelo. Kita nempos reat, kung juru makola walak tang juru makola. Jadi kita ngetempo juga mana ya tak. Tapi tempo, segekun omongan anak. Nah jantin budak angon, ini tak bener kuku. Niki aki-aki, dah iu maku mah abau, berdekong, jadi aku kan kutujuhan.
1: Montong lo bau. Aduh.
0: Banyak ya Pak Kong, bisa mikir-kir.
1: Aing tengenang, Allah. Aing jeng sedih jeng hayang siri pas campur jeng hayang hitu aduh wayana dilegom balik laporan
2: suri nangis bon nangis
1: mondong sesirian Allah. Aduh, lain jadi tu bisa buka calana dia.
2: Lain-lain dari tangan. Tahun, ketinggalin rambu ya, Mon.
0: Aduh, tadi mah ngangi angkean, saprak jadi begu, jadi buli diri, tak ayano.
2: Tahun, tembong.
0: Ayano ketembong menunggu.
1: Montong lo mah omong siago.
2: Dijakan sama ya,
1: ayo siap balik ke laporan ke Jogok buru-buru.
0: Mau ningit dateng sandika cisi mabdi pada wangsul doi pemikir cerana.
1: Aing mau.

0: kura tejuman ti parantes mulih ti harapun ibago. Mong-mong murka nu parantes jadi bago.
1: Duh, lau dulu caya tanah nyungkur sengit. Wah, indek disungkrukan lalu dulu itu cacing ningunda juga nate dulu. Oh, tu lamun di kota main jangan ada harap mih mungkin itu indek akan cacing. Oh, lempon ngadungku kadungku tanah si munyer siap uru dia. Ampun tinggal ya wah siap. Bila tatanen bapak tani. Kuah indek diasuh kaya-kaya ning sampul, kentang, kukor, kui bolen. Wah, ganas, ganyol. Wah, bulit yang jelai. Wah, awas siapa dek nyalukan hela dulur-dulur anu bangsa jeung aing bagong. Wah, aing pada binatang dek dikerit aing bakal jadi hama bapak tani.

lampah eta. Kacarios disawarga maniloka yang ngotipati jagat nata lungsur saking keraton Himawat sampun wonten keraton Palimrejukonda kasumpingan widadari Supraba anu parantos taat tetiasa ngagoda Arjuna anu tapak di Indrakila. Tekantun sumping resin rada. Allah, adik guru pangapunten.

0: tanamay. Maputra batray nra ininidam pa sampian pangarsa. Nra lunumuni itatong sandiga.
1: Ujas tutih hidup tak kemateni tangan orang tua tangan simpen pulungi hati pun dihing mas tata.
0: Lunumuni nampi lun.
1: Saha itu
0: Suprabah.

0: diterima. Coba Diu, unjuk sumaga kau lanun pangresa.
1: Diu Supraba.
0: Pangapunten adik guru. Kakang Panji.
1: Aduh, tiwas.
0: Semah warsana maya semah kakang ini dapat sampean pangresa adik guru. Hitam punuhun kakang Panji Rata.
1: Ay gening iya ayah Indra.
2: Nuhun inggih sembah pangabaktos we.
0: Nuhun kasih Supraba ning. Nyuk sumangga katuaken sebab bekti poko nyepan jenengan.
1: Ditarima Supraba.
0: Aingnya menang tugas teh anya. Pikeun ngagoda Arjuna anu keur minturaga. Tepina.
1: Kumaha hasil?
0: Anu mawi tiwas kalanun pangersa.
1: Tiwas pangersa. Amuing.
0: Adi, akang oge nguningakeun aya kajadian deui wae, adi, akibat anu parantos kalangkung adi.
1: Ulingi, mangga.
2: Mangga, bae, dipayung.

wonten ing kraton Bali Mercukona remagantian Resin Rada Batra Indra Klian Widadari Dewi Supraba gunirakan ingan dikaleli kedih atap ratela alis manis melas mulus kakang pancin rada sapayun linggih nakang nun adi guru uputun kemang kadatun semakin abdi-abdi sanusi isa warga luhun pisan kana pembage kalayan agung sucukup lumur jemar kapun tenaan katena tilukur sausa prabutik.

0: itu, adikku.
1: Sadaya-daya bubut pengayun timangan teraju abut inting ay diselirap pangresa, adikku. Ijar menung. Menung.

0: yang wati papi jagat nata sakdapan putrawang sumar kanipun petang penggal nun nilap tangan
1: tak tahu pantin rada
0: nun ingin adingi
1: kejadian teh ayah buntut na nuka maritea
0: dawuh
1: nyaan mun itu mah kakang pandin rada kurang teh hirup gustu di ajen ku bangsa siluman selemu
0: abong kena sangum akang
2: wujudi wawak puta diri telah ingin seksi kelakuan anak geowah ewah aduh itu padi
1: luwuh kasopanan jurig dedemit nagara imani mantaka
0: dawuh
2: kedah kumaha carana adi nyangakeun we pun kakang kasilia pangresa moal patos-patos selira jadi pamimpin lagi upami teu diserangan kurasa waspada sareng perbandatina percanten pun kakang percanten.

0: leres kakang panjin rada, nanging sata caneta kula badin naoskeun kayu Indra. Indra amarek nanya kumaha hasil ngagoda Arjuna anu keur minturaga. Indra,
1: nuhun ningi dateng sanika aya Indra.
0: Kumaha pansen teh anyeun jeung widadari?
1: Seu menulak saduduka. Panuhun tiasa ngamalum kana pihak. Teu hasilna. Putra Batara Indra ngagoda Arjuna. Rupi-rupi cara. Putra Batara Indra sareng widadari anu tujuh. Yakin Arjuna ageuh teungut kalinuan teu gedag kaanginan. Teu tiasa kagoda ku rupi-rupi cara.
0: Bagja Arjuna. Indra
1: nuhun ningi dateng sanika.
0: Sadaya-daya kawula nun teu tiasa hiji urang widadari nu tiasa ngagoda. Sakumana parantos disaurkeun yakin ku rupi-rupi cara teu aya anu mangapulia kawula nun pangesa. Teu mampu ngagoda Arjuna anu jumintu raga.
1: Amuing-amuing kitu.
0: Tapi nunda mah kawula nun pangesa.
1: Kitu manawi. Teu aya widadari anu mampu anu tiasa ngagoda Arjuna.
0: Lamun kitu macarana urang hubungkeun we ieu kajadian ti Kakang Panji.
2: Hubungkeun kumaha adi?
0: Ieu kajadian ancaman si Prabu Iman Mantaka. Si Prabu Niwata Kawacati Iman Mantaka. Uuh deui jiga nu bakal ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang ti Arjuna anu keur minturaga.
1: Amuing.
0: Itu ngumutkeun pameleng kula panempo batin kaula Kakang Panji Rada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, nonton salit teh. Gitu.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nu tos saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciami.
11: Radio Peace Ciami.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sastra Jingga Abdesian benang gening ieu kami da bida cicing sieun pika kanal ki kulitnya dulu heuh jaluna dulu itu
12: peduwil gitu
0: tapi iya peduwil ki kulitnya oha surai beunghung heuh poncit euy tongsia nya nubeuki ai dewek pan kitu euy ka uger ku agama haram dulu
12: heuh ieu teh pahang beunangna bagompe
0: ku dewek atuh
12: di kumaha
0: heuh
12: di kumaha
0: tiup hayu mentekeunan tep da nyari
12: ah agak nyari segala aduh
0: ampun jing
12: Bikin dagingnya kasih pandu datang.
0: Tung nama benang ya palurah ku kaula.
13: Leres deh nuhun deh
12: nuhun deh. Nuhun.
0: Eh sinang heula kembang dan lumayan canakeun hayam.
12: Mang aya marmut
7: teh. Pi mane nyanak eme atuh Den?
12: Ya buak pada Den.
0: Pi benang bagong euy. Beuki jagong.
7: Imaon ieu teh.
0: Naon beunangna kitu meuni mebes kitu dulu.
12: Bohang.
7: Satria
0: kaula
7: saha anjeun?
0: Kaula ngaran Kalatarupa. Ari anjeun saha?
7: Kaula Arjuna.
0: Oh Arjuna.
7: Arjuna.
0: Ari eta nu diikat saha?
7: Abdi.
0: Saha anjeun?
7: Kami dipercantin sama Abdi Tejojon.
12: Wah, kan yang tewon diikat.
7: Eh, lumayan nih, duh, udut ngeri.
12: Udut kan?
7: Udut kau.
12: Wah, ada yang ada kan?
0: Benang, gini jang.
7: Benang, Pak. Benang, Pak.
13: Wih, ayo jelma arah-arah nih, ya perlu rahyu. Ajaib itu nu hidung.
1: Ku diikat ku panjang hidung. Lucu ieu mah teh.
12: Rahman, Rahman
0: teh. Ke Kesatria. Kaulah. Anjeun Arjuna bener teu salah. Kalatarupa kula. Nuhun ku bantosanana ieu Bagong lumpat ka dieu atuh panah kaula anu nyecep kana awakna ieu Bagong. Nah dan kaula anu keuna mah. Nudunungan kuring cen ieu panah teh. Mengurusna ge kuring teh ngaranna teh Ping Wadon. Saksi hidup. Nu kaula anu keuna mah Satria. Naon ngaranna panah anjeun? Ngaran panah kaula mah Ping Lanang. Ping Lanang nya nu anjeun? Nu kaula Ping Wadon. Dewek Ping Kohok. itu.
12: Dua kaugan
0: ingkok. Heeh. Heeh. Heeh. Lu kuring nu meunangkeun mah. Senjata peringatan. Geus janggeus. Teu nyari cuk. Heeh. Rubun deui. Nu kaula Arjuna nu keuna mah. Ping Lanang. Nu kaula Ping Wadon. Ieu ku panah teh nu kaula. Nu kaula. Nu kaula. Ini cik kumah aja pengaku-ngaku pukul dewek nu menang kena makajeng ngaku Pring Anang, Pring Adon cuma Anang jeng Adon Pring Lanang, Pring Wadon bener ya nukaulah Pring Lanang nukaulah teh Pring Wadon ini dewek mah Pring Bemok. Aduh. Ini tibah adom ya teh senjata dewek.
12: Katanya pager bah adom mah Kang.
0: Heeh, da kami nantu
12: atuh. Wah, kagelet Kang.
0: Nu kaula Satria, nu kaula. Aing aku mah pek wae ngan barang tetep nu kaula. Ngaku mah meunang, ieu saki idut, saki idut.
12: Idut.
0: Lamun kitu carana anjeun akuanan Satria. Anjeun anu akuanan katarupa. Kurang ajar anjeun. Anjeun anu kurang ajar. Ieu mah pusaka teh nu kaula. Nu kaula sidik, nu kaula kurang ajar Satria Arjuna kula. Apa kon wani barang aku? Ora wani deni ngapa ulanang gelanang. Bilang dianang terus. Coba-coba orang pada ko begelan pati orang perang kiri gana perang toya gamana
12: kiri gamana
0: kiri gamana perang sabda sering gunung
12: toya gamana
0: toya gamana perang sabda sering segera nempada jiloka permana anak menak tunggal anak menak orang padanya kersabuk bilang tatu adut lu ampar tiga
12: Allah
0: dan matak dewek mung jadi Satria teh bisa ngomong kitu na deh
12: matak
0: dewek kan bisa baceona
12: kolok leta
0: ah tong dititah wae aing teh sep. Bisi gagah pokoknya. Bisi die itukeun.
12: Sangat Kang, sangat.
0: Itu geura. Coba-coba Satria, urang di luhur gunung jeung kaula. Lamun ieu anjeun Satria, palaki langit lanang jagat totosan bujana we. Geura udag kaula ka puncak gunung belah ditu. Dewek itu, waduh hebat lompat nalir tati itu. Masyarakat sadayana kalengitan ieu dua Satria margi luncatna lir tati. Bari padahal ngahajat tatarupa mung kasaksi ku masyarakat kok.

masyarakat Culang Cileung kalengitan Arjuna sareng Kalatarupa bari panahan nuju tarung di luhur gunung seret sumedang anting binantingan. Astra jingga dawala Semar Badranaya anu tiasa nuturkeun kana eta puncak gunung.

0: astika sayang tumempara. Barang bade kalatarupa dijamak parantos dijamret buuk anu tipali tukang parantos didangakeun.
1: Oh.
0: Nanging katingali aya hiji tanah lawat dina palebah angkeutna ieu kalatarupa. Arjuna waspada watak wantos kagungan gelar begawan cipta wening. Weruh sadurung winara waspada permana tinggal. Yakin anu ayang ngawat dina gadona teh tanah yang otipati jagatna.
1: Allah ieu kan.
0: Arjuna henteu cios neungeulna. Angguran kalah ngegabruk kena pangkonalana.
1: Aduh.
0: Langjeng eyeyang. Naon aja? Ampun paralun anu kasuhun kapun tena anu ditegak. Eyeyang. Ampun. Gemingan sanggah tesanes musuh kaula. Tapi sebab

0: naon anjeun?
1: Salira teh sanes kala tarupa musuh kaula. Tapi semakin damak-damangan eyang cuman taka nyangakeun sewu bebenuh laksa duka beuheung tanger teuteukeun suku genteng blok.
2: Ah, cilah kali di rumah dewek eleh dia cu.
3: Ulu kadeh ujang kadeh ulah deketan tinggal.
2: Mending deketan bisi koma onam.
3: Kadeh ah bisi koma onam.
2: Cicing sya. Yo. Disemah gini.
1: Iraden kalatarupa barang disemah ku Arjuna leungit diri sayakti ilang warna nu nyata. Yang ngelek nyata jadi hiang otipati jagat nata. Inan aku mamak matu giam malasu. Inan aku mamak matu giam malasu.

0: Arjuna panengah Pandawa geni yipeh eyang kunyungan kaulah semakin kaulah syukur bagja kumbayangan yipeyang kisah warga ya
1: ah
0: jadi berkata guru geni ya
1: guru
0: gusti ini jadi dia hati-hati jaga kata-kata ragu
1: atuh
0: ulah kaget kakai Semar Badranaya
1: timalanun dininya si Mahadewa
0: bener pisan usalah ketempuan Andika
1: timalan
0: Arjuna nunggu dia nyangatin beheng tengar tetekin suku genteng loku yes tolo batarita waspada na anjin oge kula gusmi biasa dua terik menta tulung tahijina kaduana iye anugrah kerhidup hasil tapa tilu tahun setengah eyang dek ngegentian senjata kontak anu salah mikin bareto dibikin kakarna tak iya diganti nana nyata pusaka pasopati gerak tarima ngan omat ulah sagawayah make tarima iya pusaka pasopati kera anjin dimana ayah karepet naon baik kakara iya gunakan kuandika

0: itu Suprabat yang mapagendel nah biji tidinya lain tijirau
1: ulah kaget Prabu Niwata Kawasa

0: urbu iya supramati.
1: Kaulah lain awewe.
0: Lain. Lalaki.
1: Lalaki.
0: Sahagaran.
1: Kaulah Arjuna.
0: Urang mana?
1: Kaulah si Jagat Raya Pramudita.
0: Deka Sawarga. Masukkan.
2: Iya.

0: Nyan, jika pengawakan awewe
1: kaulah lalaki Arjuna bakal nyingkahkan Andika di tempat
0: ulu-ulu ngajago siak
1: coba-coba orang perang Giriga mana perang Toyaga mana
2: Giriga mana
1: Giriga mana perang Sabda sering ngunung
2: Toyaga mana
1: Toyaga mana perang sering segara
0: Tega Lara
1: Tega
0: Pati
1: Tega
0: Maju Arjuna eh. Pasukan
3: iya iya iya
4: iya iya iya jelema dulu mereka roga halang aing
3: ya.
4: Dulu itu ayah nu diikat ayah nu panjang irung nuah.

0: si Arjuna coba-coba jeung aing.
1: Arjuna dibekah.
0: Atuh kumelayang digeganawiati.
1: Dina waktu eta yakin ajianana ie Prabu Niwata kawacanina genggerongna kagungan aji gineng.
0: Arjuna penengah panawari tampan ku Batara Indra.
2: Wis
0: kasep.
1: Sadaya-daya eyang bade namut Supraba.
2: Bernau.
1: Daya sanes ieu teh kapalaina teh Supraba. Manawi lemah ku jalan ieu aula bade aya di sapangkeureun Supraba cenah diolo naon elmuna dina naon ditunana. Kaula bade ngange aji halimunan moal katingalieun wujud ku si eta Prabu Niwata kawaca.
2: Bisa amun kitu Supraba
1: kawanuh

0: Amuing.
1: Atang panggin rada.
0: Adik Arjuna
1: nuni teteng samika yang bebas keur anjeun jadi raja sapeu-sapeuting di sawarga. Ukuran dunya mah sataun setengah. Anjeun jadi raja sapeu-sapeuting kaen make ngaran Prabu Kriti Kumbang Ali-ali. Kriti Kumbang Ali-ali nya. Nampi nuhun kaula nun eyang. Sakitu we Kakang Panji.
0: Nuhun Arjuna kana jasa anjeun.
1: Nuhun. Cuk. Dunungan nampi anugerah dari ucu jadi Prabu Kriti Kumbang Ali-ali ongkoh nampi pusaka pasopati ongkoh rupina ila lampahan te urang cekap keneh duwi ka dieu pungkas ku Kemang tintik sembarang sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur Bapak teh si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka raosna pa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Asol.
0: Di Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Ramina dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Ramina dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48
4: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
5: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bapa berpidato.
9: Wah, pidato ke naon cenah Kang?
8: Biasa we anjuran.
9: Program rupinanya.
8: Program misi.
9: Oh, bener.
8: Oh, kudu kitu deh.
9: Nya.
8: Jadi kolot. Di ibutan mah dipikir-pikir di bolak-balik mah dia heueuh teh teh.
9: Ngagoingkeun teh Kang teh.
8: Ngagoingkeun.
9: Panggeuing.
8: Neng manggeuing mang naon deh?
9: Panggeuing.
8: Panggeuning.
9: Iya, pang panggeuing teh.
8: Pangkur.
9: Eta pangku.
8: Aduh. Ampun jeung engge won.
9: pulang.
8: Aon. Gue sobat deuin.
9: Kan?
8: Sobat.
9: Sobat kan?
8: Iin, cegerin.
9: Ah, alhamdulillah pakai stone itu bareng.
8: Oh syukur ya,
9: Lira. Kan kumasa warna, damang?
8: Mujuh, Lira, sering dikering.
9: Oh, jadi satu.
8: Yuh, ampun jengnya. Bayu udah dia di dinding kamu nggak ya, menang maut.
9: Ayah-ayah baik, Kang. Akang mana berkirung kamu.
8: Ayah, ayah, ayah. Ayah, ayah, ayah.
9: Oh, anak-anak.
8: Milu iya, dek cewek.
9: Milu nawan.
8: Milu duduh. Kedunungan
9: gitu kan
8: anu moga maksudna
9: ya
8: jadi moga cita-citana
9: luhurna
8: gitu. Luhurna mah
9: palang dadana dan aku
8: terharu moga dunungan kuat 3 tahun setengah tapa
9: ujian
8: ujian jadi nguji kana naon rupiha diri waduh. Anu dibawa oleh dewek kuat nama gitu.
9: Oh, sebenarnya kuat banget Kang.
8: Dewek dapat menang 3 menit setengah.
9: Ah, gogoda naon tapi bak Kang.
8: Rupa-rupa gogoda cau.
9: Ah, naon tah? Heh. Naon gogoda naon datang?
8: Mun teu kagoda sia harita teh aya nu dagang surabi.
9: Tah. Tah.
8: Lain ku surabina kagoda jengnya.
9: Kunaonana Kang?
8: Ku tukang surabi.
9: Wah, nah.
8: Oh, ah.
9: Kumamina
8: kagoda. Ampun euy. Aduh, buat ilah ilah.
9: Aduh.
8: Oh, mangganing deui teh dek teh keur nerima hukuman deuleuh. Di para kurawa. Dina jero 12 tahun eta dimangfaatkeun sawareh 3 tahun setengah.
9: Nya.
8: Duka kumaha saderek-saderekna mah anu aya di leuweung kami aka belah dicu. Nasib geus teu bisa dipungkir kadang teu bisa disinggal papasten anu tumiba.
9: Bagian teh Kang.
8: Heeh. Ah. Ngawungkul ngode we terus aing teu mikiran itu inih deui.
9: Hayalah ngagedekeun teh ngode teh Kang. Geus masih meunang.
8: Lain dek weh.
9: Naonana
8: teh? Kana dipikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa beuki dieu. Gede pisan efek sampengeunana judi geuning euy.
9: Ih ulah lawara ta ge Kang.
8: Ringan geuning aya diharamkeun ku agama.
9: Nya.
8: Pamarentah oge nyarek.
9: Iya eta.
8: Aya teh dewek teh meunang tugas pikeun newakan judi-judi gelap.
9: Kitu Kang?
8: Heeh.
9: Wah.
8: Ngan kenyataan dunya moal aya nu gelap lamun eueuh nu caang.
9: Ah ini nya.
8: Bener benerin. Nah, da aing ada saheuhna.
9: Pen.
8: Oh, udah tetep haram mata kula nyendalih naon-naon ai fungsina judi mah tetep haram.
9: Iya.
8: Tetep judi.
9: Gelap caang.
8: Gelap jeung caang. Cuma jangan membikin dalih apapun.
9: Mending, iya. Mending pakai mandi sepatu
8: jeung pakai. Heeh. Ajoin.
9: Len.
8: Ngomong-ngomong euy. Dek teh perlu hiburan yo.
9: Itu kan mana hiburan kumaha lagu gitu tadi kumaha.
8: Oh. Biasa we. Mana
9: menurut lagu gitu akan
8: gitu. Oh, lagu naon teh jeung memori nostalgia ada geuningin.
9: Nostalgia sama susah. Yang telah lampau.
8: Masa-masa yang telah lampau.
9: Hari
8: ini akan rek eta asinan
9: sok waleh
8: ngarayun
9: waleh rek
8: nya waleh
9: lah
8: kan pembat saya dan duh me nu maling kana pelangan hari hoyong kerang jung-jungan

0: Ayo, aing tadi pahula na alus jadi jawab satu di sini deh.
1: Dua tante ibu Andarwati.
0: Andarwati.
1: Mohon.
0: Kebina-bina si Wati kain deh. Dar.
2: Hari itu si Akang kunaon?
0: Ya ini aing tadi ngahayang jadi jawab kunaon sih?
2: Sudah kapal mengatuh kang menuju iya.
0: Menuju gagaro. Oh, ini kurut jen katanyaan. Duh, ampun ding aing. Lagu naon atuh ieu mah naon?
1: Mau apal we Akang tah? Baris napak.
0: Baris napak
1: nya.
0: Iya, nyai.
1: Saya belakang beres.

0: Aduh, dia lelaki panas bagaikan api. Dia wanita sejuk bagaikan sejuk.
1: Dia wanita.
0: Aduh, ampun. Si Ewon.
2: Ya.
0: Baru bagaikan hernia.
2: Si sepot.
0: Terus?
2: Bagaikan petot.
0: Kayak itu. Bebeutkeun ka teh sejuri.
3: Busur.
0: Semet dia si hubungan Taiwan.
2: Jiro.
0: Aduh, ampun. Oh, tak lah. Mungkin si Taiwan teramai tak jodoh nani. No, neng. Gitu, kema. Juga pikiran tukang saron teh.
2: Oh, ya. Sogok, tukang saron di sogok.
0: Oh, dah siap. Aduh, ampun, jeng. Aduh. Eh, kunik, ayah kunik.
2: Ayah.
0: Oh, syukur.
2: Raya.
0: Nawan.
2: Raya.
0: Oh. Ini cek kieu euy.
2: Nawan.
0: Dewek cek kepung bagong teh.
2: Kepung bagong naon, Kang? Kepung bagong naon?
0: Kebenar naon dari si lain.
2: Di mana bagongna, Kang?
0: Hayu dewek tatani teh teu kaur jadi.
2: Alah. Melak naon, Akang?
0: Melak sampeu teh kaur jadi euy.
2: Melak.
0: Lain deh, ganggu ku bagong deh gua.
2: Naon?
0: Salah melak dulu.
2: Nah, ku mah melak na kan?
0: Oh, ayo cowok kehanap.
3: Pantes sabar.
0: Dibalikin, ui. Aduh, lumatak iting tanah na, murid lumatak tanah na teh balur hela.
2: Naon?
0: Anguran hela ku iya kupuradan.
2: Hahaha.
0: Lalu kita hama. Lalu kita hama hela, hama tanah.
2: Eh.
0: Kekorbekian. Kekorbekian, ya. Tak strajinya, ruh, guys. Beli di mana? Kau latih gesti cai. Kemana bapa mana? Iya nun. Semah kapi hatur nun. Diterima kang. Kemana sedawala abdi gusti? Semah kapi hatur. Diterima dawala. Kumaha genung parantos rengse. Gus ngolah tapak kaulah dawala. Cuma hasil hidangan anak kena tapak tu. Nah nak gatuh hiji atau nak pisah bola. Berkawis hidangan tu. Kumaha nun. Ya dikeresakin kaulah teh tamat. Dina sajroning 3 tahun setengah kakang Badralaya. Nuhun atuh nun, amuing mun si lain mah kuat.
2: Ah,
0: geus ti abdi teh gaya mun.
2: Wah, pak tara dipake.
0: Geus tara dipake sote teu bangga ieu we, teu naon teu agul.
2: Heuh, Kang mah kitu.
0: Daripada hapangarti mah luhur keneh dewek.

0: Kawitan di Moro nih, di Bujeng.
1: Pematang-pematang kan.
0: Seur pematang-pematang paninggalan saya saja binya. Bagong sumuh. Kapan maneh bagong macepot? Aduh.
2: No.
0: Abdi mah lamun ka Jawa Tengah bagong sote. Di dieu mah Astra Jingga we cepot sih.
1: Lamun teu pabroto bagong
0: sote. Iya. Komisur Prabroto semua abdi teh begu itu bagong. Ini mah celeng sih, ayah celeng sih, anu ngamuk, aruk serta tanen wae, gede. Sereng pemilih campurkan teh, ih biasa wae, ngejebian kapi teh. Bagong teh batu mah lompat, ini mah kalah rek nyampurkan. Anjing abdi seeptilu sih, anu bedah, budah abadi pejitnya sih, ke bagong sih. Di
1: perong, ya rusak.
0: Semuhun kita sih, si kalong oge nu abdi sih. Maneh boga anjing, gaduh si kalong sih. Nah maka disebut si kalong mergi hidung sing bulu rata cucung iya
2: lho wow kong
0: kain siapa juri ini sedang jauh hidung lho nah atau ngomong teh pikir lah tempoh suasana tararurat lumatak dimana rek ngomong teh pikir lah nuna letah teh kudu disatukan dengan akal jeng elingan
1: degur
0: akal eling akal eling ya.
1: Teman teling.
0: Ibu sih baru teling ya. Kiraan kode macam ni.
1: Menang matara.
0: Di belah mana ayah bagong cepot? Paling di itu sih. Paling di itu sih. Belah di itu di mana sih? Paling di itu. Ikan hayu atuh kang.

0: Ya. Keun dunungan ka itu atuh dewek bunga di dieu.
1: Iya, Kang.
0: Heeh, bari neangan anjing dewek eueuh.
1: Nu mana karupana, Kang?
0: Di jenger.
1: Dina ka mana bieu atuh?
0: Heeh.
1: Candi Paraban makanya.
0: Iya, balik candi Paraban si Kapuk, si jenger, si Kalong. Heeh. Puguh sebutkeun eueuh. Hayang ngegogog. Lain apa? Lain anjing dewek kayak gitu sih teh.
2: Tangga
0: sama. Tangga urusan.
1: Anjing MN sama.
0: Karena dipakai polo aja deh.
1: Oh.
0: Nah, dan anjing dewek mah lamun geus ngadenge lagu kekala nyarampurkeun.
1: Benar.
0: Ini dah lagu ya dikeruh.
1: Dikeruh Kang.
0: Dikeruh we dikeruh. Lagu buhun. Lagu tradisi. Pala ketuk tilu make tepak Kang Sreng saware
1: kombinasikeun
0: kombinasikeun memori teh euy baheula basa ngareng kene jeung juru kawih jeung sinen oh nostalgia gila sakeunah buru-buru tok ah.

0: Cangkeng kerasa dulu.
1: Kerasa.
0: Astra jingga habi. Lain dereng kenekan wae maneh teh.
2: Arupna teri jeung.
0: Igan jeung teu katinggalieun kedindungan ieu. Aisy ada naonan tereng kenekan sia. Batur mah susah.
2: Digulung
0: teuing. Kian cuy, mending nyenangkan diri sorangan hidup mah.
2: Mulai
0: anjing gawe ke mana?
1: Aduh, pikiran anjing buat.
2: Neotan datang gerak.
0: Banyak we.
2: Ayah kan?
0: Dia masih ada nunggu gonggong bulan itu tuh. Jenger.
3: Adi oi.

0: Kalatarupa Iji paninggaran sasat anu name sumping ka desa Indrakila atuh pupuhu desa miwah masyarakat di atas desa Indrakila ngarasa bagja aya nu ngokojoan pikeun ngepung bagongnya eta Raden Kalatarupa. Waktos eta kairing pupuhu desa juru tulis wah kampung RT RK sareng sajabina. Kairing masyarakat oge para pemuda sacekle sacekle maksa ngepung bagong oge anjing-anjing anu harade. Kalurah
1: weh
0: oge bapak ulis bapak tua kampung pak RT pak RK miwas sadayana para pemuda. Siapkan anjingna masing-masing
1: mangga aya aya
0: supaya lesotkeun tina rantena eta anjing supaya cenah nyusul kita pak bagong
2: bangga bangga
0: nah ketuhan
2: ya.

0: Saya nama Aden. Saya nama Aden mah supados cicing cicing tadi lebah panglumpatan labagong eh dan muatil saya jangan lupa lagi kalau apa.
1: Oh saya kalau pernah sini.

0: kita nu hideung bikang lain gitu.
1: Heh? Mana
0: kan nanyakeun. Ada ya jangan banyak cemburu.
1: Rengol Kang.
0: Kan kasusah atuh
1: banyak eta mah. Euy ku jelema
0: euy. Alek naon di
1: kumaha? Di punjit. Di punjit di kumaha Kang?
0: Ah, bu budak urang Batak.
1: Temenang eta lawan.
0: Temenang euy.
1: Temenang.

0: Naon?
1: Aing keur cingekeng dina itu, dina gawir ngedon ka aing udagna anjing. Aduh. Cuma aing keur cingekeng ngorokan rek maraban meureun.
2: Ya
1: eta meureun.
3: Sayang dumampara
4: dina waktos anu sami pisan Raden Kalatarupa mentangkeun panah pring lanang
3: Arjuna mentangkeun panah pring wadon
4: nyata anu disasar aya sanes Bagong nu panggedena diantawisna bae ieu panah dua kulantaran satujuan nyasar Bagong di tengah-tengah jalana panah pring lanang pring wadon anu dilepaskeun tina gonewa ku Raden Kalatarupa sareng Arjuna di tengah jalan ieu panah diadu
3: atuh anu temahna panah pring lanang pring wadon ngarempet sapisan amlesna kana Bagong Istuning parantos ngahiji panah dua.
5: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
5: Di palih mana?
6: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
5: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
6: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
7: Mohon. Kasabara kalina
6: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeut damangnya panginten kobit teh taros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
7: Panyawatna on manawi.
6: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
7: Lambung.
6: Sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
7: Mohon.
5: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
6: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
7: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
6: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mung alhamdulillah ayina mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
5: hatur nuhun
6: enggak sami-sami bapak
5: pamugi sing naras sehat.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 jantan CF 4
2: Bapak konsumsi alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti di mana Ling kita?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten dehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabarehiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lah, ambil kadupanya mate.
3: Di 2012.
2: 2012, ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, toslami.
2: Toslami. Tapi alhamdulillah, sering saya ngeliat tanung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca, enam bengras nih ngalit. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
2: Ayah namanya.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kantun salit deh.
2: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahan nih nya.
2: Halaras aya kesandet teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panitia
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya
2: nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. Karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga. Dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
4: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, nonton salit teh.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol botol nuto saep mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut camutates Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol Pak damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti Palimanten.
2: Ti Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Adi kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, aina meser D 2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun, tos darah raya terus nyerangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Hatur nuhun, Baraya Peace atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على أشرف الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Yahudi mempunyai Taurat. Nasrani mempunyai Injil. Penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching. Orang Majusi punya kitab Zen Avesta. Orang Kebatinan punya kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Dharma Gandul atau Gatholoco. Sementara kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran ini sebagai kitab suci? Pertama, ia bebas dari intervensi dan investasi manusiawi. Ia sepenuhnya, baik isi maupun redaksi, adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakini Quran kitab suci karena sampai hari ini belum ada seorang pun yang sanggup membuat seperti itu. Suatu kitab hanya dinamakan suci kalau dia bersih dari investasi dan intervensi manusia. Al-Quran ini sejak turunnya 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau kamu menyangka Quran itu cuma bikinan Muhammad saja, cobalah kamu buat satu surah saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wada'u syuhada'akum, ajak seluruh teman-temanmu. Sejak tantangan ini turun 14 abad yang lalu sampai hari ini, tidak seorang pun yang sanggup membuat satu surah saja semacam Al-Quranul Karim. Ah, barangkali belum pernah ada yang coba-coba. Sudah. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kazzab. Dia mencoba membuat satu surah semacam Al-Quran yang kalimatnya sudah berbentuk bait-bait syair, tapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci kalau ajarannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya, manusia secara fitrah, kalau dia laki-laki, normal nafsu kepada perempuan, itu fitrah. Perempuan suka kepada laki-laki, itu fitrah. Kalau ada kitab suci tapi melarang manusia untuk kawin, kesuciannya perlu diselidiki. Quran kitab suci sejalan dengan fitrah manusia, maka ia menganjurkan manusia yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Contoh lain, secara fitrah manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci yang melarang manusia puasa saja siang malam terus menerus, itu kan sama juga nyuruh orang mati. Quran sesuai dengan fitrah manusia, maka dalam Islam puasa wisol, puasa ngableng, apa itu istilahnya, puasa nyambung dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi puasa terus, bukan saja tidak boleh, malah haram hukumnya. Kenapa? Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak kontroversil. Isinya tidak saling bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Quran mengajarkan Allah itu Esa. Satu kali dia berkata haram, dia akan tetap berkata haram. Isinya tidak kontroversil. Sebab kalau ada kitab suci, di satu pihak mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan Tuhan tiga, di lain ayat lagi mengajarkan Tuhan empat, kitab kacau namanya. Bagaimana suatu kitab bernama suci kalau isinya kontroversial satu dengan lainnya? Dari tiga kriteria inilah kita yakini Quran sebagai kitab suci. Masalah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab suci. Berangkat dari sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan tawaran. Beliau bersabda, "Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila al-jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ila an-nar." Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke dalam surga. Tetapi siapa yang menjadikan Quran sebagai makmum, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, ditempatkannya Al-Quran di depan, dia ikuti petunjuk dan ajaran Al-Quran, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Surga dunia, lebih-lebih lagi surga akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menempatkan Quran di belakangnya, dia belakangi Al-Quran, dia belakangi perintah dan ajaran-ajaran Al-Quran, dia perturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka Quran akan mendorong dia ke dalam neraka. Ya, neraka dunia, lebih-lebih lagi neraka akhirat. Pilihan terserah kita. Saya mau tanya, kira-kira Quran dalam hidup kita jadi imam apa jadi makmum?
4: Imam.
7: Imam apa makmum? Kalau Quran jadi imam, artinya kita umat Islam jadi makmum. Resiko dan logika tentu, makmum harus ngikuti imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam tahiyat, makmum tahiyat. Itu namanya Quran jadi imam, kita jadi makmum. Artinya dalam terjemahannya pada kehidupan, kalau merah kata Quran, merah kita kata. Hijau kata Quran, hijau kita bilang. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran imam, kita makmum. Nyatanya kadang-kadang kontras. Nyatanya kadang-kadang paradok. Merah kata Quran, hijau dong kata kita. Halal kata Quran, ah remeng-remeng kata kita. Ke barat kata Quran, ke timur kita pergi. Dalam praktek kita mau jadi makmum, Quran kita suruh jadi imam. Kita sesuaikan Quran dengan selera kita. Mana-mana ayat yang menguntungkan, mana ayat yang sesuai dengan mau kita, itu yang kita baca kuat-kuat. Itu yang kita canangkan ke tengah masyarakat ramai. Tapi manakala Quran itu bertentangan dengan nafsu kita, bertentangan dengan gaya dan kepribadian kita, kita umpetin itu Quran. Kalau kita cuma umpetin lumayan, kadang-kadang kita tuduh Quran ketinggalan zaman. Kita anggap Quran tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi. Kalau sudah begitu, sudah menyeberang terlalu jauh namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah makna hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bersabda Rasul, man qara'al Qur'ana faztazharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an lalu memperhatikannya, kemudian menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Ya surga dunia, ya surga akhirat. Apabila kita renungi hadis ini, maka untuk berimam kepada Al-Quran ada tiga jalan utama yang harus kita laksanakan. Pertama, dari kalimat man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran. Ini artinya, siapa yang ingin menjadikan Quran sebagai imam di dalam kehidupan, jalan pertama yang harus ditempuhnya, menanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran gharibun fima baina qawmin la yakra'una. Quran akan jadi asing, Quran akan jadi aneh kalau terletak di tengah rumah orang Islam yang tidak suka membaca Al-Quranul Karim. Jadi langkah pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Saya tidak menyalahkan kalau remaja kita gandrung kepada Stevie Wonder. Baik kalau mereka senang kepada suara emasnya Michael Jackson atau suaranya Madonna. Tapi kalau sampai harus mengalahkan kecintaan mereka kepada membaca Al-Quran, ini ironi. Sebagai orang tua, kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bahkan pemerintah saja menggalakkan bebas 3B itu. buta aksara di antaranya, supaya rakyat bisa membaca huruf Latin. Kalau anak-anak kita buta huruf Latin, katanya menghambat pembangunan. Bagaimana kalau anak-anak kita buta huruf Quran? Jelas saja menghambat proses kesadaran dan kebangkitan dari dunia Islam itu sendiri. Satu contoh ringan. Dulu sebelum pembangunan merata, listrik belum lagi masuk desa, kampung gelap, rumah pakai lampu minyak. Kalau kita masuk kampung, terasa banyak orang Islam. Kenapa? Di rumah sebelah sana kita dengar anak muda sedang latihan baca rawi. Sebelah sini ibu-ibu sedang selawatan. Di rumah sana remaja sedang baca Quran. Pembangunan maju, listrik masuk desa, alhamdulillah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Proses pergeseran nilai setelah listrik masuk desa. Radio main kenceng-kencengan, televisi main gede-gedean, baca Quran sudah barang aneh, langka. Tengoklah sekarang kalau kita masuk kampung, ada yang remaja sedang baca Quran. Rasanya kok aneh, enggak umum. Sesuatu yang baik malah menjadi nilai-nilai keanehan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca. Dalam satu hadis Nabi pesan, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, sinari rumah tanggamu dengan bacaan Quran. Sebab listrik ini cuma bisa menerangi gelap, tapi tidak akan sanggup menerangi hati manusia. Quran produk Allah, dibaca dalam segala keadaan, tepat dan pantas. Lihat saja, orang sedih baca Quran, terhibur. Orang gembira baca Quran, tidak lupa diri. Di rumah mewah ada yang baca Quran, bagus. Di gubuk reot di pinggir kali ada yang baca Quran, cocok. Orang kawin dibacakan Quran, bagus. Orang mati dibacakan Quran, tidak jelek. Dalam segala keadaan, in all season, bahasa kerennya, dia pantas dibaca. Saudara-saudara, bahkan orang sakit gigi pun kalau dengar baca Quran tidak marah. Coba lihat, dia senang benar lagu Michael Jackson, tapi giliran sakit gigi, coba setelin lagu Michael Jackson, kalau enggak mencak-mencak. Kamu gila apa enggak tahu saya lagi sakit gigi, tapi coba bacakan Quran, dia pasti tidak marah. Begitu besar daya pengaruhnya.
0: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Bahkan Abu Jahal sama Abu Lahab pernah rapat. Kata Abu Jahal sama Abu Lahab, Mas Lahab, gini loh mas. Kenapa? Ini saya pikir-pikir salah satu yang menyebabkan kenapa saudara kita banyak ikut ajaran Muhammad. Mereka kalau sudah dengar bacaan Quran terpesona. Jadi kita blokir saja. Caranya gimana? Kasih pengumuman kepada Quraisy, jangan sekali-kali mau dengerin Muhammad baca Quran. Kamu juga jangan. Dan kamu, saya pun begitu. Mari kita janji, tidak mau dengar bacaan Quran. Salaman. Pulang ke rumah masing-masing. Dapat satu hari, tahan. Dua hari bertahan, tiga hari, seminggu ke atas, Abu Jahal mulai ada semacam rindu, kangen, pengen dengar ayat Quran. Karena secara pribadi dia mengakui keindahan gaya bahasanya jauh lebih tinggi dari kemampuan penyair Quraisy. Isi ajarannya sangat dalam dan menyentuh segi-segi kehidupan manusia. Gak tahan Abu Jahal kayak dikilikin hatinya. Keluar rumah mindik-mindik, ngumpet-ngumpet. Ngempet di rumah Nabi. Pengen dengar Nabi baca Quran. Rupanya Abu Lahab sama. Pikir Abu Jahal, Abu Lahab gak bakalan keluar. Abu Lahab berpikir, Jahal pasti di rumah. Dua-duanya bareng berangkat ke rumah Nabi. Cuma yang satu dari sebelah barat, yang satu dari sebelah timur. Ngempet, ngempet, ngempet. Ketemu di sudut, sama-sama kaget. Jahal, loh kamu Lahab? Iya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Sama-sama tidak bisa menahan diri. Akhirnya sama-sama ngakuin. Bagaimanapun kita harus akui bahwa Al-Quran ini mengandung daya pesona yang sangat luar biasa. Itu dari segi bacaan. Belum lagi dari segi ajaran, belum lagi dari segi isi. Tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Sampai-sampai Nabi katakan, innal lazi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang dari tenggorokannya belum pernah keluar ayat Qur'an barang sepotong pun, belum pernah ngaji barang seayat pun, itu orang kata Nabi kal baitil kharib, kayak rumah kosong. Rumah kan kalau kosong biar bagus, mewah, besar, perabotannya lengkap. Kalau kosong, angker. Setan kuntilanak memedi, betah benar di situ. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam satu percontohan Nabi mengatakan begini, masalul mu'minin lazi yakra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha mur wa ta'muha tayyibun. Orang mukmin yang suka membaca Quran adalah ibarat buah utrujah, baunya wangi, rasanya lezat. Kira-kira kalau di negeri kita buah apa utrujah itu? Semacam jeruk yang manis lah, sudah baunya wangi, rasanya enak, itu buah itu. Orang mukmin yang suka baca Quran kayak buah itu, baunya wangi, rasanya enak. Artinya syiarnya hidup, isinya memang orang mukmin. Sebaliknya, wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Orang mukmin yang tidak suka baca Quran kayak korma, rasanya emang manis, cuman kagak ada baunya. Artinya apa? Syiarnya kurang. Kalau orang belum tapi kenal kan kagak mau makan kurma. Kenapa? Nggak ada baunya. Daya tariknya kurang walaupun rasanya enak. Kalau daya tariknya nggak ada, kan nggak ada iklannya, tidak ada syiarnya. Itu orang mukmin yang tidak suka membaca Quran. Ibarat buah, nggak ada baunya walaupun rasanya enak. Orang kurang tergerak, kurang syiar, kurang daya tarik. Sebaliknya, wa masalul munafiq allazi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang suka baca Quran seperti buah raihanah. Apa itu? Baunya wangi, rasanya pahit. Orang munafik baca Quran kayak buah itu. Baunya sih enak, cuman rasanya pahit. Ya munafik baca Quran. Syiarnya sih lumayan, daya tariknya hebat, isinya munafik. Nah, paling jelek orang munafik yang enggak suka baca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran kama salil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Orang munafik yang tidak suka baca Quran seperti buah hanzalah, sudah enggak ada baunya, rasanya pahit lagi. Kalau buah, buah pace kali. Udah baunya kagak ada, kalau dimakan bikin orang celeng. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan ibadah yang besar. Bahkan kata Nabi, afdalu ibadati abdi qiraatul Quran, nilai ibadah yang paling baik dari hambaku adalah ibadah membaca Al-Quran. Dalam sholat pahalanya lebih besar di luar sholat, daripada di luar sholat. Dengan wudu pahalanya lebih besar daripada tanpa wudu. Mengerti pahalanya lebih besar daripada tidak mengerti. Tapi tidak mengerti pun jangankan membaca, mendengar saja orang baca Quran dengan baik sudah didoakan untuk mendapat rahmat. Berpahala mendengar bacaan Al-Quran walaupun tidak mengerti, apalagi membaca sendiri, apalagi mengerti apa yang kita baca. Tentu pahala itu akan jauh lebih besar. Ini yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, dalam hadis tadi, faztazharahu man qara'al Qur'ana faztazharahu. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian memperhatikannya. Jadi kalau kita mau berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca, yang kedua, perhatikan, pahami isinya. Jangan seperti monyet pakai mahkota, ketawa girang, cengengesan, tapi dia tidak tahu arti kebesaran mahkota yang disandangnya itu. Bangga dengan Al-Quran, tapi apa kandungannya kita tidak mengerti. Untuk memahami Al-Quran ini, Caranya bagaimana? Tentu mudah saja. Seperti contoh, kalau kita ingin mengerti caranya bikin tahu, jangan bertanya kepada montir mobil. Montir mobil ahli betul urusan mesin, tapi kalau urusan tahu, tanya dong tukang tahu. Untuk mengerti rahasia dan seluk-beluk Al-Quran, kita harus bertanya kepada orang yang memahami seluk-beluk Al-Quran, para ulama, para kiai, para ustad, yang kita tahu kualitas keilmuannya, kita yakini loyalitas dan integritasnya kepada Islam ini. Kenapa? Ayat-ayat Quran itu elastis. Dia dibawa kemana saja mau. Ditafsirkan menurut kemauan orang bisa. Paling celaka kalau yang belajar tidak punya dasar, yang mengajar punya maksud lain, sesat dan menyesatkan. Yang ngajar punya nafsu ambisi, yang belajar tikus budeg, yang memang tidak punya dasar apa-apa, sekali belajar langsung tafsir. Cara wudhu yang baik saja belum ngerti, cara rukuk dan sujud yang baik saja belum bisa, yang membatalkan sholat apa ndak bisa, ndak ngerti, sekali langsung. Ndak, supaya kita langsung saja belajar langsung Al-Quranul Karim. Tidak jelek, cuma akan lebih baik kalau sebelumnya ada unsur penunjang dari nilai-nilai keilmuan dalam Islam ini. Disinilah perlunya menghidupkan majelis-majelis taklim. Sebab kalau Al-Quran hanya dipahami dan dikutak-kutik menurut maunya rasio saja, kekuatan rasio terbatas. Saya akan khawatir nantinya akan timbul pendapat-pendapat di mana Al-Quran disesuaikan dengan otak. Bukan otak ngikuti Quran, tapi Quran disuruh ngikuti otak. Contoh yang dekat saja, kalau saudara ngukur kayu pakai meteran, itu kira-kira meteran ikut kayu apa kayu ikut meteran? Ayo, kira-kira kayu ikut meteran apa meteran ikut kayu? Meteran ikut kayu. Bagus. Kalau meteran ikut kayu, artinya gak ada meteran benar di dunia ini. Kayunya kependekan, meterannya dipotong. Dan begitu loh, meteran ikut kayu namanya. Bukan meteran ikut kayu, tapi kayu yang harus ikut meteran. Otak harus ikut wahyu, jangan wahyu disuruh ikut otak. Manusia ikut Quran, jangan Quran disuruh ikut manusia. Dan kaum orientalis ya, orang barat di luar Islam yang mendalami, mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam untuk menghantam umat Islam, itu sengaja mencari ayat-ayat yang mereka kumpulkan untuk menghantam umat Islam, supaya mereka meragukan Qur'annya, untuk kemudian pada suatu saat meninggalkan Qur'an sama sekali. Timbulah pendapat ada ayat Qur'an yang sudah tidak sesuai lagi katanya dengan situasi dan kondisi. Seolah-olah otak manusia sudah jauh lebih pintar daripada Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah yang kita berlindung dari Allah. Sebab secara demikian, dengan kata lain, kita secara tidak sadar sudah mengurangi kemahamutlakan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami Al-Qur'an, maka kita harus bertanya kepada ahlinya, mengaji, menghidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Qur'an menjadi awam di tengah masyarakat Islam sendiri. Ini jalan yang kedua, memahami isinya. Sehingga dengan demikian, manakala Al-Quran dibacakan orang, pemikiran kita tidak lagi terpusat kepada kemerduan suara orang yang membaca, tapi tertuju kepada isi yang dikandungnya. Sehingga dalam kondisi semacam itu, boleh jadi tiap kali dibacakan Al-Quran, nilai iman makin tambah. Kita dengar orang baca, alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terbayang oleh kita bagaimana Raja Abrahat dengan pasukannya mau menghancurkan Ka'bah. Bagi Allah cukup menurunkan burung ababil, hancur lebur Abrahat, raja besar dengan seluruh pasukan gajahnya, berantakan dibuatnya cuma dengan burung ababil. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Tambah iman. Kalau tidak, ya seperti yang banyak terjadi. Quran menceritakan azab, kita malah kesenangan. Walakum azabun alim. Kamu akan mendapat azab yang pedih. Kita teriak di pojokan, toyib, toyib. Allah, alhamdulillah. Digambarkan azab malah baik-baik. Bahwa kita suka, kita gemar kepada bacaan Quran dengan suara yang merdu, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau kita mengerti apa yang dibacanya. Sebab perintah membaca tersirat makna perintah untuk memahami. Perintah memahami tersirat makna untuk mengamalkan. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengamalkan Quran dengan baik kalau kita mengerti isinya. Kita hanya bisa mengerti isinya kalau kita rajin membacanya. Baik membaca yang tersirat, baik membaca yang tersurat dengan petunjuk para alim ulama, para kiai, dan orang-orang yang ahli di bidang itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, inilah jalan kedua. Upayakan memahami isinya. Hidupkan kajian-kajian agama. Hidupkan majelis-majelis taklim. Jangan sampai Al-Quran asing di hati kita sendiri. Jangan sampai kita awam terhadap makna kandungan dan ajaran Al-Quran, sementara kita yakini bahwa dialah yang akan bisa membimbing kita menuju kebahagiaan sejak dari dunia sampai ke akhirat nanti.
0: 102,4 FM Radio Pi.
3: Radio Pi.
0: Sahabat sehat keluarga.
7: Jalan ketiga untuk berimam kepada Al-Quran, setelah menanamkan kegemaran membaca lalu berupaya memahami isinya, yang ketiga adalah mengamalkannya dalam kehidupan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Quran tidak akan membawa berkah kalau ajaran yang terkandung di dalamnya kita baca tapi kemudian kita injak-injak dalam praktek kehidupan. Quran mengatakan riba haram, tapi praktek kita dalam hidup malah senang betul kepada riba. Quran mengajarkan jagalah kesatuan persatuan dan ukhuwah Islamiyah. Praktek yang kita lakukan malah centang perenang, malah saling bertolak belakang, malah kadang menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, ramai kita dengan kita. Lalu kelemahan pun menjadi kenyataan di mana-mana. Quran sekali lagi tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Tentang pengamalan Al-Quran ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengklasifikasi manusia dalam firman-Nya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya Allah, coba saja kita lihat ayat ini. Quran kitab pilihan, diberikan kepada umat pilihan, yaitu kita-kita ini. Lalu bagaimana umat pilihan ini setelah menerima Al-Quran? Terbagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, kata Allah, فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran kemudian zalim kepada dirinya sendiri. Artinya, hanya mulutnya saja yang menerima Al-Quran tapi perbuatannya menginjak-injak Al-Quran. Orang semacam ini tidak zalim kepada Allah, tidak zalim kepada Rasulullah, tetapi orang semacam ini zalim kepada dirinya sendiri. Dia terima Quran dengan mulutnya tapi dia injak-injak Quran dengan perbuatannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kelompok yang kedua, faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu muqtasid. Muqtasid ini 50-50, ngambil jalan tengah. Ajaran Quran dipakai, ajaran setan dikerjain. Artinya juga perintah Quran oke, larangan Quran ho-oh. Saudara-saudara, malaikat bingung bagaimana montennya nih anak ini. Perintah Quran dikerjain, larangan Quran juga dikerjain. Ini muqtasid. Nah, yang ideal adalah golongan yang ketiga, kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada lagi yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba melaksanakannya, berlomba-lomba mengamalkan kebaikan, dan itu hanya bisa terjadi biiznillah, dengan izin dari Allah, hidayah. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang mengerti Quran tapi hidupnya jauh dari cahaya Quran? Berapa banyak orang yang ahli Quran tapi cahaya Quran tidak menerangi kehidupannya? Berapa banyak orang yang ahli hukum tapi bingung, bikin bingung masyarakat dengan fatwanya? Saudara-saudara kaum muslimin, kenapa bisa terjadi? Itu tidak ada hidayah, tidak biiznillah, tidak ada izin dari Allah. Maka bisa membaca Quran, alhamdulillah. Bisa memahaminya, kita bersyukur kehadirat Allah. Lebih penting dari itu, kita mohon hidayah agar bisa mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mana yang lebih banyak di zaman kita sekarang ini? Kita bisa analisa. Ada yang menerima Quran hanya dengan mulutnya saja. Kalau ditanya, Tuhanmu siapa? Allah. Kiblatmu mana? Ka'bah. Saudaramu siapa? Umat Islam. Kitab sucimu apa? Quran. Kamu bisa baca? Enggak. Ya, kalau cuma tidak bisa baca, barangkali kadang-kadang Quran saja pun tidak punya. Ini yang ironi, ini yang menyedihkan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tanpa melaksanakan konsepsi Al-Quran di dalam kehidupan, maka kesenangan kita membacanya, pengertian kita tentang Al-Quran, barangkali tidak akan bisa berbuat terlalu banyak di dalam kehidupan. Maka sekarang ini sudah ada terjemahan Quran dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, dalam bahasa Inggris, Belanda, bahkan Jerman, yang masih harus terus dan selalu ditingkatkan terjemahan Quran di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kita umat Islam menunggal dengan Quran kita. Jangan cuma jadi kebanggaan, Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Quran kitab suci, tidak ada yang bisa menandinginya. Qurannya, tapi umatnya, kadang-kadang kita ini jauh panggang daripada api. Kita bersyukur musabaqah tilawatil Quran dihidupkan dengan biaya bermiliar rupiah. Sejak dari tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota, provinsi, sampai kepada tingkat nasional, untuk menanamkan kegemaran membaca Quran. Setelah itu, hendaknya diadakan peningkatan dengan upaya memahaminya. Sehingga pada suatu saat, boleh kita adakan musabaqah pengamalan Quran. Hadiahnya sudah langsung dari Allah sendiri. Ini yang kita perlu berlomba. Berlomba mengamalkan ajaran Quran. Sabiqun bil khairat. Berlomba mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena Al-Quran ini dalam bentuknya yang umum kadang-kadang hanya menjelaskan satu persoalan secara global, kita memerlukan tuntunan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umpamanya, Quran hanya mengajarkan aqimis sholat, dirikan sholat. Caranya bagaimana? Tidak ada cara sholat dalam Quran. Dari mana kita tahu cara sholat? Dari sunnah. Itu sebabnya selain Al-Quran sebagai sumber utama, kita memerlukan sunnah. Bahwa sholat pakai takbiratul ihram di Quran tidak ada. Bahwa sholat pakai tahiyat dalam Quran tidak ada. Jadi kalau orang cuma Quran saja, tidak ada sunnah itu, ya bagaimana kita bisa sholat? Quran cuma mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, laksanakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana manasik haji? Bagaimana cara sa'i? Bagaimana cara wukuf? Bagaimana cara melontar? Tidak ada dalam Quran. Yang memuat itu tidak lain sunnah. Untuk memahami Quran dan sunnah ini, kita memerlukan orang yang menguasai Quran dan sunnah. Oleh karena itu, kita perlu petunjuk kepada para ulama. Itu sebabnya Quran sendiri mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. apabila kamu berbeda pendapat tentang suatu persoalan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Quran. Kembalikan kepada Rasul maksudnya kembalikan kepada Sunnah. Siapa yang mengerti Quran dan Sunnah? Para ulama yang kualitas ilmunya kita yakini, loyalitas dan kredibilitas serta integritas keislamannya bisa menjadi panutan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kalau orang berkata langsung saja memahami Quran, sekarang kan sudah banyak terjemahannya, tidak usah lewat ulama-ulamaan. Saya tidak mencela, cuma agak mengkhawatirkan kalau dia memahami Quran cuma sekedar lewat terjemahannya saja, sangat mungkin jadi dia bisa salah paham. Kita memerlukan bantuan sunnah, kita memerlukan petunjuk para ulama yang menguasai di bidang itu. Kembalikan kepada Quran dan sunnah artinya bertanya kepada orang yang memahami Quran dan sunnah. Loh, dengan begitu kan akan terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sesuatu yang halal sepanjang tidak menyebabkan kita berpecah belah. Halal berbeda pendapat asal diletakkan pada proporsinya. Apalagi kalau perbedaan pendapat itu cuma masalah teknis, bukan masalah prinsip. Kenapa tidak pulang saja kepada tuntunan Quran? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kami akan mengamalkan amalan yang kami yakini benarnya. Saudara persilakan mengamalkan amalan yang saudara yakini benarnya. Sama-sama punya alasan, sama-sama punya dalil. Tidak usah saling menyalahkan. Tidak usah saling mengklaim merasa yang paling benar, orang lain salah semua. Kemukakan argumen, jangan sentimen. Harus dengan semangat mencari kebenaran, bukan untuk mencapai kemenangan. Kalau sentimen lebih penting dari argumen, kalau kemenangan lebih diutamakan dari mencari kebenaran, yang berlaku kadang-kadang gengsi. Kalau sudah gengsi, yang bicara emosi. Kalau sudah emosi, istilah kita di kampung, ngambek. Gedean ilmunya sama ambeknya. Kadang-kadang, dah, saya kalau enggak jadi imam, enggak mau sembahyang di situ. Kalau enggak jadi imam, orang lain dianggapnya kagak sah sembahyangnya. Wah, pokoknya kalau enggak ngaji sama saya, Islamnya kurang benar. Mengklaim. Perbedaan pendapat wajar, halal, asal tidak menyebabkan kita berpecah belah. Dan sewajarnya kita lebih berusaha mencari titik pertemuan, memperbesar persamaan, dan bukan mengutak-ngutik perbedaan. Kadang-kadang inilah penyakit kita nih. Satu kunut, satu tidak sembahyang subuhnya, bisa RT. Satu usoli, satu tidak, bisa RW. Satu azan sekali, Jumatan, satu dua kali, bikin masjid lagi. Kenapa bukan

0: Jadi umat resah, masyarakat gelisah, polemik timbul, masalah tidak terselesaikan. Orang jadi khatib itu raja dalam mimbar Jumat, siapa yang mau bantah dia? Kalau memang mau buka itu persoalan khilafiyah, buka dalam forum khusus, adakan pengajian, jelaskan masalahnya secara luas, mendasar. Jangan mengklaim dan memponis. Berikan kebebasan kepada umat untuk menilai. Masalahnya selesai, yang tidak puas bisa bertanya. Saudara-saudara, sudah lewat masanya kita meributkan soal itu. Sudah datang waktunya di mana kita lebih mementingkan dan membicarakan masalah-masalah yang lebih mendesak dihadapi oleh umat. Kemiskinan misalnya, kebodohan misalnya, keterbelakangan umpamanya, peluang untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita yang berotak cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi umpamanya. Itu akan lebih objektif ketimbang kita membicarakan masalah-masalah yang sampai kiamat tidak akan pernah selesai, yang hanya akan menyebabkan kita menjadi lemah, persatuan koyak, solidaritas sosial lalu menurun, saling curiga menjadi tumbuh karenanya, dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Untung kalau tidak menjadi tertawaan bagi orang yang berdiri di luar pagar.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, Al-Quran tidak akan membawa berkah kalau yang kita baca kita injak-injak. Oleh karenanya, untuk berimam kepada Quran ini, sekali lagi, pertama, tanamkan kegemaran membaca. Yang kedua, upayakan memahami isinya melalui bimbingan orang yang ahli bidang itu. Yang ketiga, amalkan sesuai dengan kemampuan. Sebab itu ada prinsip, kalau isi suatu hadis nampaknya bertentangan dengan otak, kesohihan hadis itu boleh diperiksa. Tapi kalau ayat Quran nampaknya bertentangan dengan otak, otaknya yang harus diperiksa. Jangan Qurannya lalu disesuaikan dengan otak. Sebab kalau kita sudah berani berteori, ada ayat Quran yang tidak sesuai dengan keadaan. Ayat yang mana? Yang ini. Tahun depan tambah lagi. Tahun depan tambah lagi. Makin lama makin habis Al-Quran itu. Yang perlu diperbarui cara kita memahami Quran, bukan dengan mengemukakan teori ayat Quran kehilangan relevansi. Cara kita memahami barangkali yang kurang relevan dalam situasi, dalam konteksnya dengan situasi dan kondisi. Jangan lupa, Al-Quran ini kan untuk semua umur. Dia bisa dipahami secara filosofis, dia bisa dipahami dengan kacamata orang awam. Tingkat kemampuan berpikir orang tidak semuanya sama. Kalau semua orang kita mau ajak berfilsafat, merenung dalam-dalam, menerawang tinggi-tinggi, ialah buat mereka yang terjangkau oleh perguruan tinggi. Tapi buat saudara-saudara kita, pedagang-pedagang kecil, petani di desa-desa terpencil, remaja-remaja yang jauh dari sentuhan teknologi canggih, sanggupkah mereka berpikir filosofis? Sementara mereka merupakan bagian terbesar dari kondisi umat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, oleh karenanya ditentang membaca, memahami dan mengamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan sugesti. Beliau bersabda, "In aratum aisyas suada." Apabila kamu menginginkan kehidupan yang bahagia, hidup seperti hidupnya orang-orang yang bahagia. Dan tentu ini keinginan kita semua. Wa mautas syuhada, dan menginginkan mati sebagai matinya para syuhada, para pahlawan pembela agama, orang yang mati syahid. Wah, ini sudah tidak duanya ini. Hidup mulia, mati syahid. Dapat dua-duanya. Najata yaumal hasri, dan ingin mendapat keselamatan pada hari hasar, hari pengumpulan manusia di padang mahsyar. Wa zilla yaumal harri, dan mendapat perlindungan dari Allah pada hari yang sangat panas. Wal huda minad dhalalah, dan mendapat petunjuk dari kesesatan. Ini keinginan semua orang. Kan yang kita cari apa sih? Hidup bahagia.

0: Biar ndak kaya asal bahagia sudah enak. Lalu apalagi matinya sebagai syahid, kemudian di hari pengumpulan nanti mendapat keselamatan, lalu pada saat orang lain kepanasan kita mendapat perlindungan, kemudian orang lain kebingungan kita mendapat petunjuk. Kalau ini yang diinginkan, kata Nabi, resepnya fa'adimu qiraatal Quran, maka lazimkan, biasakan olehmu membaca Quran. Tidak ada terlambat. Idealnya memang dari kecil, sebab lidah kalau sudah kaku berat. Disuruh baca innallaha laghaniyun hamid, lidahnya berat. Innallaha lampuniyun hamid, lampuniyun. Laghaniyun jadi lampuniyun. Lidah itu kalau sudah berat ya memang berat. Disuruh baca ya bani Israel, lidahnya berat. Ya bini Israel. Jadi ya bini Israel. Saudara-saudara, idealnya memang dibiasakan dari kecil supaya lidah itu ringan. Kalau tidak, tidak ada istilah terlambat. Saya malu Pak belajar alif-alifan udah gede. Ya jangan alif-alifan, alif beneran. Alif-alifan kapan bisanya? Alif beneran yang dipelajari. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah malu untuk belajar Al-Quran ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini sugesti untuk menanamkan kegemaran membaca. Lalu sugesti untuk memahaminya. Tentu banyak ayat, banyak hadis. Mengapa tidak diantara kamu sekelompok orang?
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Yang berangkat untuk memperdalam memahami agama, falaula nafaro min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid-din. Di tengah kelompok orang yang berangkat belajar teknologi canggih, di tengah grup orang yang mendalami ekonomi, di tengah kelompok orang yang membidangi hukum, di tengah kelompok orang yang sibuk meneliti ilmu-ilmu kedokteran, mengapa tidak ada kelompok orang yang secara takhasus liyatafaqahu fid-din, mendalami agama ini, mendalami Quran ini? Harus ada. Lalu sugesti untuk mengamalkan Al-Quran kelihatan dari peringatan Allah yang kita bisa temukan pada surah Thaha ayat 124 sampai dengan 127. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, dia terima Al-Quran, dia imani Quran, tapi dia berpaling dari ajarannya, dia injak-injak apa yang seharusnya dia amalkan, dia perturutkan hawa nafsunya, maka kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan satu penghidupan yang sempit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, diberikan hidup yang sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun luasnya rumah, sempit. Kalau hidup sudah terasa sempit, bagaimanapun banyaknya harta, sumpek. Kalau sudah hidup ini terasa sempit, bagaimanapun luasnya pergaulan, tidak ada tempat kita bertanya, melarikan persoalan, membagi rasa. Siapa yang berpaling dari Quran, dia akan diberikan penghidupan yang sempit. Bukan dagangnya tidak untung, bukan kerjanya tidak digaji, tapi kesempitan hati lebih bahaya loh dari kesempitan ekonomi. Itu di dunia. Di akhirat, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di akhirat nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Ya Allah, ya Rasul, padahal ke akhirat kita baru tumben. Sekali ke akhirat buta. Masya Allah. Di tempat kita lahir saja, kalau tadinya kita melihat, tahu-tahu menjadi buta, kita bingung. Padahal jalan sudah pernah kita lihat, arah sudah pernah kita tahu. Bagaimana di padang mahsyar nanti? Kemana jalan yang akan ditempuh? Kepada siapa kita hendak bertanya? Mana teman, mana istri, mana anak? Buta pula kita. Satu kesengsaraan yang merupakan puncak kesengsaraan. Dikala itu orang yang semacam tadi protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa hari ini saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal ketika di dunia dulu saya melihat, saya menyaksikan gunung yang menjulang tinggi ke angkasa, saya melihat lautan yang luas terhampar biru membentang, saya saksikan luas tanah, sawah luas menguning, saya saksikan keindahan alam. Di dunia saya melihat, Allah, kenapa sekarang saya dikumpulkan dalam keadaan begini? Protes dia, tidak terima dia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah memang. Dahulunya waktu di dunia telah datang ayat-ayat kami kepadamu, telah turun Al-Quran, telah datang agama, fanasitaha, tapi kamu lupakan dia, kamu lupakan Quran, kamu lupakan Islam. Datang ayat, turun Quran, turun agama, kamu belaga pilon, kamu belaga enggak tahu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini pun begitulah kamu dilupakan, sebagaimana dulu waktu di dunia kamu telah melupakan ayat-ayatku, melupakan kitabku, melupakan ajaran-ajaranku. Hari ini kamu pun dilupakan. Seolah-olah Tuhan cuma enggak bilang, mereka protes, Tuhan, kenapa saya buta padahal di dunia saya ngelihat? Kata Tuhan, kalau bahasa kita, lu rasain. Lu sih, kenapa dulu di dunia pura-pura enggak lihat. Kenapa waktu di dunia? Pura-pura enggak tahu. Kenapa waktu di dunia kamu lupakan Quran? Maka hari ini pun engkau kami lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati ashadd wa abqa. Demikianlah kami membalas orang yang berlebih-lebihan, orang yang melampaui batas dan tidak mau beriman kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sungguh siksa akhirat itu lebih dahsyat dan lebih kekal. Siksa dunia mungkin kelaparan, kekurangan ekonomi, kekurangan pakaian, tapi berapa hari paling lama seumur manusia? 70 tahun umur kita, ya paling lama sebegitulah. Tapi siksa akhirat, kesengsaraan akhirat, kesengsaraan neraka, asyaddu wa abqa, lebih dahsyat dan lebih kekal. Di zaman sekarang orang bukan cuma berbuat potong kompas, berpikir pun potong kompas, berpikir pun ngambil jalan pintas. Dia lebih memilih kesenangan yang sedikit dengan mengorbankan kesenangan yang abadi. Dia mengejar surga yang sebentar dengan menghancurkan surga yang kekal. Dicarinya surga dunia, hidup cukup, rumah bagus, makan bagus, pakaian bagus, istri bagus, dengan menghalalkan segala macam cara, berpaling daripada kehidupan agama, lalu menginjak-injak Al-Quranul Karim. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan dalam kelompok yang di akhirat nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini kita terkesan dengan apa yang dikatakan Syed Muhammad Abduh. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Kebesaran Islam kadang-kadang tertutup oleh tingkah laku umat Islam sendiri. Keluhuran dan kesempurnaan Al-Quran tertutup oleh kebodohan umat Islam. Sedangkan untuk mengungkapkan rahasia Al-Quran ini diperlukan keahlian yang kompleks. Saudara yang di fakultas teknik belajar teknologi, ungkap buka rahasia Quran di bidang teknologi. Saudara yang di bidang kedokteran, ungkap buka rahasia Al-Quran di bidang kedokteran. Saudara yang ahli geologi, pelajari struktur kulit bumi dengan mengungkap rahasia Al-Quran. Sehingga pengkajian kita tentang teknologi, pengkajian kita tentang angkasa luar, pengkajian kita tentang anatomi manusia akan berakhir kepada subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Perut bumi mengandung minyak, timah, kekayaan yang berharga untuk manusia. Mempelajari angkasa luar bisa memahami musim dan menyelamatkan manusia. Mempelajari rimba belantara, teknologi canggih, akhirnya akan memperkuat nilai-nilai iman, menerjemahkan ajaran Quran lewat disiplin ilmu yang kita kuasai masing-masing, untuk kemudian bekerja sama bahu-membahu dalam rangka mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mengawal keluhuran Al-Quranul Karim yang atas dasar tuntunannya kita hidup, untuknya kita berjuang, dan dalam bimbingannya kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pertemuan yang singkat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk berimam kepada Al-Quran, menjadikannya sebagai pedoman utama di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pi Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Tak kumaha teteh sarang sena ngalat landong alfa propolis penyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawit tetejen kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karosna tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: teh. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu sakin teh deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu ka itu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mah alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
1: Dada ieu janten ieu tah kawit mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yeuh. Upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emam.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos cinta ya.
2: Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah panginten acan mah nu ieu na mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu juga leueuh we. Data dama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean cegah raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean anak itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perubahannya bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga, meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok pingsan gitu kita gitu. Dada.
0: Yeah,
1: dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi ku karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet pak udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeh meser. Wah, meuli bolak-balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohonnya. Jadi ya, botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapadaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawate enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo natosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo natos informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga, dah abdi soku nang itek, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo nge judi siung sawah ya teh, gitu, alhamdulillah. Janten ayah namesa botol abdi ge, istilah namamu, ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, akhirnya resep pisan, karena mam teh dah kamari mas setiap acana ngalut jamu Alpha Propolis, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, akhirnya teh yuswa seberapa tahun Pak?
2: Akhirnya 73
1: tahun. Bapak, satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae.
2: Sering Kak. Masih obat herbal, terus ya, Kak disuntik gitu, Kak medis, Kak klinik, Kak. Mesti Kak Kuningan di periode gitu, tapi gak ada perubahan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di mantan Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang siang bengi caya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dan buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo istiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali panku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perubahan deui alhamdulillah lah sae de raoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu Tetes Alpa Propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin Jamu Tetes Alpa Propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-47. Wirujeng ngadangukeun sora.

0: Dayang sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeng! Sang kuryang rewas ngadenge gitu teh. Red kata wetan, nyawe ayanu hibar lir pajar. Hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan. Sora lisung tingkal entung. Di wetan kayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai kenalang sepeting. Beda jeng kayaan di kidul jeng di kulon anu poek mongkleng ngebuta rajin. Puguh we sang kuryang kerung. Sang kuryang istuning bingung jeng kerung. Manehna ngarasa heran. Nah benar eta teh pajar. Moalnya ayah pajar bijil memeh waktuna. Apana sang kuryang apal pisan kana pajar anu asli sabab salila likuran taun leumpang maju ke belah wetan. Mudag-mudaga cahaya pajar nyamperkeun tempat bijilna sang surya alias panon poe. Putri, mustahil.
1: Naon mustahil?
0: Mustahil. Mustahil piraku bijil pajar wayah kieu. Ayeuna teh peuting kene. Hah? Peuting kene. Sagayuh ka jam 1 peuting. Peuting kene ayeuna teh. Piraku geus bijil pajar. Teu mungkin teu kaharti. Cek sang kuryang paling aceng tenang tuh.
1: Tapi coba titenan. Titenan ku anjeun sang kuryang. Titenan. Anu ngadingding hibar di wetan. Nah teu cukup pikeun dijadikeun bukti yen pagawean anjeun gagal. Teu cukup sang kuryang.
0: Sang kuryang tenemalan. Bang kena baget amek. Nanakeun anu amek. Anak amek pisan. Sang kuryang amek hanyelu bakegel dina hatena. Tidalila pengetna keneuk lir peusi atap peuleum kuntu kekerot panon molotot leungit sakabeh pangharepanana leungit ilang sirna pangharepan manehanana ilang musnah cita-citana ningali kitu kaayaan alam atuh ningali kaayaan kitu kaayaan alam di belah wetan geus aya nu hibar caang pagawean teu angeus kapeulaan ku datangna pajar. Ras ingat kena janji kemari. Ras ingat kena impian jeng cita-cita na anu geus kabayangkeun ti kemari. Yen isukan manehna baris lalayaran paduduaan di tengah sagara. Mana temen nikmat na siga nama. Mana temen bungah na keur manehanana. Bisa ngagedengkeun putri anu keulis taning widadari. Putri tikahyangan anu ngaran Arumsari. Tapi eta kabeh ayeuna sirna. Teu aya pangharepan. Atuh puguh sang kuryang mangwera amek kabina-bina. Waduh. Kurang ajar. Setan. Hese capek teu kapake. Sapeuting ceput aing digawe. Ngabendung Citarum nyeun parahu kari-kari pahbeulaan ku piceuna pajar. Setan alas. Kurang ajar setan. Bah. Sang kuryang geus teu bisa ngapendung amarahna. Kelong. Palabot dialungkeun. Ah. Kurang ajar yeuh. Gila. Setan. Palabot dialungkeun. Teng. Picil tina cor palahu anu keur dipigawe. Asa-asa. Heat. Celobet palahu ditajong kalayang palahu anu can anges ngapung kacomantara ngalayang di awang-awang ditajong ku sang kuryang anu keur meuceuhna amara. Setan kurang ajar. Hup. Setan palahu aing can anges palahu ngalayang ka kaler ngaliwatan omak sagara anu umbal-umbalan. Cayeuna masih keneh ngarayap naek beki luhur. Teukung sidila rieug jagat eundeur kawas dinagkeun kulini. Palahu meunang sang kuryang teh ragrag deui ngiban lemah. kadenge sorak nanga ceger tarik jagat ener gunjang ganji. Palahku anu can anges, hiunan sang kuryang lagrak nangkub terus nangkub mual ayak anu sanggup ngisir gendui. Salawas na eta palahu teh bakal nangkub tepi ka akhir jaman. Arida yang sumi nenyo anak namak amekan teu ngomong. Cicing bari nangkeup harigu. Nyaksian nu keur ngumar amarah ngabudal badilkeun ka jengkelna. Sedengkeun sang kuryang kacida kregeuteunana. Amek anu lain lumayan. Teteh nyidak hahaok nyentak nyarekan ka sahabae. Malah raja siluman anu dipentahan tulungna harita dicarekan lak-lak dasar disebutkeun jalir cangci teu pecus kitu-kitu acan. Raja siluman rewas tapi buru-buru datang ka sang kuryang madep bari pok ngomong. Sedan alas kurang ajar sia, teu peunang dipake sobas sia. Aing kurang kumaha ngapantu si lain kabeh. Raja siluman, raja barakasakan, raja cin kabeh. Jenuh heus sia barang gawe teh. Kurang ajar setan. Hah? Naon sia barang geus-geus-geusan sia cicing sia kurang ajar. Setan. Ampun. Wah, kau heus sapuh. Ditenggelan iba bukan eta. Make elmu-elmu anu kakuatan sang kuryang. Hei, sang kuryang, naon cadan sia? Ulah ngalajur nafsu ngumar amara. Ulah nyarekan ka sahabai anjin. Anjin kudu waspada sang kuryang. Anjin kudu muka panon atuh. Muka panon. Awas ke naon nugus kajadian.

0: Habis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana dan beli sebatkan ya.
2: Mohon.
1: Nah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna teh?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh. Majeng kasehat ya. Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa polporis.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Meni rajin perkos rekan wayeh.
4: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
3: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga ayah menghalang gitu teh, naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
4: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya. Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah

0: Tos enakeun.
1: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk.
0: Tetes mata, tesma.
1: Ah ini ceuk.
0: Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ceuk.
1: Wah, geuningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
0: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
0: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace FM.
5: Radio
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hah. Ulah ngalajur nafsu kumar amar. Ulah nyarekan ka sahabat anjeun. Anjeun kudu waspada sangkuriang. Anjeun kudu muka panon atuh. Muka panon. Awas kenaun nugus kajadian.
1: Bener, aing oge geus awas kurang ajar setan. Setan sia. Kaula geus awas panon aing. Nah, ieu peuting keneh ieu. Geus datang pajar. Heran aing, ha. Lain sia dikurang ieu sia.
2: Kakang, Kakang.
0: Aya naon Ki Adi?
2: Karunya ada urang dicarekan Kakang ku sangkuriang. Aya naonnya?
0: Ieu apan? Geus dek beurang.
2: Aduh. Karunya teuingnya. Aduh kaborangan mun kitu mah.
0: Teuing teu apa ieu teh. Urang kanakeun ka raja urang antepkeun kumaha? Ya, sangkuriang. Kaula sawage raja Siduman raja jin. Kaula pandrang jadi rejangji. Kaula mustahil mun teu bisa ngabuktikeun pagawean anu geus dijanjikeun. Teu bisa kaula ngalanggar janji. Bisi anjeun teu nyaho. Lain kaula anu goreng gawe. Tapi anjeun beunang katipu sangkuriang. Beunang katipu ka bobodo. Ayeuna teh can waktuna bijil pajar. Can waktuna bijil pajar keun bae aing disiksa ku anjeun oge raja sangkuriang. Raja Anom pirajaeun. Tapi anjeun ulah ka bobodo tenjo ka sabaran tinggal ulah katipu sangkuriang. Hah? Can mangsana datang beurang sangkuriang.
1: Kitu ceuk raja Siluman anu terumasa jadi jangdi. Kurang ajar. Bukina pagawean can angeus nu digarawe geus parandok kurang ajar. Ka mana barat sia? Ukur aya cucung iki yeuh, ukur duaan. Nu lain ka marana? Kurang ajar sia. Setan hap dia asuk akhirnya
0: aduh gua itu yang kuria tingali aduh anak buah kaula oge sarua katipu sang kuria
1: nah dari cari kusia tuh
0: sarua katipu sang kuria tapi kaula jeung sabaran-baran lain haratina jadi rindangi. Parana oge anggota-anggota anak buah kami oge puguh bela satia. Jeung taat kana paraturan. Tapi tingali kahirupan kuring makula makabeh Siduman dina unggal peuting. Di mana geus datang biji lepajar geus reang hayam jago kongkorongok maranehna parasti pasti bari ka nagarana sewang-sewang da itu perjanjianan di alam kami ma alam kaula ma alam Siduman barakasakana dari lamun peuting jadi beurang mun beurangna jadi peuting ayeuna mah ulah nyalahkeun anak buah kaula. Jangan anu geus nipu ka anjeun. Saha? Saha? Saha saha anu geus nipu ka aing? Saha anu geus nipu ka aing sia? Kale ulah sok macem-macem sia Siluman. Anu geus nipu ka anjeun teh eta putri. Putri anu nepi ka hayang ku anjeun. Manehna geus mabarekeun boe rarang di beulah wetan. Tingali ini ayeuna di beulah kulon pan masih keneh peuting poek mongpleng buta rata manya di beulah wetan ukur sakicu-kicuna jibar caa tingali ku anjeun sangkuriang
1: gepeg sangkuriang reuwas kirak marik breh dayang sumbi masih keneh nangtung dina tempatna bani melongka sangkuriang sorot panona dayang sumbi kawas anu mupuas bari ngancunan. Sameme sang kuriang nanya dayang sumbi mehelaan.
2: Ayeuna geus cenuk waktu ningang mangsa sang kuriang. Ngiti wanci anu mustari. Anjeun kudu deku, anjeun kudu deku, kudu deku, kudu deku. Sumembah sungkem kana jadi indung. Hiji anak wajib hormat ka indungna. Mana komo anu geus likuran taun bapisa.
1: Sangeuna na ngomong teh kurang ajar. Saha nu dek daek sumujud ka anjeun tukang tipu? Tukang tipu sia. Kaulah terpercaya. Anjeun lain indung aing. Anjeun lain ibu dayang sumbi lain. Terpercaya aing. Yen anjeun indung kaulah terpercaya. Mustahil. Mustahil mun anu kawasa hianat. Mustahil mun anu pangeran hianat. Mustahil aya pajar wayah kieu. Lantaran geus ditetepkeun aturanana. Pajar teh datangna dina waktu deka subuhnakeun. Tapi ayeuna masih tengah peuting geus datang pajar. Teu mungkin. Anjeun anu tukang tipu. Hayo putih gelisia, tukang tipu kaing, ha? Mustahil lamun pangeran hianat ka manusia. Mustahil aya pajar wayah kieu. Eta putri kurang ajar sedan, ha? Anu hibar di wetan lain pajar, lain-lain pajar, lain pajar, lain pajar, lain pajar. Eta putri.
2: Kula lain putri. Kula dayang sumbi inung anjeun.
1: Lain. Kekeh aing teu percaya. Anjeun putri tukang tipu kurang ajar. Jeuk sang kuriang parikat kerot nahan amarah.
2: Pilaku, pilaku panon anjeun geus power. Panon ngora-ngora kudu leuwih awas. Kaula anu geus kolot. Leuwih awas. Leuwih awas kaula. Nah anjeun ngora-ngora masih kere power. Bukakeun panon batin anjeun. Cenah anjeun teh jago. Nah poho. Nah lamur. Yeuh, kuring teh inung anjeun.
1: Dayang sumbi mencereng, sang kuriang nemal rikat. Naon, panon kaula teu awas, hah? Teu awas cek anjeun,
2: bener. Panon maneh sang kuriang, panon maneh lamur, panon bolotot teu menyo.
1: Aduh, kelo putri, likuran taun kaula ngalalana, lumara. Tunggal poe lempang maju ka wetan. Salawas nama pagdatangna pajar dikuran taun ieu kaula teh. Jadi kaula apal kana rupa pajar anu asli. Kaula bisa ngabedakeun mana anu asli jeung anu mana anu palsu. Kahiji eta. Kaduana. Kaula salawasna lempang maju ka wetan. Salila dikuran taun. Anu tujuanana supaya ulah balik deka urut. Jadi mustahil mun kaula balik ke tempat asal. Ka tempat lahirna kaula. Moal mungkin. Mustahil mun bisa tepung deui jeung indung. Kulantaran kitu. Ulah sakali-kali deui ngaku anak ka kaula. Sabab anjeun lain indung kaula. Anjeun teh pibojoeun kaula putri. Ngahaja anjeun putri anu geulis taning widadari diturunkeun ti kahyangan teuing putri saha teuing putri raja nu mana anjeun teh nu ngahaja nyamunikeun diri di tempat nu suni putri eta putri Arumsari. Putri Arumsari. Nah, anjeun nolak kana papentak kaula. padahal kaula aya nangis ngalaksanakeun pamenta anjeun putri. Tapi anjeun anjeun nges ngalaksanakeun ngalaksanakeun tipu daya ka kaula.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tuju sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak.
5: Ya.
4: Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
5: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
4: Oh, ngawartosan.
5: Tapi kebian kan dia alhamdulillah.
4: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sareng
5: rematik ieu.
4: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
5: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
4: ada lantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batak. Teras. Oh, pami rematik mah?
5: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
4: Dorong kujutan pangintenya.
5: Nya, biasa gugah itu di naik tak tadi nak di risbang tak.
4: Mohon, sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
5: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Tasa yang senang leut kumaha tau
5: rawas weh
4: rawas ya kamar nguping warto sahur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
5: iya
4: lu nge cenanya ke babu cenanya
5: iya kemana kemeni edah teka rawas teh
4: ya. Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang ramati kamari masa teh acana ngalet alfa propolis teh terus tiasa iya panggil tunggu gak
5: tiasa malanan kalau iya ta singku sial iya ta raya apa dia teh singkaranyun
4: mohon
5: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
4: terus dasar yang sering ngeliat, iya mah alhamdulillahnya.
5: Alhamdulillah ya nanti.
4: Sabar kali saya dinter ngeliat ya.
5: Tiga kali kemari mah.
4: Mohon.
5: Ayo namanya tetes meningan.
4: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
5: Tiga genap tetes kini sedintennya.
4: Oh.
5: Sekali ngeliat.
4: Genap tetes.
5: Genap tetes.
4: Tiga kali pangitannya.
5: Iya.
4: Tiga kali.
5: Tiga kali.
4: Oh berarti.
5: Memang sare.
4: Berarti 18 tetesnya sedintan.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
3: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
3: Sahabat sehat, keluar.

0: kaula salawasna leumpang maju kawetan. Salila di kurang tahun. Anu tujuanana supaya ulah balik deka urut. Jadi mustahil mun kaula balik ke tempat asal, ke tempat lahirna kaula. Mual mungkin. Mustahil mun bisa tepung deing indung. Kulantaran gitu. Ulah sekali-kali deing aku anak ka kaula. Sabab anjen lain indung kaula. Anjen teh dibojoan kaula putri. Ngahaja anjen putri anu gelis taning widadari diturunkan ti kahyangan teuing putri saha teuing putri raja nu mana anjen teh nu ngahaja nyamunikeun diri di tempat nu suni putri eta putri Arumsari. Putri Arumsari. Nah, anjeun nolak kenapa bentak kaula. Padahal kaula ayeuna geus ngalaksanakeun pamentah anjeun putri. Tapi anjeun. Anjeun geus ngalaksanakeun, ngalaksanakeun tipu daya ka kaula. Anjeun pamere anu maha kawasa. Anu hibar dewetan lain pajar tapi tipu daya pikeun nolak kana panglamar kaula. Tayeuna wayahna putri.
1: Naon? Aya naon? Naon sangkuriang?
0: Kaula menta ganti rugi. Tina pagawean kaula sapeuting ceput, anjeun kudu tanggung jawab, anjeun kudu mayar karugian kana tanaga kaula. Kitu cek sangkuriang manehna teu ngaku eleh. Sabab geus kanal kayakinan yang manehna lain anak putri anu aya hareupeunana. Jeung mustahil mun pisan nincak deui lemah cayina. Samemeh Dayang Sumi nyarita sangkuriang anu amarahna kolak ngomong deui. Hai. Lamun anjeun nolak kana panglamar kaula, ulah ku cara kieu sarta ulah ku cara nipu. Ieu sarua jeung teu jujur anjeun, teu brubrak anjeun, teu boga jiwa satria anjeun, teu jujur anjeun.
1: Naon? Teu jujur. Teu jujur. Ieu lain ka teu jujuran kaula. Tapi panolakan secara satria. Panolakan secara satria. Sangkuriang.
0: Satria. Di mana nolak satria? Di mana nolak satria?
1: Sabab kaula teu rela. Lamun hiji inung kawin ka anak. Nya kaula nu kakandung anjeun 8 bulan ilahna. Kaula nu ngakandung anjeun 8 bulan ilahna. Kaula anu miara. Kaula anu ngagedekeun anjeun tepi ka bisa init, bisa kabur ninggalkeun nu jadi induk. Kaula nolak kana kahayang anjeun sangkuriang. Nolak kajujuran, nolak kabelaan kebeneran. Nyegah niat sadakah hiji manusia, hiji pamuda anu teu sadar kana kahayang dirina. Pikir ku anjeun, pikir. Pikir ku anjeun. Pikir. Pikir sangkuriang.
0: Ceuk Dayang Sumbi meakeun kepanasaran, ngabudalkeun unek-unek dina hatena. Ari sangkuriang kekerot nahan amarah teu rela narima omongan kitu ti Dayang Sumbi beungeutna beki keuneuk kudu kekerot nahan amarah pok nyarita deui. Abung kena letah teu tulang bapari diulal lolna. Kebeneran anu mana nu dibela ku anjeun putri? Saha anu ngarempak cegahan pangeran? Saha anu sadakah? Saha anu teu sadar kana kaayaan? Saha? Saha? Saha? Kaula rela digawe sapeuting jemput putri. Ngerahkeun sakabeh tanaga jeung kakuatan. Ieu kabeh ngabelaan babeneran, ngabelaan kahayang kaula, ngabelaan kahayang kaula putri, ngabelaan kahayang kaula putri. ngabelaan kersaning pangeran kaula datang ka dieu pikeun ngalamar anjeun pikeun ngalamar anjeun jadi kaula mah anjeun teh kudu jadi pamajikan kaula putri mustahil anjeun ngaku-ngaku indung mustahil putri mustahil anjeun ngaku-ngaku indung sabab indung kaula mah likuran taun ditinggalkeun anu tangtu moal bisa pangih deui dina pangih oge pasti geus kolot geus kedot geus peot geus uhuna geus kolot tapi anjeun sanajan ngaku-ngaku indung da puguh anjeun mah ngora keneh atuh putri putri
1: sang kuriang
0: naon putri
1: anjeun linglung sang kuriang kawas anu muter dina ulekan cai sagara anjeun datang ka dieu lain katarik ku bibojoeun tapi anjeun katarik ku hawa gaib rasa anu nyata ti hiji indung anu salila likuran taun nanedak ka rumah kawasa supaya anjeun datang deui jadi anjeun datang ku pangnyosan rumah kawasa supaya riung ngumpulung deui jeung nu jadi indung pangeran nu maha murah maha ngadangu nu ngabulkeun sakabeh omongan anu ngabulkeun sakabeh doa hiji indung nu mikanyaah ka anakna mikir mikir sang kuriang ieu teh anak panya teh anak aing ieu anak aing sadayang sumbi lain ulahin
0: Dayang Sumbi teu eleh omong malah beuki tanges jeung Daria. Sang Kuriang beuki mudal amarahna asa diheureukeun. Hai, putri. Kaula teu rumasa linglung, kaula teu rumasa katarik ku hawa gaib teh hiji indung. Kaula leumpang ku pituduh nu kawasa. Kaula datang pikeun ngalamat anjeun. Nya anjeun anu bakal ngalahirkeun anak-anak kaula. Nya anjeun anu bakal ngagelarkeun turunan kaula ku pangeresa anu maha kawasa.
1: Sang Kuriang, mun tong sakali-kali teuing ngucapkeun ucapan anu mustahil, kotor, hina, najis. Kaula moal narima kana kahayang Andika. Kaula moal ngagugu kana pangajak setan, anak durhaka. Anak durhaka si anjeun. Mun aya hiji kakawasaan anu bisa ngalaksanakeun kahayang anjeun Sang Kuriang. Anu maha kawasa moal ngawidian moal ngawidian moal ngawidian sang kuriang moal ngawidian anu maha kawasa moal ngawidian hiji anak ngawin indungna moal aya hiji kakuatan anu bisa maksa kana kahayang anjeun kaula bakal ngabela sakuatan naga ngajaga kahormatan nu jadi wanita jeung jadi indung
0: sombong iya
1: Nanaunan ieu teh, kurang ajar.
0: Ka dieu atuh putri. Anjeun meni sombong-sombong teuing. Naon hesena pikeun kaula ngelehkeun anjeun. Naon hesena putri. Kaula ngelehkeun anjeun. Sagara pasrah gunung taluk piraku putri geli segede menel segede letik make teh taluk kasih kakang nah teu sadar kana bukti tuh tingali empang geus ngemplang bukti cina gagahan kaula dina waktu bemesa putri geus angeus
1: gagahan anjeun moal pisan ngelehkeun kaula pikeun diicinan jadi pamajikan anjeun kegagahan anjeun kasalakan anjeun nafsu anjeun moal pisan ngelehkeun kaula pikeun dijin memajikan anjeun pikeun dijin memajikan anjeun
0: saha nu wani nyarita kitu hayo buktikeun
1: kaula anu ngomong kaula anu sanggup ngabuktikeunana
0: kurang aja rasa akeun kurang sah yas iya ulah apa ieu ya. Yeah! kurang ajar. Rasakeun. Sang Kuryang geus teu kuat nahan amarah. Hatena panas teh nyewanana ting puri Nyai Ahmek cengkel gergeteun. Tapi oge panasaran hayang ngarangkul Dayang Sumbi. Rasakeun sia. Putri hap. Hian. Gajreng Sang Kuryang luncat rek nubruk Dayang Sumbi, tapi berengbeng Dayang Sumbi lompat. Dek kemana anjir, ha? Kemana anjir putri? Di udah guain, ha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
2: Alamat lengkapnya itu apa?
3: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
2: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Saha?
3: Pun anak, ngawitan, terselami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto, oge, teras, berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah, dina radio nguping, sering, ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksian anak kuab dicobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
2: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
3: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
2: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
3: Nuju pemulihan leres.
2: Ayeuna bapak mesek ka kasabaraha botol ayeuna?
3: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
3: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian we mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
2: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh,
7: dari
6: Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal, yang enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya, gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.

0: yang geus teu kuat nahan amarah hatena panas teh nyewanana ting purinya amek cengkel gergeteun tapi oge panasaran hayang ngarangkul Dayang Sumi rasakeun sia putri hap hiat gajreng gajreng sang kudang luncat rek nubruk Dayang Sumi tapi bedengbeng Dayang Sumi lompat deh kemana anjir ha kemana anjir putri di udah guai ha berecet lompat sakilat angin harita teh Dayang Sumi
1: Sang Kuriang udah kami Sang Kuriang ayo udah Sang Kuriang ayo namun angin dalam di langit orang jaga Sang Kuriang
0: rasakan si aku orang ajar putri iya iya iya iya iya iya gajeng luncat rek nubuk Dayang Sumi tapi beleng-beng Dayang Sumi lompat Sang Kuriang udag bari sesumar nu diudag terus mengpengan dihayangan pantal kulit majan tepi kairah bae oke tetep rek ngabela diri Dayang Sumi teh dapuguh atuh indungna eta teh Dayang Sumi ngarek ngabela diri ngajaga kehormatanana nya akhirna anak jeung indung sedih udag Sang Kuriang anu gagah sakti awakna jangkung gede sembada mudag-mudag Dayang Sumbi anu awakna leutik pangawakanana awewe desa imang memang anu saurang mudag kajurung ku hawa nafsu anu saurang lompat ngabelaan kahormatanana anu lompat pating berecet berlingan basisir danau anu karek jadi nyorang cungkrang anu lungkawing ngaliwatan ombak anu umpal-umpalan leuweung aguruh cai seah angin tarik sasatoan anu kalapur nyalametkeun diri masih keneh ka dengeran.
1: Udang Sang Kuriang. Udang Sang Kuriang.
0: Di ka mana lompat? Lompat kana ujung langit kana lakakan naga di udang sia putri. Hayo putri Adem Sari. Hayo sia. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya,
1: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Udang sia, udang sia.
0: Aduh. Ya. Benang, benang putri, dekam nadi rumpat na putri. Aduh. Lain geuning ieu mah. Jadi kemang. Aduh. Lain putri anu geulis putri. Itu jeung kitu antara Dayang Sumbi di udag-udag ku Sang Kuriang. Hai, putih gelis. Najan lompat kena lak-lakan naga, najan kabur ka tungtung langit. Ku kaula moal burung diperik di udag rasakeun pasti peunang. Hian.
1: Sang Kuriang.
0: Putri Arom Sare. Wah. Awas rasakeun bakal penang kurang ajar bakal penang hayo
1: Sang Kuriang udah
0: putri anu geulis awas awas dek lompat ka mana ajen ha ceuk Sang Kuriang terus lompat ngudag Dayang Sumi kitu jeung kitu barang peuting sora isuk teu aya reudeuhna Sang Kuriang ngudag indungna hayang laksana niatna hayang kahontal cita-citana nu sidih udag terus rumangsung gaya reuna terus-terusan tepi ka akhir zaman ugaling carita parahu nu ditajong lag-lag niban lemah datang nanangkub awal akhir jadi gunung disebut Gunung Tangkuban Parahu. Tunggulna awal akhir jadi gunung disebut gunung atau bukit tunggul. hiji deui. Rang-rang atawa dahan-dahan kai sesanyian parahu awal akhir jadi gunung disebut Gunung Burangrang. Cek ujaring carita, bendungan robah jadi ngaran Bandung, hiji kota di danau anu geus garing. Lantaran caina saat leuweung hideung nu tadina panonoban satogalak badak maung ora jeung rea-rea deui. Kiwari geus heurin ku tangtung Bandung teh jadi kota kembang kareueus urang Sunda terus mekar terus ngalegaan terus maju teureun-eureun bajoang demi ngudag cita-citana. Sumanget Sang Kuriang, sumanget Layang Sumbi, muga-muga kawariskeun ka para pamuda mangsa kiwari. Cagtuna carita Sang Kuriang kaberangan tamat dugi ka dieu. Pihatur dina nyusun ieu carita, carita nu dicaritakeun deui, hapunten anu kasuhun, boh bilih seueur kalalepatan, kaluluputan tina sagalarupina. Anu nyusun sadar yen ieu susunan tebih tina utami, anggang tina sampurna. Hapunten anu kasuhun kasadayana. Rupi nama Caryo Sang Kuriang Kaberangan hasil karya Kileksa dihaturkeun Kubah Damis tamat dugi ka dieu. Insyaallah urang patepang deui dina sanes waktos. Bah Damis anu ngadongengkeun ieu carios seja nyungkeun dihapunten anu kasuhun dina naon hal kakirangan kagantunganana nada tawakuk dina hal kalepatanana. Hatur nuhun, budi jeung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya kalpisan baraya waktos na parantos tenya kapan deuinya. Rupina dongeng Sunda dina jajar cario Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa tutas tamat dugi ka dieu. Abah Dami sareng pangarang ieu carios ngaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Kalayan ada siapun tenak nuka suhun cina kakirangan sarang kalpatanana. Insya Allah Bah Damis baris nepangan baraya sedayana dina carios-carios anu sanesna. Dongeng Sunda nuka pihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahajang aturanan lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Munirah ngandika kawedaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah ati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadie kaharep kasep.
0: Tepi nodamel putra dalem Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kohonyuk panjenengan pangresna Rama Dewaji.
1: Ditarima kasep. Ujas tuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun dihimastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rama Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula.
2: Dah.
1: Kahareup Kakang Semar.
0: Kahareup Kang.
2: Kapayun sepuh.
1: Anu.

0: kana pembagi kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Sumar.
0: Kalih nanti eta alalajri temenan jisim abis teye katampa paklaran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga cologok serang saja binamu.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birita sacarana sacarana. Pilih ayah cara nuka tanak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakamitan. Pilih tesapangono sarang mamanahan.

0: aya manfaatna turta bersih oge berwibawa. Di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun salaku ais pangampih di ieu nagara. Timalan sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis. Apresiasi nagus beda. Tangtuna oge pikeunjing hareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur. Wawasan anu leuwih luas. Cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas. Anu ngabogaan wawasan internasional. Tepi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kanginan.
1: Dah, laras.
0: Laras kaula nun. Ya. Imalan kade. Nya eta cing ngabogaan sifat anu opat perkara. Di antara nya eta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita. Nya ceuk nyana lain kudu ceuk lainna. Ulah nu lain di nya nya, ulah nu nya di lain-lain. Yakin eta bakal ngaruksak katentreman di nagara lamun kitu carana. Tapi lamun sagolek pangkeun sacangeun pageuh nya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna.
1: Ngadek sacekna teh ieu.
0: Ngadek sacekna nilas saplasna. Dibarengan ku leuleus jejer liat tali.
2: Mulak kulit kenyataan.
0: Moal rek ngabulat beulit kajataan, moal dek ngaharamkeun nu halal, moal rek ngahalalkeun nu haram.
1: Leres.
0: Kaduana nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah. Luyu jeung kasanggupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan. Ulah wakan uduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya. Sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir. Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
1: Kantenan jalur eta.
0: Leres. Katiluna nya eta cing apik barang dahar.
1: Rasa gala dihuapkeun eueuna.
0: Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh naha ladang basila.
1: Laras.
0: Naha ladang korupsi. Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur. Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal rusak ka itu. Sabab manusia beda jeung sato seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mas sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Amuing ujang. Laras.
1: Laras pisan tete kasawuran
0: ya. Teh Timalan. Nu katilu. Nu kaopatna nya eta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa.
1: Tu gede.
2: Ieu
0: naon sababna dina perjuangan yakin hidup teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teh kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan merebeja.
1: Cobi.
0: Demi wansi manusia maka pinangih jeng karugian. Nukumaha numa rugi nyaeta jalma anu terugi teh anu iman jeng anu amal soleh.
3: Marugi teh mardi.
0: Dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeng sobar.
1: Nah, leres.
0: Ay sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko dikebung kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak karugikeun kana diri. Ya, kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman, ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na
1: edah
0: sabab naon sabab anu pinter ma usaha na kanu bodoh jadi cindak na tukang tipu nu kitu lamun ilmu wungkul ma jadi tukang tipu tukang tipu tipu lun
1: duletik teh kanu gede gini ngan soko korobeto teh mo
0: sabalik lamun iman wungkul bahaya deh naon bisi katipu
1: eta iya celakaan
0: jadi ayana ilmu yang iman yang takwa tehnya eta pikeun ngadalian hawa nafsu anu salila na hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat
1: da iya mahayawak nah telepon kesauran
0: takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna
1: bakal manfaat
0: malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana
1: leres
0: imbalan leres leres leres nu tah pamungkasna
1: cobi
0: nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun nyaeta pangneanganeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat
1: ieu paingan mah
0: ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneanganeun kudu jadi anak nyaeta ku hidep panu dina benang na eta kitab pek grapi bana eta teh skenario ti pangeran
1: leres
0: skenario ti pangeran kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat ari eusi na teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
1: ulah cangcaya euy
0: bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena
1: tenang
0: sakitu geratnya amuing amuing amuing eta kitab dete ayah nun
1: eweh Allah
0: ya
1: akan
0: kitab jina eweh dulu
1: laras kulan ping wartos ti
0: aduh makaning dewek te kungsi tete baca kitab de
1: alah tes dugi ka mana tete
0: tarik nepi kana wabil akhirati hum yukinun
1: atuh tapi kene
0: tadi terus tadi teruskeun ka cunda teh kaburu datang penjajah baheula
1: benar-benar kaburu datang penjajah
0: iya jadi we sareng mogol ka cunda teh
1: kaburu pager pipis
0: iya keur mah sumogol katurug-turug datang panerplas panhuk
1: ta eta
0: iya atuh puguh we jadi ripuh ka dieuna teh dileu
1: iya
0: ai penjajah teh pan mawa politiknya teh politik liberal politik adu domba
1: adu domba
0: biar rado we ayeuna geuning buktina mah
1: manjang
0: di adu manjang di adu mah
1: dulu ye ka
0: dieu mawa penjajah teh tah
1: nepi ka ayeuna teh
0: nepi ka ayeuna boh lahirna boh batina lumatak teh oge
1: iya
0: karek nepi ka inya aka mah heuh ari silaing karek nepi ka mana karek nepi ka Cicaheum kitu mah nah belagung sia teh
1: mere kasih nang laya bae hayang dijepret sia teh mah jelina
0: lain maca kitab aing mah
1: lain
0: lain eta ini teh oh heuh ai sugan da eta dumeh nyaritakeun zaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum
1: nya engkeur digaganong harita
0: kaburu datang pemberontak teh nya
1: kapegat
0: kubalati demit nya
1: tidinya pohonnya teh geulang.
0: Cing atuh cenah ka dieu ka si Cepote ka Kang Semar. Antong tong tong. Tong. Oh, sok kitu. Sagala dituduhkeun. Ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Dah, ieu
0: miruruh ulah lumaku. Bisi teka harti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna. Naon neangan ieu pusaka? Neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing. Tas sakitu jung geura lumaku bra geura lumampah. Tapi noda mah kaula nu luyek sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun. Wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat.
1: Omangak mangak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu Linggi palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya perobihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu pasal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pakakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atel tapi ayana mah itu atel gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantenanan setu sawas-sawas mainten.
3: Bapak itu tas kaman awai ya yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seseur dongeng atuh wayang gak abis isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana.
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate ti Malang. Jadi Bang Baluh Kabu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku.
3: Iya, leres.
0: Kaula teh bingung mun teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
1: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
1: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
1: Naon akan?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
1: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
1: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sinekutunggal mateni babahanan satur dria
1: ari catur
0: satur araning opat
1: dria
0: dria araning angen-angen siribu dicipta rasa siribu dicipta rasa janaunan ari silaing gering. Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
1: Asa inget ka mangkir.
0: Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
1: Dicicaheum kitu
0: teteh. Nah, sia teh guguru ka dalang ka dalang ikin kapan loba anu payuge Cecep Supriyadi di diamung. Oh, da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
1: Abeh Abe yeah. Aya sempet ngawarah
0: meureun mah. Abe aya sempet ngawarah ka wing bageur eta mah.
1: Iya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh.
4: Cu.
1: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
1: Nya Kang.
4: Huh?
2: Cing apal ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu. Tuh,
0: dupi marga pa.
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgandingan salah.
0: Nah, ari bapa.
1: Hay kam kabawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
1: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
1: Ulah suaban teh.
2: Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
1: Ulah sagala caritakeun.
2: Hirup teh kudu bisa adaptasi dele.
1: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon nyong? Tobat Gusti.
1: Kita teu apa adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul kurang tatanya teh kitu tah.
1: Pantok.
0: Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh wae intelektual.

0: tigagar sunten baca Imang Taufik Paturohman
1: kurang-kurang
0: aya lomari ti Pak Haji Sidik baca
1: eta teh ieu lomari pamere baca
0: eta baca teteh salajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana baca jijikana lomari jijikana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleuh. Haeuh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info
1: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan mah wawasan abeh teh kurung batok teuing jijikana TV sia teh kumaha icai keulieur aing teh nu diajakeun mah adaptasi ku aing mah. Ha atuh naha nanyakeun ka nu teu nyaho. Ih, belekung siap.
1: Cindra kecerina di mana?
0: Si jurig geus ya teu cukup ku teu nyaho ka di jurig kita tadi moal yeur aing.
1: Moal nambahan cerita.
0: Nih, nambahan beban si aing teh. Ha atuh tanyakeun ka itu ka nu merena saha tadi nu merena? Bubuyut aing. Oh, tanyakeun.
1: Tanyakeun ka dina ka bapa.
0: Tanyakeun kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba.
1: Pika kitu.
0: Nepi ka kitu-kitu nasi wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula kur rek gaweul teh kitu jang aing gaweul jeung menak ti baheula tapi eunu nyerep ka sia mah.
1: Eunu nyangsang.
0: Hare-hare.
1: Eunu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Aye daun taleus kitu. Eh heuh.
1: Kan ukur saliwat teh. Teu nyangsang dina otak teh.
0: Heuh naon adaptasi teh? Kelanan. Agan? Laulah Kakang Semat. Dupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti nu maha agung. Nu macak Pak, Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
1: Dihilangna geus kitu. Aduh eta.
0: Ya sida wala mun ciri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
1: Sarerea.
0: Heeh.
1: Aing nyaritakeun bisa.
0: Cepot. Bulan. Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
1: Kitu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan sepot. Tah dengekeun kitu da leuh. Kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh.
1: Nya ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeun nana heureuy teh di mana, jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Hayu sikon naon dola? Kaitu ah tanyakeun ka nu bogana bisa jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah.
1: Bisa jadi ribut bae da lawan.
0: Bisa aya korban ke. Duh, si juri kita ngomong.
1: Gara-gara tina sikon.
0: Ari sikon teh deuleuh dengekeun jang. Ai sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, silo, syukro. Da ieu mah ieu ai sikon. Heh singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA. Tuh. STM. Heeh. Ari sikon. Oh, singkatan belegung. Nasihat teh kabina-bina teuing. Mode KB kula warga berencana. Jabar singkatan Cina Jawa Barat. KUD. Tuh, koperasi unit desa. Heuh ari sikon. Oh, singkatan. Singkatan tina naon, Semar? Oh, duh eta si juri ka aing. Kabina-bina teuing ka anak teh sok dina lega jeung uing. Ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh nama deuleuh ujang.
1: Alah. Eta kumana teh sieun
0: doraka? Oh, singkatan nya tuh geuleuh aing ah.
1: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si juri nepi ka kitu ta ka kolot. Ari sikon teh cepot.

0: Naon siun? Sok lepat ke niku agan. Moal ai kaula. Agan mah kaguar ku tetekon tong sakitu gan. Sugulara sik abdi mah lah.
1: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila sapratna nya cek nyana lain jeung lainna.
2: Agan mah bising kenge jurian.
0: Nya bilih jadi yuri.
1: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Yeuh, dora. Sanajan uluh dora, go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasin jeung. Aduh ampun aing mun geus ngalilir maneh aing ah. Geus ah. Gara-gara pilarian kitu kita mah.
1: Tapi bisi ngabodor geuna niat teh mah bener
0: lah. Aduh ampun aing lah.
1: Kada ada niat teh mah bener bisi ngabodor geus.
0: Kaulah sareng nanyakeun eta sepot. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu manekung ka Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapa teh ya. Kudu cileukeun teh puji saur Sidawala Ceuk Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh deula. Rep sinengih Purwantara. Lain geug sidak.
1: Nya mujan medi we Kang meureun.
0: Rep si sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
1: Hayang disintruk
0: cenah. Sintruk siapa ieu? Aduh jelas ya. Heuleuh aing geus tidak. Aing ningan ngaheureuyan ka di kadewe teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewe ka Sileung kudu ngaheureuyan aing Sileung ka dewe mah teu pantes. Kudu apa pencak kaki. Dewek meunang ngaheureuyan Sileung tah Sileung mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak. Ieu turu blimun. Kas angin pomel. Bapak keur budakna kitu aja baheula.
1: Makan.
0: Kumaha? Ku jurig teh sieun.
1: Ku buaya
0: teh sieuneun.
1: Ku
0: maung teh sieuneun.
1: Ku
0: gajah teh sieuneun.
1: Ku oray
0: teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
1: Ingat
0: enggak bencir akan
1: nembobak. Aduh, ampun aing. Ningali nomor sepatu lompat.
0: Lamun dewe keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah kasieun.
1: Heeh. Ku oray ku maung geus.
0: Ku maung ku oray teh sieun dek mah.
1: Kunaon akan?
0: Heh?
1: Kunaon
0: sieun? Naon?
1: Akan si kasieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Nah teh gelo mun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
2: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
1: Aing ku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari ini kudu bari cicing lumampah ula ngalengkah jeung cenah syarat-syaratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapak aing mun cara jelema mah
1: bengong
0: teh meureun bengong aku biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh ka kolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Yeuh, bapak aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge.
1: Mun banceng nya sok kenal tapi mah
0: cukup. Waduh, sakanya mah. Mineng teuing ngadenge bapak aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
1: Ganti ya kan?
0: Ganti ku yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya ujung Hah? Geus teu nyari.
1: Awak oke.
0: Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya.
3: itu cadola namun menit tersyuri syakain lain lagi kabodor aja disengsirikan wajah tapi lo batu uyahan
1: nah sekali-kali mah bakal meleset
2: tamu
3: lo tak halus dekat namun kerja merada halus dalamun diperakun tadi payunan umum dekat tepego tapi bisa nyarita
0: coba jawab ai jati diri kakang Semar tenaon
3: ah nah jati diri si Madi mati ya wae hideung nun
1: weh cakeut-cakeut
3: teu weh jati diri na mah turunan entog dari nage cicing sia
1: hayang dijajak hidung sukuna
0: geuleuh coba jawab kang ih duka nun upama kitu masarana sarwa wejeung teu ngarojong kana pamaksudan kaula kakang Badranaya
1: sarwa jeung nyumbut-nyumbut elmu
0: kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina nya tapikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina teu apalah kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakamakama hirup
1: bakal
0: kaluntalunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara
1: leres.
3: Iya. Oh, atuh kenyapa bijieukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
1: atuh tungkusan teh ka dijaga sebejeuhna.
3: Murahan ceuk nu bohong buruteunna Semar teh cenah lain ku termos.
1: Kunaon, Kang?
3: Ku ilmu.
1: Eta teh
3: tapi nya lain ku asup angin buruteunna Semar teh teh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan, masih keneh budahan batu, masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya
1: ayang dicekek
3: sih awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak tepanya
0: ay itu si Endang kemana karepe ngomong teh siate ay
3: menit teh nyari lain teh nyari puguh nyari
0: duka nun
3: ini setruna kain yang syuri kena aja
1: ayak risiko sih ada wangan lah jaman banget lah mau kontrak
3: kan kenyapa buru-buru aja lah nges nge biji kan kenya say
0: upami teamah agan leres-leres palai uninga karena jati diri say banget
1: say leres
0: lain dasaur Kang Jeng Rama teh hiji waktu sok naros sok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya timimiti kuncung nepi ka handapna. Da eta teh cenah aya hartina.
1: Lantur ku simbolna rapang ulama.
0: Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh?
3: Teteh gerakan mujair nila teteh nah, gitu.
0: Cicing sia curig.
1: Da apesna teh ku anak kene teteh.
3: King ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
1: Batur mah diagung-agung.
3: Batur mah diagung-agung ari.
1: Ku anakna ditiis.
3: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
1: Sini kaya jelema na geus sakitu.
0: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya timimiti ngaran nepi ka awakna naon eta teh Kang sae nangin punten naon upami teama jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud leres panuhun we ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan nya nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh luhun teu akur sawios
1: tah
0: atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga coba
3: sabaraha hiji teteh pa kuncung teh abdi geus can apa
1: aduh itu dekat
0: tah kitu Kakang Semar sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna ka Kang Semar?
1: Jauh celeket teh kaya satu lamar.
3: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha.
1: Sadus.
3: Nah, sadus dibungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Jadi rauh sih, wah ya.
0: Ayang atuh maneh teh jempet cepot.
1: Ayang ayang digoengkeun sareng
3: mata wah. Dola naon? Aya dina pikiran dunungan naon euy lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
1: Dunungan mah. Lamun teu juga nu implengan gitu
3: teh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
1: Kunaon seuri?
3: Cicing teh teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri?
1: Ada.
0: Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu.
3: Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu.
1: Ilmu.
3: Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh capi nyai teh.
1: Tapi bener aya jeung panu teh akan
3: ngudag-gudag layangan. Nya, tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
1: Dunya.
3: Lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun jauh. Gitu.
0: Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 89
3: nya,
0: aya nu nyaurkeun 360 lamar
3: nya.
0: Leras duanana oge teu lepat
1: eta geuni. Teu dilepat
0: geuna. Naon margina? Margi 360 bijina teh 9. 89 bijina 9 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 aya 18 teh angkana 1 jeung 8 9 keneh agan.
3: Ulu nya 3 genep 0 jumlahkeun teh 9.
1: 9.
3: Nya Pak.
1: Ulah hare-hare wae Kang.
3: Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 9 urang nya Pak. Nah, sia opatan jurig. Apaan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Mungkin ada saya jajarkan aing jeung monyet.
1: Lebih dihitung di luhur tuh.
3: Aduh ampun aing teh.
1: Nah, ai rombongan.
3: Kitu nu.
1: Ai rombongan mau 40 gitu ya.
3: Iya we paknya.
0: Salapan. Tersangka Kakang Semar di Malang. Jadi naon maksudna salapan? Sumun ari angka salapan mah da dikaitu ka dieu keun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
1: Dibuntang dibanting di salapan
0: ieu. Kitu Kang sumuhun. Lajeng tah. Dina wujud urang oge aya salapan liang.
1: Lawangan. Cobi wah.
0: Di antarana panon 2, irung 2, opata. Celi 2, genep. Baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap
3: weh nya nya pa liang jin jin liang juri
0: ah cucung isya
3: waduh liang pengeluaran nya pa
0: tuh
1: dan pemasukan liang liang tetenong hiji
0: kasapuluhna wujud nafsu ge kitu kumaha amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna, dina baliah, sareng nuroniah. Salapan kasapuluh tunggal nun.
3: Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah.
0: Eta teh nafsu syahwat deuleuh maksudna mah.
3: Oh, kitu.
1: Sawiyah teh nya.
0: Ngarti?
3: Nuhun, Pak.
0: Ta eta nun.
3: Timbalan Yusua Nabi genya pa 63 tahun.
4: Tah ai genep jeung 3.
3: 8. Heeh. Inya nya pa.
1: 8 geuna talangan.
3: Teu sangka pa. Tuh. Ulah pisan Kakang Semar.
4: Kajerokeun deui we.
3: Hiji panon jeung awasna, dua ceuli jeung dengena, tilu irung jeung ambeuna. Opat baham jeung ucapna. 5 sarap jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna.
1: Eta ya.
3: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggalnya, Pak.
1: Iya, tidinya.
3: Pa siapa keneh? Ha.
1: Tidinya.
3: Coba teu sangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi di wartosan. Dola kitu geuning euy.
1: Nya.
3: Wujud wayang oge opa salapanya, Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu. Ka 10 ngawujud.
1: Hehe.
3: Istu cenah bi oge.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Oming.
5: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
6: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
5: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
6: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
5: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
6: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
5: Oh, gitu.
6: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
5: Nah, ayo
6: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
5: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
6: Abdi mah pingsan wae, Pak.
5: Oh,
6: sering gugul.
5: Mohon.
6: Kadieu poyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
5: Mohon.
6: Sok ngewedo dada gitu.
5: Mohon.
6: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada.
5: Yeah,
6: dada di punggung kita eta kos geuyeu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap teh kitu.
5: Terus aya eungap omingnya.
6: Tah,
5: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
6: Hampir 5 tahun lah.
5: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
6: Ka dok. Sareng ka herbal.
5: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
6: ya,
5: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
6: Alfa propolis drop.
5: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Tah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
6: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok kitu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
5: Uhum.
6: Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
5: kumaha masih kena karaosnya sesekna?
6: Ayeuna mah masih kena tapi teing mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
5: Di badan lancar.
6: Oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek.
5: Oh gitu.
6: Oh
5: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
6: propolis alhamdulillah
5: ibadahnya lancar
6: alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang sari teriut pak. Udang sari udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
5: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seep seberapa botol, Pak?
6: 3.
5: Tos seep?
6: 3.
5: Oh, 3 botol.
6: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
5: Ayeuna teh bade ngagaleu seberapa botol deui Pak Oming?
6: 3.
5: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngagaleu 3 botol deui nya.
6: 3 botol.
5: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
6: Ka hiji.
5: Oh, di botol.
6: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
5: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
6: Perubahan.
5: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
6: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis cocok ari abdi mah nya. Dugaan kitu anu sajen kitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
5: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezeki napanya. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: Dua kali ya.
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kana Mahagung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jenderal Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayan jonggring salaka sawarga maniloka. Alum mampat tina kentengane pun kejawenan Radria. Eh, wong sawarga, sampurasun kau

0: Kansa, kansa, kansa, kansa.
1: Mulan, aya pikir saeunaon, Aden?
0: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun larasna.
0: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Manilaka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa.
1: Oh,
0: Eueuh hiji runtah nu katinggalnya an paingan sarehat urang sawarga kansa.
1: Iya tuh kan tenane kula. Aing sawarga mah.
0: Sampurasun dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahiyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadare nyaeta anu ngaku ngaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawate aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka. Nyaeta anu kasebat Kasatrenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikeunepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadara.
2: Hei, kisila.
0: Saha itu? Datang nati luhur. Oh, bisa jadi dewa. Kabener.
2: Ulah kaget, ulah kaget.

0: ksatria.
1: Aduh, kau lanun kula pangresep dewa.
0: Saha anjeun? Saha anjeun?
1: Upami dipersanten kaula teh pun eka pancatunggal kaulanun.
0: Eka pancatunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaula teh ti buana pancatengah ti Marcapada kaulanun.
0: Ti buana pancatengah Marcapada.
1: Tepi no
0: heueuh panlega buana pancatengah Marcapada teh. Di mana tiritunana? Nah teh Ciburia. Ciwidei. Nah ti Jono.
2: Oh, ti kebaktian
0: gitu. Hah?
2: Atau ti Kemar gitu.
0: Ti Kemar. Atau ti Gang Maluku.
1: Sedaya daya kaulanu
0: jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka? Eh? Wawanianan aya.
1: Dupi salira teh
0: kaula duta sawarga ngaran kaula Narada.
1: Duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaula ngaranna Batara Indra.
1: Nuhun atuh ditepangkeun kaula nun.
0: Ieu naon maksud anjeun ka dieu? Heh. Kudu puguh maksud jeung tujuanna aya naon jalu?
2: Cing, hayang nyaho.
1: Kaula teh aya taroskeuneun pangresa.
0: Dek nanyakeun naon?
1: Hoyong tepang sareng Hyang Watipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula.
0: Ieu. Yeah. Untung make jeung kasawat rangka Hyang Watipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba?
2: Tah, asistenna birokrasi.
0: Birokrasi.
2: Ajudan geus sami wae.
1: Tapi no damel nuhun atuh kaula nuhun.
0: Naon?
1: Kaula teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana?
0: Ulu.
2: Wah.
0: Edan.
2: Lahuta
0: murtad make jeung nanyakeun pangeran di mana kunyuk teh ieu
1: bantangul ieu budak teh ieu ulah lalawora jalu
0: ari pangeran urang teh ulah disaruakeun eta omongan anjeun ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di sanak teu arah teu ngon teu warna teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka mana karep jalu.
0: Bisi katulah, bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah kitu jalu.
1: Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa.
0: Jadi
2: ganti gambarna.
1: Dupi hukumna anu kitu kumaha teh?
0: Naon?
1: Seun hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa teh.
0: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
1: Da hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah anu kitu mah hukumna teh eueuh.
0: Naon?
1: Seun eueuh anu kitu mah.
0: Heeh, geus sia jalu samet eueuh urang mah.
1: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh.
0: Weh itu.
2: Wah,
0: kiwari mah. Ya, bebenyit kiwari mah. Moal ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
1: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina mah.
0: Ah, tingkik kana.
1: Senda hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh, Eyang. Manya kaula kudu mangeran kana eueuh.
0: Uluhna ieu jelema bet kurung batok.
2: Da. Laras.
0: Cingku putra wa.
1: Cing sok Indra.
0: Hei, satria.
1: Kula
0: lain eueuh pangeran teh aya.
1: Oh aya.
0: Aya.
1: Bisa nanyarita aya? Di mana, Jin?
0: Ya tidak kenyataan.
1: Kenyataan anak kumaha?
3: moal pati-pati aya dada melanana lamun eueuh nu ngadamelna.
1: Oh jadi aya?
3: Aya.
1: Ari hukumna aya naon?
3: Waduh, itu budak nepi ka nyedeki.
2: Nyaan budak teh nyemes we Allah.
1: Dihelob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
3: Eta cek aya naon hukumna aya?
1: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo. Laras,
3: ya.
1: Mana Sobi?
3: Cing. Aduh, mana wa?
1: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka wa.
2: Eta.
1: Wah. Ngalieurkeun jelema teh.
3: Wah. Nyesatkeun jelema teh yeuh. Agama anyar.
2: Wah, agama baru ieu
1: mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun.
4: Kaseret anyar.
1: Kitu jelema ayeuna oh dewa teh, ai kaseret anyar. Nyesatkeun.
4: Kosong,
1: botol. Utang mah kejeng ka tutuluyan jalu. Geus sesamatinya.
2: Disikatulah.
1: Nah, sabar atuh kabutut bangkong kaula naon cakeleun ye.
4: Urang cakeleun atuh.
1: Kaula ka dewa teh nanyakeun sabab dewa teh tukang ahli. Cobi.
3: Bahaya ye jelema bahaya ye.
4: Bangun balik atuh.
3: Urang seret keneh ka lawang salepak salaman nangkep urang cakal deui teh meunang aya di dieu. Keluar. Urang ajar sia.
2: Rek diusir ya.
1: Nah, kurang ajar kumaha?
3: Kurang ajar.
1: Anu bae kaula pangnanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu teh tah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek.
2: Ngeulakeun emosi.
1: Ngeulakeun emosi atuh sarua wejeng nemongkeun kalemahan anjeun sorangan.
4: Menutupi kelemahan atau cara emosi
1: itu. Menutupi kelemahan ku cara emosi cobi kali.
3: Kurang ajar hal ini kan juga.
1: Tidak bisa. Kau lah tepung kerja yang mati pati jangan tata.
3: Ay. Kurang ajar lah begitu cara nak. Tegal lah.
1: Kek kenal dia?
3: Di podaran aja.
1: Kau lah dek di paehan?
3: Iya.
1: Iya. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal pae.
3: Niangan ayeuna ku kaula.
1: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal sarua kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina.
3: Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani geuning apa kulanang. Kade-kade indra, kade-kade macuah.
3: Bodar kurang ajar sia.

0: Doh, para
1: ustaz. Melabuh kulaku nati gubrak ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah ade belak goreng buah goreng.
2: Umah.
1: Aduh Indra kasep
2: aduh lain lawanun atah-atah jelema lain lawanun memeda hari jelema bahaya
1: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur kabur.

0: Sinarada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye sawarga maniloka ka karaton Himawat nanging otipati jagat nata engalung surti karaton Himawat ka karaton Balemer Cukunda.
0: Di karaton Balemer Cukunda sinarada kasumpingan otipati jagat nata Batara Guru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti segitu. Kita ya perubihan gitu, nah satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raosen gitu, iya raosen ya intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya ketinggalan lama sehat alhamdulillah gitu nya. Saya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu, mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kereceum kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Yang Tepati Jagat Nata Batara Guru Kasumpingan Resinrada.
1: Yenge.
0: Anu badhe nguningakeun kajadian. Unirahan Andika alis manis melas melis leuleuy kedah atra pertela anu pinuh wibawa.
2: Kakang Pancinrada.
0: Kaula nun adikku.
2: Kumaha kajadian nu kaalaman?
0: Aduh.
2: Adi guru
3: tewas
0: kulanya. Tewas adi guru. Bobot pangayun timang trajo abot entengnya di selera panjenengan pun kakang tewas.
4: Ari anu jadi marga lantaran eta jaba kekepalain nepangan.

0: Batara Indra kekiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada
1: dawuh
0: ari maksudna naon cenah palain nepangan ka salira adi maksudna gera
2: teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana
3: sakitu.
1: Da pangemut kun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru.
3: Lahuta.
0: Oh eta maksudna mung sakitu kituna.
1: Kitu sangempun kakang oge.
2: Hareup teuing budak teh digana.
0: Yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu ade guru.
2: Atuh naha sanes kita tadi?
0: Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna.
1: Sumuhun urang nu korbanna.
0: Teu naon, aye urang mah da dewa ulah belikan.
1: Leres.
0: Oh sae atuh sae, da aye pamimpin mah tara kaelekeun.
3: Serius?
0: Serius ah.
3: Hayang meunang wae.
1: Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura.
3: Lajanteng e, Bon.
0: Oh eta kasep jelema na mah sapertos akang ge keur ngora.
3: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di. Hei, patugas.
1: Blok.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin hiang otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna.
1: Idin.

0: Pangapunten kaulah nun.
1: Oh iya, saya adik guru. Budak kene, sumuhun. Kapan satu ngarana laras teka pino kaulah nun? Naon maksud jeung tujuan anjeun? Oh iya rupina anu kasebat anggota pati jagat nata. Salah. Tugni. Jelema teh kapan satunga yeuh pangijeng hiang wati pati jagat nata teh batur mah nepi ka 7 kali jujur lalita nyemahna ge.
2: Ieu mah teh riuk-riuk.
1: Ieu mah borora nyemah. Sadaya-daya kaula nun teu aya deui sebahkeun kaula mung hiji-hijina nu kagungan kaula. Piraku kaula kedah mangeran dua nyemah kasalian ti nu kagungan urang. Tuhnya.
2: Aya we jawabanna teu teu.
1: Naon maksudna anjeun hayang pangijing kaula? Kok ngomong prak nyarita. Parantos disahurkeun rupina ku kasepuhan. Oh sok ge abeh leuwih jelas nya.
2: Leuwih jentre nya.
1: Pade naroskeun kaula teh dupi pangeran kaula saha? Margi aya katerangan awal-awalna manusa rek ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kana rek diibadahanana. Jadi saha atuh pangeran kaula teh sareng di mana ayana? Oh kitu satria, tepi no damel kaula nun. Kitu naroskeunna teh adi teu pira. Da ku akang etos diwaler nanging nya kitu we gede ambek teh budakna. Ari pangeran urang teh nya eta nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Da ku akang oge bade dikitu keun angin hilap. Cicing atukang tong newo-newo.
2: Ai teh narawelang wae di. Ya.
1: Jadi nu kagungan bumi langit sawarga neraka sareng pangeusina. Ya, eta pangeran urang saha ari kakasihna teh Allah nu pangakbarna. Allah. Di antara asma-asma nu sanesna. Oh seueur jenenganna teh seueur. Pek wae rek mana nu diondang ku anjeun.
0: Oh kitu.
1: Di mana teteh? Ulah nyaritakeun di mana? Sabab teu bisa disebut di mana? Kek dupi Allah teh naon? Hai Allah teh jenengan. Jenengan, jenengan. Jenengan saha ari Allah? Ari Allah teh jenengan nu kagungan urang. Saha jatana? Nyatana zat mutlak. Saha zat mutlak teh? Eta mah laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena saperkara oge.
2: Leres.
1: Oh eta zatna?
0: Iya.
1: Dupi sifatna? Ari sifatna teh Rohman sareng Rohim. Asma'na? Allah nu pangakbarna. Dupi af'alna? Ari af'alna teh kun payakun. Jadi jeung ngajarna radi. Tak anjeun mah ulah neangan nu ngajadikeunana tapi teangan mah jajadianana bae. Ulah neangan nu ngajadikeun tapi pikiran jajadianana. Di mana jajadianana teh? Kapan jadi bumi langit sawarga jeung neraka ieu jajadianana keneh? Kakurung anjeun. Oh kaula jajadianana keneh? Tah pikirane heula anjeun. Ayeuna sabab lamun anjeun geus apa ka diri anjeun engke bakal apa ka Gustina. Ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deukeut gerara deukeusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud anjeun gerak prak gerak pangihan sirina satangtung diri. Jadi pikirannya kaula anjeun heula we sorangan saksi diri anjeun laku lampah anjeun kek kudu kumaha teu ibadahna ka pangeran anu teu aya picontoeunana gugu parintahna jauhan laranganana. Gugu parintahna jauhan laranganana. ciri anjeun taat. Saya. Di mana anjeun mangih katerangan mode kitu bisa ngajawab mode kitu kana pertanyaan kaula? Kaula teh tina kitab. Kitab naon nu dicepeng ku anjeun? Ari kitab teh kaula fungsi maca nyaeta kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat.
3: Iya.
1: Mana coba ninggal? Ari kitabna teh ayeuna geus eueuh di dieu. Di mana? Ayeuna teh aya di dunya. Saha nu nyepengna? Nu nyekelna di alam marsapada teh nyaeta Abiyasa Raja Astina.
4: Oh jadi teh di dieu?
1: Teh di dieu.
4: Yakin teh di dieu?
1: Teh di dieu. Boro hoyong ninggal kaula. Margi eta caritaan teh kudu aya argumentasina, kudu aya data-data nu otentik. Ulah ngajawab karena nafsu, tapi karena wahyu. Nyaeta mangrupakeun kitab teh.
3: Anu mawi.
1: Ayana teh di dunya di Abiyasa. Jadi yakin teh di dieu?
3: Teu aya.
1: Oh, sae atuh mun kitu mah. Kaula bakal turun deui we ka dunya.
3: Los.
1: Jadi yakin teh ayana di dieu teh?
3: Berah, geura lumampah eueuh di dieu sabeneuna.
1: Kaula muadek bohong saksi bumi langit kaula. Nu kagungan kaula langkung uninga. Oh sae. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan. Sanes waktu sekolah bakal tiasa tepang deui kalayan nuhun kana informasina.
3: Sakitu.
1: Beralu mampah. Hapunten kasepuhan kula parantos lancang ka para dewa tadinya.
3: Oh sawios kasep sawios.
1: Permius
3: mangga wilujeng.

0: guru.
1: Laulah nun kula.
2: Eta teh jelema eka pansatunga teh nahabet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu.
1: Ah, nah teteh.
3: Pirakuteuing.
2: Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing?
3: Kusakilat eta geulang.
2: Cing naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh?
1: Anu kaemut ku kaula Kang.
2: Kumaha? Adi?
1: Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jenderal Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa.
2: Bisa jadi. Nanging saha nu salarasna eta?
1: Kaula ge masih keneh poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek ka Yamadipati menta supaya itu kamera tengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu. Urang mah urang ningal we ti Karaton Himawat dina Kaca Trenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh.
2: Oh, sae.

0: Karuna lampah eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada.
1: Yeuh.
0: Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon sorot gunung aya anu kaluar tina popon sorot gunung nyaeta cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang merostaya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halu mampat tina gentingane pun waledan aladria. Waladia malah dulur-dulur bangsa diumparaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Hei.
1: Nyawet.
0: Nganya jadi lindungan orang halangan anak halus. Ngitung cek-cekin baik. Dari puji ke mua muruhan mua kenancep.
2: Tapi nolak mua kusi ayah pikir syahin naun ya teh.
3: Ayah pikir syahin naun ya cacuk lah.
4: Balik tapeta.
3: Ayah naun. Abang anu mau hidungan ngumpul kena cilu yang Jepang.
0: Nggak ini yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Aku doain yang penting mah gaji gede.
4: Alah,
0: ngelamun
4: gede
0: mah
4: gaji letik.
0: Ya, ngelamun gede mah gaji mah letik sama gaji letik cete. Milikna letik deh, awak segitu letik. Ah, gak segera letik ya mereka mah.
4: Arana ni Suparman.
3: Eh, cang Soki

0: Ya eta manusia anu dimulyakeun ku Pangeran teh jadi sahalapeun satoda rajatna lantaran dikeleket teh ku urang ditemong-temong pangbibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur.
1: Ieu anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup can kiamat urang mau leh ngagoda ka manusia ngelek ketek ka manusia supaya poho kana temah wadi supaya poho ka pangeranana. Supaya hirupna terumasa supaya hirupna ka pepene wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu. Ya asa jabana ti kitu nyekula menang parabot mana gusti tah tempok tingali kumane
2: ulu
3: eta parabot teh.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan teh saha Ibu teh?
6: Ibu Sartuna.
5: Alamatna Ibu?
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
5: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
6: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
5: Anu karaosna
6: lambung.

0: gue dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh ngalahkan apa-apa betulah yang saya kamajengan. Lebih ajakan, ibu ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atau napi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang lihat yang tulisannya.

0: kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
0: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Itu. Jadi supaya manusia tepoho karena temah wadi. Ya. Senanyeng cangka imana nana ya. Cenah tetu marima oh jadi eta parabotna na geuning mangrupakeun kitab. Ya, bener. Taya teh kitab ngaranna kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat. Ya teh parabot manusia skenario ti pangeran. Ya eta keur argumentasi dirina kitab anu eusina wahyu pawitra ari wahyu teh firman Allah anu ulah dimangmangan deui. Hayi pawitra hartina suci. Jadi ieu kitab suci teh nya eta bakal nganelan kaimanan manusia di alam dunya kitu sabenerna. Anu mikir, anu bisa masana, bisa ngamalkeunana, yakin bakal jadi jaminan kamaranehna di sawarga di yaumil akhir. Lamun kabeh manusia bisa turta iman ka pangeran atuh urang meureun teu berhasil usaha ngaleketek manusia. Lamun kitu carana urang teh meureunan

0: bangsat.
1: Waduh, ayah bangsat ngolebat di awang-awang. Lain jelma samanea eta Gusti mangrupakeun cahaya bodas lir kilat.
0: Kurang ajar sanajan lompat ka Sidratul Muntaha diperik.

ieu cahaya bodas sareng cahaya beureum. Kaayaan di awang-awang cing peledak sarua pada saktina sarua pada gagahna. Tenggelan-tenggelanana dugi ka ngajadi sora lir gluduk turun tuyan lir gledeg gerentetan.

0: Hehehe, eta uang.
1: Ih, bapak.
0: Parantos.
1: Geuning parantos lugay, bapak.
0: Parantos gugah, eta.
1: Iye, pangaulaan teu acan lugay keneh, agan. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras waluya. Hiji, hiji, hiji.
0: Hiji?
1: Hiji hirup.
0: Hiji.
1: Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gumulung ngajadi hiji. Waras agan. Tatang Semar. Ageni. Kumaha nun?
2: Lapur kaula mah teu manggihan naon-naon.
1: Atos teh da parantos pernah ka ieu mah ieu kitab teh seun.
2: Anu balik ka Kang Semar sumuhun.
1: Heh. Tuluy ka cuing.
0: Akage nu ngider
1: teh. Kuring nu ngider teh panggih mah nya nu cicing panggih. Tah teh nyo deuleu. Dina enong aing teh nyo.
0: Tingali atuh Kang. Buktikeun ku akang.
1: Gusti nya we a.
2: Heun balik.
1: Heeh.
2: Waduh nya we ada pande sia mah nya nu maokna.
1: Si kasebelan si ah.
2: Iya maling teriak maling jenuh gitu dah. Mode dewek kerja di copet tindak bis kota gitu.
0: Makan.
2: Dewek nyokot, dewek ngecocorowokan.
0: Dari tenggelam tetap akan.
2: Gitu.
0: Kamu udah gitu, akan menganyuk, akan memolotot.
2: Iya. Dewek nunganyuk, dewek ditagih temolotot, dewek.
1: Di mana eta teh Kakang Semar penakna? Aya wes. Kusangka bapa maneh cepot, apan di abi elmuna ya, dikeun. Kayanya dewek keur ngora teh kitu teh baheula.
0: Mungkin ah. Mungkin teh.
1: Baheula keur geuleuti.
0: Bahun-bahun nu bahun teh.
1: Nyaan dewek ke baheula teh.
0: Kalahu kala kahuntu.
1: Ye mah sih teh percaya.
0: Kali
1: cara kau
0: omong,
1: gan, kau lanu ulat cepot, gan, naon, abis teh hirup teh kening gusti dipercaya.
0: Rasa baru percaya.
1: Ciri-ciri parantos teres kiamat itu kan. Iya. Si orang abis teh gan kikian teh kening cara yuyahan. Iya. Ampun.
0: Dada abdi geus
1: eueun mah. Sangka bapa maneh sepot dawala sumuhun nuhun. Bapa teu sangka teuing geuning deukeut-deukeut anak taleus. Jurig, mana anak taleus? Duku cenah ka anak taleus mana? Ditanya ti tadi teh nu aya teh babadotan wungkul. Ah geus-geus ganeng ah. Deukeut-deukeut anak kukut. Sora naon teteh? Naon teteh? Ait ait bua apa aci ngudag. Amuing amuing naon eta cocorowok kanjang? Geuningan itu teh makhluk kang sabe cina tiati.
2: Ulah kaget manusia.

0: naon ieu teh ah?
1: Teuing lu uluh, anak lu beunghar meureun. Ya. Mun sagala dipake kitu nah ari aing nya.
2: Ya jalma nunggal jiga naon? Eta
1: teh. Jeung anak nunggal meureun deui, ngan teu diruat jigana.
3: Amuing amuing.
1: Agan taros.
3: Eh, denawa. Ya. Eh, kula lain mata peda Semar. Pasrahkeun eta kitab anu aya dina enong kula bangsat. Aing lain mata peda. Eh,
1: dulu itu ujangnya lumata teh oge amuing amuing. Naon Kang? Ieu bade ngarebut teh ieu kitab seun? Denawa eta teh kitab teh hak kaula hak manusia anjeun ulah pipilueun. Anjeun ulah wani-wani hayang mibana ieu pusaka. Eh, satria sapaharan nirae? Kaula ngaran Pandu. Ha? Pandu.
4: Mun ponok ieu ngaran teh Pandu. Padahal jing-jing panjang itu mode ngaran dewek Raden Putra Bangbang Astra Jingadet Nawati Noglen Cakwa Konangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia Tisabang Nepi Kamaroke Suhu Maksimum 30 enggak bisa jelik apa nawe karap eh ketika anak kasih itu tiru lah ya oh itu ya aing deh itu bang palerkan hati siapa payah gejolak moneter. Alah ampun aing. Yang ketinggalkeun maot di kabogoh dewek.
2: Usaha.
4: Lady Day.
2: Putri Diana.
4: Putri Diana.
2: Kabogoh Lady Day sama Ikra Dakian.
4: Eh, sah ngina wae. Mata sia aing ngakeur nyamur.
1: Pasrahkeun jahat. Kurang ajar. Sawios agan urang sing hareupana ku Jusim Abdi ulah Kang Sawios.

0: Karareueun teuing cing paruringkak bulu punuk da wala.
1: Ah, tong cing paruringkak bulu punuk kuda demit.
0: Lain nah, itu nu di juru kacida pisan mah jeung lenang tarangna jeung biwirna panjang geus. Heeh.
1: Nyata ulah muringkak bulu punuk ku jurig.
0: Naon atuh?
1: Tah muringkak bulu punuk mah di mana urang teu bisa maca Quran. Di mana urang teu bisa ngaji, di mana urang teu ibadah, teu bisa salat. Tah kudu muringkak bulu punuk sabab ancaman pangeran lain bohong. Kitu.
2: Kitu.
1: Bener dola, tong lu baca eta di geusan deui aing mah deuleuh. Abah lu baca eta. Aduh, ya. Mudah-mudahan ne atuh ieu lalampahan pewayangan teh nya. Iya, cing naon cerita? Iya, sajabeuna ti majang teh atuh urang teh. Bilih teh tepang deui we sareng pamirsa di kieuna. Malu mah jelema mah heukeun aku mati teh apanya. Bilih teh tepang deui hapunten tina pihak kalepatan ageung semanten alit. Selamat nu gadangukeun, selamat nu diganggukeun, sakali selamat tetep selamat, sakali merdeka tetep merdeka. Kalayan atuh ieu layang jamus kapendak naon? Kitab Sastra Jenerah Yuningrat kapendak deui. Mudah-mudahan we ku ayana ieu kitab teh urang sadayana cing jadi manusia anu guna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa oge agama. Dilalampahan urang pungkas ku kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sigataka.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian tema.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Sakit lah
5: gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
6: Enggak. Oh, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace FM.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
10: Sareng Agus, Pak.
9: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
10: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
9: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
10: Iya teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
9: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
10: Sasasi satengah.
9: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
10: 4 kali
11: panyawat upami tos janten kumaha karaos napa.
10: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
11: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
10: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
11: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
10: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
11: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
10: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
11: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
10: Di radio.
11: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
10: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
11: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
10: Amin ya rabbal
11: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten nama Bapak siapa?
13: Bapak Sukedi.
12: Bapak Sukedi, alamatnya
13: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
12: Pakijangan Bulakamba,
13: RT Loro RW 5,
12: Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes.
12: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
13: Iya, tetes Aini, iya
12: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
13: Beli yang kedua, iya betul.
12: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
13: Hampir habis.
12: Oh, hampir ya, habis.
13: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
13: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
12: Lihat orang ada dua.
13: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
12: Berarti bayang gitu ya, Pak? Ya?
13: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
12: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
13: iya,
12: bertahap
13: iya.
12: Pak ya.
13: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
12: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
13: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
12: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
13: Keempat hari.
12: Empat hari udah merasakan perubahannya.
13: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
12: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
13: Ya ini ya betul sudah cocok.
12: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
13: Tidak mengada-ngada.
12: Asli gitu Pak ya.
13: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
12: Iya.
13: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
12: Ya,
13: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
12: Beli kedua botol ya, Pak ya?
13: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
12: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
13: Iya, amin.
12: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
13: Amin.
12: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
13: Amin.
12: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
13: Amin, amin.
12: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Fis FM.
0: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bu.
15: Waalaikumsalam.
12: Dengan Ibu Ramini ya?
15: Iya.
12: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
15: Di Lubung Bata.
12: Lubung Bata?
15: Lubung Brebes.
12: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
15: Umurnya 55.
12: 55.
15: Iya.
12: Ibu kan udah beli obat tetes mata tes mata ini yang
15: iya.
12: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
15: Perubahannya yang ini jelas nih.
12: Jelas.
15: Yang ini ya ionya madan kadele.
12: Sebelumnya
15: babar pisan. Babar pisan itu
12: enggak sama sekali.
15: Enggak jelas.
12: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
15: iya.
12: Udah jelas
15: matanya. Udah.
12: Yang kiri?
15: Ya, yang kiri jelas. Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
12: Iya. Yang kanan.
15: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
12: Oh, jelas nemen.
15: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
12: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
15: Ketiga
12: botol, ya.
15: Iya.
12: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
15: Iya.
12: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
15: nyata,
12: Bu ya.
15: Iya.
12: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
15: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
12: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Raya Peace, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasa nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
3: Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan

penjualan produk, anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha ieu teh, Bu?

0: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan paling mana?
0: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
0: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
0: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya, iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
0: Tos panginten aja nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
0: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Aya perobihan teh?
0: Atuh we, ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leueuh banyak kitu deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
0: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
0: Diikhtiarkeun nganggo eta alfa propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi alfa propolis, aya perobihan teh?
0: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
0: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tos sadai ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkrenyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya.
0: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
0: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
0: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
0: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
0: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca, ieu mangga meser alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
1: Kumaha karaos na?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatos na ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Atuh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada mana itu ur, nak darah tinggi.
1: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaos na, Bu?
3: Kenapa nggak ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, kenapa gitu? Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayam 14 tahun mah.
1: Duh, gini. Nah,
3: kawit nama, dijali ke nyari itu ur, kawit nama kangkeng, kaya, nama tos, kata.
1: Tos sehat, mohon tos sehat bunya, mohon
3: ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina udah mah minyaknya kuranana sa dinten 3 kali sakali teh 5 tetes.
1: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesan teu kana sanes, kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobiana ngagaleh Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya terus ngeliat malah anger we doi.
0: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yeut sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenna, pangenten tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangenten bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol, Bu?
2: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sane.

0: Sekandumana mungkin kagaduhan penyawat sami sabang tos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
1: Ka para wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bilih bade nyobian nganggo apa praporis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ia landung jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Señor, no.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong maunya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara kan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanes-nes sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satel can SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel teu aya kitu mung panginten
0: terus sakinten nya
1: teh sakinten terus upami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger kitu.
0: Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karawasna ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tete nu naek euy. Paduju. Turun atuh turun alap tak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaraha, Ibu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diiharkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis. Alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapa asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatos konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riyeut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna mah.
3: Seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitunya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaosna nya
3: alhamdulillah
2: sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh tos nama nganggona teh satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titinggalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerecem gitu tah titinggalan teh gitu mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
5: Ya berobat mata mak dokter mata kan tos namun teh di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kan tos mohon.
4: Ayana ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep ayana mung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong saya sehat salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pisci Amis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Bumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pangkan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu. Jangan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh. Kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat penyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wahui ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo itu ayo na bade ngaleut deui mah teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate. Iya je jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ini panasaha namina
5: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes ma ini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
5: siapa terus nganggo tes ma ini namanya oge setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes Maaini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula.

0: Tak abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan oge. Ah ai ayeuna abah teh tos ngareut popori saya ka tengah botol. Tak panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui.
1: Alhamdulillah.
0: Buka deui yeuh. Saya mam oge useno rencang lagi disibitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah tos biasa di kemot teh ku panangan abah teh alhamdulillah.
1: Abah itu konsumsinya sadidinten kumaha alpa propolis?
0: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik ulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh, terus jasa tendi jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes alpa propolis di manten ba?
0: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku abah.
0: Mun ieu teh diteun abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina eta tangi abah di dieu teh di RT 1 teh, jarang RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana abah kitu nya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitu nya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numai sabotol ya tajan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada aya gitu. Tos rada tuh tipayun mah kaki teh nyeri gitu. Palingannya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Saya
1: gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah. Alhamdulillah kawitna mah upami ieu teh sakit teueul gitu ngabata masuk diticahkan ku si ibuna lihat tos sayang
0: alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya
1: munda sami darah sami tipayun aya lieur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya, mangga pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu kebianlah ku alfa daku bapak oge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya, mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon? Iya tes Cuk.
4: Tetes mata? Tes ma? Ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seik kasihan mah Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
2: Dapatkan
5: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama lamayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukur pami di lebetan teh nyeri emam ge ayeuna mah alhamdulillah. Teras jantung kepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes oge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten dana mah teu mung aya nya sakedik deminten dana mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: geus hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini. Aha.

0: Jaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfapropolis teh di manten bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Boleh hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
0: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Pak Aca teh ti palih manten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
2: Adi kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge

0: 081-8-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya
3: babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya.
3: Oh, gitu. Yeah.
2: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas
3: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
3: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
2: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380086860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081380086860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: bersyukur.
1: Sahabat MQ, upaya membersihkan
0: alangkah susahnya,
1: upaya membersihkan jiwa dari penyakit seperti sombong, ria, dan dengki, serta melatih diri agar selalu qanaah, merasa cukup dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih akan menciptakan pikiran yang jernih dan hidup yang tenang.
0: Aku ini. Wahai.
1: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MQ pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi hari ini di hari Kamis ya, di tanggal 27 Agustus 2026, yang alhamdulillah juga kita telah memasuki hari yang ke-14 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah.
0: Rasa berputus.
1: Bersyukur sahabat MQ, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar manfaat untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah sahabat MQ pada pagi hari ini akan ditemani oleh sahabat siar Anda Zaini Fauzi, kembali akan membersamai Anda hingga 1 jam ke depan. Tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insyaallah akan disampaikan di sesi pertama bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kemudian nanti di sesi kedua sahabat MQ akan juga dibersamai oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid.
0: Siksamu.
1: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi di 102,7 MQ FM Bandung, kami sampaikan bahwasannya program manajemen kalbu pagi hari ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQFM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kalbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi di pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQFM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MQFM Dabosingkep, 104,9 MQFM Subang, 92,1 MQFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, 100 SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, di 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya.
0: Di waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat.
1: 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sinus di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
0: Yang tidak melihat kebenaranmu.
1: Bagi radio lain yang ingin juga terus serta menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi ini, silakan bisa Anda kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
0: Tuhanku yang Esa, kenangkan qaharmu.
1: Selain itu juga sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp atau SMS di nomor 0811-224-1027 untuk menyampaikan kualitas siaran MQ pagi di pagi hari ini, ataupun juga ingin menyampaikan doa-doa terbaik kita sahabat MQ. Silakan boleh Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami ya di 0811-224-1027.
0: Dosa yang memburu setiap hari.
1: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya.

0: sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Jika mengenang offermu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Harapanku.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat perlindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MK, kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dalam menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sebelum kami terhubung bersama gurunda kita di pagi hari ini, sahabat MK, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku yang Esa,
0: ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis menyampaikan kualitas siarannya, radio terdengar sangat jernih dan mencerang, jelas sekali ya. Ibu Citra juga menyampaikan salam silaturahmi kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan kepada seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini. Semoga ini diberikan kesehatan selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan, amin. Allahumma amin.
1: Berputus asa, siapakah
0: dan... Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah suara MKFM di edisi hari Kamis ini dari Perum Samolo Cianjur tersimak dengan baik, menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaik buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bila kenangkan kaharmu.
0: Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MKFM di setiap harinya, dari Cikarang bagus dan juga bersih. Salam untuk kru, guru-guru serta semua jemaah. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian Ibu Eti di Bale Endah, dari Bale Endah alhamdulillah ini Ibu bisa kembali menyimak ya di program manajemen kolbu pagi hari ini. Untuk MKFM ini suaranya bagus, masya Allah. Terima kasih Ibu Eti. Ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur melaporkan kualitas siarannya MKFM bagus ini, alhamdulillah. Selanjutnya ada Yang Alin dari Cimareme yang menyampaikan alhamdulillah MKFM dari Cimareme ini tersimak dengan jernih, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Parilah dari GBA 3 yang alhamdulillah juga suara MKFM di pagi hari terdengar jernih. Semoga radio MKFM ini tetap jaya di udara dan semoga seluruh kru penyiar, guru-guru dan semua pendengar MKFM ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin.

Dan ada Ibu Ella dari Soreang yang alhamdulillah juga selalu menyimak ini, kemudian menyampaikan doa-doanya. Saya selalu untuk guru-guru tercinta, kru yang sedang bertugas, dan juga semua sahabat pendengar MGFM, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillah suara MGFM jelas dan juga mencerang ya. Semoga MGFM ini tetap jaya di udara. Amin, Allahumma amin. Syukurku bertambah. Dan alhamdulillah sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit dan bumi, yang menakdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Semoga Allah yang maha menatap mengaruniakan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, wahai yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat hidup ini benar-benar jadi ahli takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal gina. Wahai Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan kecukupan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Rabb, kami mohon kepadamu berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar hadirin sekalian? Masih jet lag nih, baru tiba. Jadi maaf kalau nanti tidak penuh ya. Jadi apakah yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting dalam hidup ini jadi orang yang spesial di sisi Allah. Siapakah orang yang spesial di sisi Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi kalau sudah begini ya sudah pol ini. Sudah puncaknya kemuliaan, puncaknya keberuntungan adalah menjadi ahli takwa. Tidak ada lagi yang menandingi. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang sudah puncaknya karunia Allah. Tidak ada tandingannya. Kita akan coba cari tahu apa saja sih keuntungan jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa keuntungannya tidak ada bandingannya. Karena orang takwa adalah orang yang sangat spesial seperti yang tadi diungkapkan. Bahwa di sisi Allah luar biasa spesialnya. Tidak bisa ditandingi dengan apapun. Makanya kalau hidup ingin bahagia, mulia, selamat, pilihannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Kita coba. Apa saja keutamaan kita jadi orang takwa? Jadi yang pasti orang bertakwa itu, kenapa kita harus sungguh-sungguh jadi orang takwa? Karena Allah memberikan janji yang luar biasa dan banyak sekali disebut tentang keutamaan orang takwa. Yang jelas orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Hudallil muttaqin. Jadi makin seseorang takwa, makin banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya. Surat dalam surat Al-Baqarah, dalam surat At-Talaq ayat 2 yang sering kita bahas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi hidup ini sudah sangat selalu dibahas. Hidup ini adalah ujian.
dan terus-menerus akan diuji. Tapi orang yang beruntung adalah yang diuji dan dituntun oleh Allah, jadi dibimbing jalan keluarnya, dan itu hanya diberikan kepada orang takwa. Jadi kalau ingin tahu solusi apa yang terbaik dalam hidup ini, adalah solusi yang dibimbing oleh Allah. Nah, kuncinya adalah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi ketakwaanlah sebetulnya yang membuat kita mendapatkan solusi terbaik dalam hidup ini. Maka pemimpin bertakwa itu pemimpin yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam surat At-Talaq ayat 2, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi keberuntungan orang yang bertakwa itu adalah Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mengetahui masalah kita dengan sempurna, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, ya. Dan Allah tidak ada yang susah bagi Allah, ya. Walaupun tidak terbayang solusinya, tetapi tidak terbayang, tidak terpikirkan, tidak ada masalah, karena bagi Allah mudah saja untuk memberikan solusi apapun, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini surat At-Talaq ayat 4-nya, ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan min amrihi yusra, kemudahan dalam urusannya. Nah, ya, ini luar biasa. Dan kita kan hidup kita repot itu karena selalu berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Semuanya dipikir sendiri, semuanya diperjuangkan sendiri. Padahal perintah Allah itu adalah kita ini disuruh untuk menjadi orang bertakwa. Coba di dalam ini, ya. Ya, dalam surat Al-Baqarah itu Allah khalaq menciptakan manusia la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari takwa ini kita akan mendapatkan bimbingan menghadapi hidup ini, jadi tidak rumit hidup ini, ya. Karena kita menjadi berat karena kita jauh dari petunjuk Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk furqan kepada kalian, ya. Yaj'al lakum furqana. Jadi Al-Anfal ayat 29, ya. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu akan memberikan petunjuk. Jadi enak sekali. Kita pasti banyak menghadapi masalah, tetapi kan yang paling berat dari masalah itu kita tidak tahu solusinya. Sedangkan Allah mengetahui segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Lalu innallaha ma'alladzina taqau. Nah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi tidak pernah sendirian. Allah senantiasa memperhatikan kita. Surat An-Nahl 128. Allah bersama kita artinya Allah memberikan perlindungan, penjagaan, bimbingan, keberkahan hidup, ya. Ya, seperti di surat Al-A'raf 96 itu kan, akan dibukakan dari langit dan bumi keberkahan. Makanya orang-orang yang bertakwa itu benar-benar dari segala sisi nikmat dari Allahnya melimpah ruah. Dan Allah tuh hanya menerima. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya menerima minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Jadi bukan, kita kan sering berpikir sudah beramal seberapa banyak. Padahal sesungguhnya yang paling penting bukan berapa banyak amal, tapi apakah amal kita ini diterima atau tidak. Karena kalau kita diterima, itulah yang menunjukkan keberuntungan dari amal kita, ya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia
di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan paling kaya, bukan paling terkenal, bukan paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak followersnya, tapi yang paling bertakwa. Jadi kita sekarang harus memiliki satu tekad yang sangat kuat untuk menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Kita akan secara berseri nanti kita simak bagaimana takwa itu menjadi salah satu yang kita mohonkan secara spesial kepada Allah. Doa yang harus selalu dipanjatkan tentang takwa ini diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, wattuqa, minta ketakwaan, wal afafa, ini minta perlindungan, penjagaan sehingga kita terpelihara dari apapun yang tidak disukai Allah, wal ghina, dan kita minta supaya hati kita ini kaya, tidak menghiba, tidak memelas, tidak mengharap ke makhluk, dan Allah mencukupi semua keperluan kita. Doa lainnya yang harus kita miliki adalah doa Allahumma ati nafsi taqwaha. Jadi ya Allah berikan kepada diri ini jiwa yang takwa, kepada jiwa ini ketakwaan ya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini, anta waliyuha wa maulaha, engkau lah pelindung dan pemelihara penjaga jiwa ini. Jadi kita harus tahu bahwa jiwa kita ini sepenuhnya dikuasai oleh Allah, dibulak-balik hati kita oleh Allah. Allah yang kuasa memberikan petunjuk. Dari petunjuk inilah lahir ketakwaan, dari ketakwaan juga nanti akan lahir hidup yang terpelihara dan kecukupan. Dan Allah yang bisa membersihkan jiwa ini, karena yang nanti akan membuat kita jadi perjumpaan dengan Allah adalah qalbun salim, hati yang selamat ya, yang bersih, yang sehat. Begitu rekan-rekan sekalian, insya Allah nanti secara berseri kita usahakan ayat-ayat tentang takwa ini apa saja, sehingga kita mengetahui arti takwa, kita juga memahami bagaimana ciri-ciri orang takwa, lalu mujahadah untuk menjadi orang takwa. Kita tidak usah takut oleh masalah apapun dalam hidup ini, karena semua masalah yang kita hadapi sepenuhnya ada dalam genggaman Allah, sepenuhnya ya, terjadinya dengan izin Allah, dan hanya Allah juga yang bisa menyelesaikannya.

0: Alhamdulillah sahabat MG telah sama-sama kita menyimak ilmu di sesi pertama bersama bunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kita senantiasa doakan beliau sahabat MG, mudah-mudahan beliau dan keluarga ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu, amin. Allahumma amin.
1: Kurang bersyukur.
0: Dan kita lanjutkan sahabat MG di sesi kedua. Kita juga telah terhubung bersama guru kita sahabat MG, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang alhamdulillah sudah terhubung melalui layanan telepon MG FM kita sahabat lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi ini Pak Kiai? Kabar baik, kabar sehat.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, cara kita pagi ini kebetulan pada tanggal 14 Rabiul Awal, dua hari yang lalu, kita bertemu dengan tanggal bersiarah, yaitu tanggal Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu baik sekali apabila peristiwa ini kita segarkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kita kepada beliau. Sebagaimana kita ketahui, beliau sendiri tidak pernah menganjurkan bahwa umatnya untuk memperingati hari kelahirannya. Akan tetapi timbul pada abad keberapa begitu inisiatif dari beberapa ulama, terutama pada waktu itu kalau nggak salah pada saat sedang terjadinya yang disebut perang salib. Jadi kelihatan masyarakat ini agak mungkin perlu disuntik kembali untuk memiliki semangat jihad pada waktu itu. Dan setelah peristiwa itu, maka di beberapa masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, Malaysia yang saya ketahui, itu lahir kebiasaan untuk memperingati Maulid Nabi. Sekali lagi, bukan membentuk ibadah baru, tetapi memanfaatkan tanggal bersejarah itu supaya kita meluruskan akidah kita, keimanan kita kepada beliau, dan kewajiban kita untuk mengikuti jejak langkah beliau, karena beliau diposisikan sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik untuk diikuti oleh kita. Tentu kita mengingat tanggal 12 Rabiul Awal tidak dalam bentuk ritual-ritual tertentu, tidak ada sholat Rabiul Awal, tidak ada apalagi mungkin zikir Rabiul Awal. Ya, kita peringati untuk mengenang uswah hasanah, keteladanan beliau sebagai Rasulullah yang wajib kita ikuti. Ada beberapa prinsip yang kita baca di dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan keimanan kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu ini yang paling pokok, kita wajib yakin bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Itu adalah prinsip yang pertama. Jadi orang yang kagum terhadap Nabi, yang memuji Nabi, tidak percaya, tapi tidak percaya bahwa beliau Nabi dan Rasul, tentu itu bukan sikap seorang Muslim. Seorang Muslim, seorang mukmin wajib yakin bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Bahkan itu dinyatakan dalam bentuk dua kalimat syahadat. Jadi kalau seorang itu ada orang non-Muslim mau masuk Islam, maka dalam Islam adalah dia pertama itu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang kedua bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi kalau seorang yakin bahwa Tuhan itu Allah tapi tidak percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah tentu tidak dapat dikatakan sebagai Muslim. Nah, dalam rukun Islam itu termasuk salah satu rukun Islam itu adalah iman bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Kemudian Quran juga menyebutkan yang harus, yang juga mesti menjadi prinsip keimanan kita. Beliau itu adalah Rasul dan Nabi terakhir. Nah, jadi Allah telah mengutus sejumlah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu Allah. Dari mulai Nabi Adam, kemudian Nabi-Nabi terus. Banyak sekali dan dikatakan yang eksplisit dalam Al-Quran wajib diimani ada 25 itu, ada 25 orang. Nah, yang terakhir itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita wajib iman bahwa beliau itu Nabi dan Rasul Allah. Kita nyatakan dalam membaca dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu diulang-ulang kita baca ketika azan, ketika qomat, kemudian ketika sholat, bahkan juga apabila seorang non-muslim masuk Islam, maka yang paling pertama dia menyatakan dua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dari kalimat itulah kemudian lahir berbagai macam prinsip keimanan kita. Nah, khusus berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita wajib yakin bahwa beliau itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, ini menarik untuk dipelajari. Ternyata dalam sejarah kehidupan beragama banyak sekali orang yang mengaku menjadi Nabi, mengaku menjadi Rasul. Bahkan ada di kalangan orang yang mengaku Islam tapi percaya pada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tentu ini merupakan sebuah prinsip keimanan yang salah atau akidah yang salah. Nah, seorang sarjana mengambil disertasi di UIN Jogja itu melakukan kajian, mempelajari dokumen-dokumen dan berbagai macam informasi tentang orang-orang yang mengaku jadi Nabi. Ternyata jumlahnya banyak sekali. Jadi di Indonesia ini banyak sekali rupanya orang yang mengaku menjadi Nabi. Dari provinsi yang paling banyak orang yang mengaku menjadi Nabi itu adalah, menurut penelitian itu adalah di Jawa Tengah. Dikit-dikit ada orang yang beken, ada orang yang istimewa, kemudian ngaku jadi Nabi atau dianggap diposisikan sebagai Nabi. Jadi kalau siapapun, kalau ada orang yang mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad, mengaku menjadi Nabi, enggak usah ditanyakan lagi. Itu pasti salah. Karena Quran menyatakan Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir. Jadi lantas kalau ada masalah-masalah kehidupan yang harus disikapi, ditetapkan hukumnya, itulah yang kemudian dikenal dengan ijtihad. Diserahkan kepada ulama-ulama yang memiliki kapasitas keagamaan, kapasitas ilmu agama yang luas untuk melakukan ijtihad. Dan itu pun terbatas kepada soal-soal berkaitan dengan dunia saja. Jadi yang menyangkut soal ritual ibadah mahdhah. Nah, ini adalah nomor dua, bahwa beliau itu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Tidak lama setelah Nabi meninggal dunia, tampil pemimpin Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq, sudah mulai ada orang yang punya karisma, punya wibawa, punya pendukung banyak, ngaku jadi Nabi. Itu baru berapa tahun setelah Nabi wafat, yang dikenal dengan Musailamah, yang disebut dengan Al-Kadzab, si tukang bohong. Jadi itu dalam sejarah, paling tidak yang saya ketahui, orang yang paling pertama mengaku jadi Nabi setelah Nabi Muhammad meninggal adalah Musailamah itu. Nah, setelah itu lahirlah di beberapa tempat orang-orang yang dikultuskan, kemudian nama-nama mengaku menjadi Nabi. Tidak ragu-ragu, siapapun, dari manapun, bangsa apapun, kalau mengaku menjadi Nabi pasti salah, karena Islam mengajarkan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin. Kemudian selanjutnya menjadi prinsip keimanan juga adalah beliau itu adalah Rasul, Nabi untuk seluruh manusia. ini rasulun ilaikum kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Jadi kenapa ini ditegaskan? Karena menurut Al-Quran, nabi-nabi sebelum beliau itu diutus hanya untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Tentu ini pun dapat dimaklumi karena pada waktu itu kan alat transportasi belum seperti sekarang. Jadi pada waktu itu di daerah-daerah tempat-tempat tertentu atas kehendak Allah ada orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, menjadi nabi dan rasul, dan banyak sekali jumlahnya. Nah dari nabi-nabi atau dari sejumlah nabi-nabi itu ada yang disebutkan eksplisit sejarahnya dalam Al-Quran, ada yang singkat, ada yang panjang lebar. Itulah yang kita kenal dengan 25 nabi ya, 5 nabi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang diceritakan riwayat hidupnya itu lengkap seperti cerita Nabi Yusuf itu. Dari mulai kecil sampai beliau menjadi penguasa diceritakan. Kemudian Nabi Ibrahim juga ceritanya agak detail. Lantas kemudian ada beberapa nabi lain. Tapi secara umum nabi-nabi itu diterangkan oleh Quran dalam uraian atau dalam ungkapan yang umum, tidak detail begitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah, dan beliau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul untuk seluruh yang terakhir dan untuk seluruh manusia. Lantas penyampaian ajarannya kepada umat yang tidak terjangkau oleh beliau karena keterbatasan waktu itu, transportasi dan lain-lain, nah itulah yang diperintahkan kepada umat Islam, pada kaum muslimin, untuk melanjutkan perjuangan menyampaikan ajaran Allah itu kepada masyarakat. Nah itulah kemudian melahirkan para pendakwa, para mubaligh, para asatidz dan lain-lain sebagai pelanjut perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran juga menyebutkan menjadi prinsip keimanan kita bahwa kehidupan beliau itu adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik, bisa jadi wajib, bisa hanya sekadar sunat, untuk diikuti. Uswah hasanah. Jadi prinsip, oleh karena itulah seorang muslim itu diperintahkan untuk membaca sirah perjalanan hidup beliau, baik dalam kapasitas beliau sebagai rasul, sebagai pendakwah, dalam kapasitas beliau sebagai suami, sebagai pemimpin, di dalamnya terdapat uswah hasanah, suri teladan yang baik untuk diikuti oleh umatnya. Uswatun hasanatun, contoh teladan. Bahkan agama kita menetapkan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, menjadi sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah itu. Jadi yang berfungsi mengurai ayat-ayat Quran yang sifatnya umum diurai di dalam hadis itu, menjelaskan apa maksud sesuatu ayat, ataupun juga aturan-aturan yang memang tidak secara eksplisit tersentuh oleh Al-Wahyu, oleh Al-Quranul Karim. Maka umat Islam wajib mempercayai ada sumber hukum setelah Quran, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Cuma karena penulisan, penghimpunan hadis itu tidak seperti Quran, kalau Quran itu kan diterima oleh Nabi, kemudian dihafalkan oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu, dihafalkan oleh para penulis wahyu, ditulis pada naskah-naskah, dan kemudian diselamatkan, dikumpulkan pada zaman Abu Bakar Siddiq, itu Quran. Sedangkan hadis itu, malah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu, beliau berpesan, la taktubu anni ghairul Quran, jangan kalian tulis sesuatu dariku selain Quran. Tentu karena pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan jangan sampai nanti umatnya keliru mana Quran dan mana bukan Quran. Maka beliau memerintahkan para sahabat, para penulis wahyu untuk menulis Quran, tetapi melarang para sahabat menulis selain Quran. Beliau menyatakan hadithu anni, jadi apa-apa yang aku sampaikan selain Quran cukup kalian hafalkan saja, ya, hafalkan saja. Jadi ya, jadi oleh para sahabat ya, apa beberapa sahabat ada melakukan penulisan pribadi, tidak resmi seperti yang diperintahkan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran. Hadis itu baru kemudian dihafalkan. Setelah dihafalkan, mungkin ada beberapa catatan bagi para sahabat yang mendapat tugas untuk menyampaikan dakwah ke luar daerah. Ada catatan-catatan pribadi seperti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, para pendakwah muda. Beliau menulis beberapa pesan Rasulullah untuk bekal menyampaikan ajaran kepada masyarakat, bisa itu merupakan penjelasan ayat Quran, bisa juga penentuan ketentuan-ketentuan yang memang tidak tersentuh secara eksplisit oleh Al-Quranul Karim. Jadi kapan penulisannya? Jadi penulisan secara resmi yang menjadi melahirkan kitab hadis itu baru dilakukan yang paling pertama itu, yang sampai kepada kita adalah yang ditulis oleh Imam Malik, namanya Al-Muwatta, karya Imam Malik itu yang paling tua yang sampai kepada kita. Sebelum itu ada beberapa suhuf, lembaran-lembaran khusus, Ad-Daftar, Al-Kitab katanya. Tapi buku-buku itu atau catatan-catatan hadis itu tidak sampai kepada kita. Yang sampai kepada kita yang menghimpun hadis-hadis Nabi, sabda-sabda Nabi, itu yang paling tua adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Dan yang paling populer kemudian diposisikan sebagai kitab hadis terbaik itu baru ditulis pada zaman generasi tabi'in. Jadi yaitu yang kita kenal dengan Jami'us Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Abu Dawud dan Sahih dan lain-lain, yang para ulama sepakat itulah kitab-kitab hadis yang paling baik dalam arti disebutkan Shahih. Shahih jadi sudah diseleksi bertahun-tahun oleh penghimpunnya Imam Bukhari, sehingga para ulama sepakat Jami'us Shahih, kitab Jami'us Shahih, kumpulan sabda-sabda, kumpulan catatan tentang sabda-sabda Nabi, perbuatan Nabi, itu yang terbaik. Kalau kita membaca hadis, di ujungnya ada rawahu syaikhani atau muttafaqun alaih, itu artinya hadis itu diambil dari Jami'us Shahih Bukhari dan Jami'us Shahih Imam Muslim. Banyak sekali kitab-kitab hadis, puluhan atau mungkin bisa ratusan, paling tidak puluhan kitab-kitab hadis itu, dan beberapa di antaranya sampai kepada kita. Ada apa, karya Imam Malik Al-Muwatta, ada namanya Al-Musnad, itu banyak sekali. As-Sunan itu banyak sekali nama-nama, tapi yang populer, yang para ulama sepakat, yang preferensi terbaik dalam hadis ini adalah yaitu karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Biasanya kalau di dalam hadis kita membaca ujungnya rawahu syaikhani. Kalau dari ada yang ditulis pada kitab lain tapi kemudian pernah diperiksa oleh Bukhari, maka ditulislah rawahu anu wasahhahu, dan disahkan oleh Bukhari dan seterusnya. Nah, itu adalah karena kehidupan beliau adalah sebagai uswah hasanah, suri teladan. Ada yang wajib dilakukan, ada yang hanya sunnah muakkadah saja, ada yang sunnah, dan bahkan ada yang boleh dilakukan tapi tidak wajib, tidak sunnah. Prinsip lain yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah beliau adalah sosok pribadi yang bersih dari kesalahan. Kalau beliau melakukan khilaf, maka Allah langsung menurunkan wahyu semacam teguran. Ada beberapa, tapi sebuah kesalahan atau kehilapan yang bukan prinsip, Allah meluruskan. Sehingga apa yang beliau lakukan, beliau sabdakan dijamin oleh Allah bahwa itu menjadi sumber hukum. Akhlak beliau dikatakan sebagai, beliau ini memiliki akhlak yang mulia, akhlak mempunyai akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia, kalaupun dilakukan, yang dilakukan oleh Nabi ada yang wajib, tapi ada yang sekadar sunat saja. Tapi pada dasarnya semua yang dilakukan oleh Nabi bisa menjadi uswah hasanah, suri teladan, paling tidak bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Kalau soal ibadah, tentu paling tidak perbuatan itu sunnah untuk dilakukan. Beliau itu juga sosok pribadi yang selain berakhlak mulia, disebut oleh Al-Quran beliau seorang yang ummi, yaitu tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Tentu ini sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa Quran yang begitu tebal itu adalah betul-betul wahyu Allah, bukan karangan beliau. Beliau sendiri adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ada yang mempunyai tafsiran lain, tapi secara umum para ulama berpendapat beliau ada seorang yang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah berguru kepada manusia dalam arti seperti kita berguru kepada dosen dan lain-lain. Dijamin. Jadi kalau ada tulisan orang Barat yang mengatakan beliau berguru kepada pendeta, kepada tokoh-tokoh agama waktu itu adalah bertentangan dengan sejarah. Beliau adalah sosok pribadi yang tidak pernah berguru khusus kepada siapapun. Ya, berguru dalam arti seperti kita berguru kepada ustaz, kepada dosen dan lain-lain. Apa-apa yang Allah Nabi perintahkan kepada kita bisa merupakan sesuatu yang wajib, paling tidak menjadi sesuatu perbuatan yang dinilai adalah sunnah, dianjurkan. Mana yang wajib, mana yang sunnah, itu ada penjelasan biasanya. Karena umpamanya beliau sendiri melakukan, tapi pada suatu saat ada sahabat tidak melakukan, tidak ditegur oleh Nabi, oh kalau begitu sunat itu. Seperti itu umpamanya. Dan yang terakhir mungkin ialah bahwa beliau itu dikatakan adalah rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang bagi seluruh alam. Itu antara lain prinsip-prinsip akidah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut ahli sejarah beliau pada lahir tanggal 12 Rabiul Awal, disebut sebagai bulan Maulid. Kemudian ada tradisi di kita memperingati hari kelahirannya, bukan karena diperintahkan oleh Nabi untuk diperingati, tapi kita punya kewajiban untuk belajar, untuk belajar, untuk mengenal, untuk menghayati apa-apa yang beliau lakukan, baik sebagai pribadi, sebagai penguasa, sebagai pemimpin, sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga dan lain-lain. Karena menurut Quran, apa-apa yang beliau lakukan itu merupakan uswah hasanah, suri teladan. Sehingga kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita.
0: Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Pak Kiai atas ilmunya, dan izin Pak Kiai kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama ada Bunda Halimah Pak Kiai dari Cibuntu Cipendei, ini menyampaikan pertanyaannya. Izin Pak Kiai, bolehkah mendoakan orang baik tetapi dia bukan non muslim? Nah ini seperti apa Pak Kiai?
2: Bukan muslim atau non muslim?
0: Non muslim Pak Kiai.
2: Oh non muslim ya, bukan yeah. Muslim ya, ya. Ya, kita boleh mendoakan siapapun, tapi doanya itu adalah doa umpamanya saja supaya dia dapat hidayah. Orang itulah salah satu contoh Rasulullah mendoakan orang-orang yang memusuhi beliau supaya mendapat hidayah. Itu juga yang dilakukan oleh para pejuang. Jadi para pejuang Islam itu tidak pendendam. Mereka mengajak kepada kebaikan, mereka mendoakan, termasuk mendoakan orang-orang supaya mereka mendapat hidayah dan petunjuk Allah. Kecuali dalam keadaan tertentu ada sebuah ajaran, yaitu yang disebut kunut nazilah, yaitu ketika melihat praktek-praktek kejahatan yang luar biasa, maka Nabi pernah mengajak para sahabat untuk melakukan kunut najilah, mendoakan kelompok Yahudi pada waktu itu yang melakukan kejahatan yang luar di luar batas kemanusiaan, mohon kepada Allah supaya mereka ditegur, supaya mereka diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada jalan yang disebut kunut najilah. Tapi pada dasarnya kita diperintahkan untuk selalu mendoakan orang lain supaya baik. Untuk non muslim, kita doakan supaya mereka mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mendoakan mereka supaya pinter, umumnya saja ya, sepanjang menurut perhitungan kita dia dengan pinter itu akan memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat, tentu tidak dilarang ya. Tapi kalau kita tahu kalau dia menjadi orang baik, dia jadi orang kaya, waduh, bisa merusak agama, itu soal lain. Jadi pada dasarnya tidak dilarang, kecuali kalau yang sudah meninggal dunia. Kalau yang sudah meninggal dunia, kita hanya mendoakan hanya mendoakan yang muslim saja. Jadi nggak boleh mendoakan Abu Jahal, maunya saja, atau Abu Lahab, dan nggak boleh itu. Begitu tentang doa.
0: Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya ada sahabat Ira.

0: tentu kita harus mempertimbangkan apa dia orang mana gitu. Kalau ujug-ujug orang banyak saja di Cina keturunan Nabi, ya kita patut ragu-ragu. Nah, tapi kalau dari Timur Tengah ya ada kemungkinan itu ya keturunan Nabi. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Nabi, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena keturunan, termasuk bukan karena keturunan Nabi. Nah, tapi kalau ada orang keturunan Nabi dia merasa bangga, bahagia, ya tentu wajar. Ya, tentu wajar aja, normal dan baik, pantas-pantas saja keturunan Nabi. Tapi tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi itu harus begini, apa akan begini, tidak ada. Semuanya berlaku ketentuan sebagaimana yang beliau ajarkan kepada setiap manusia.
1: Masya Allah, alhamdulillah, baik-baik, berkreatif. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Pak Kiai, ada dari hamba Allah. Ini dari seorang suami beliau, Pak Kiai. Ini apakah meminta maaf kepada pasangan atau anak ketika sahabat kita ini salah karena tadi terpancing emosi, dan ketika seorang ya tadi anak dan juga istri melakukan kesalahan. Nah, ini bagaimana Pak Kiai, apakah itu juga merupakan bagian akhlak yang baik karena tadi menegur istri dan juga anak yang melakukan kesalahan, Pak Kiai?
0: Ya, salah satu sifat yang baik dari seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi adalah tidak menjadi pendendam. Tidak menjadi pendendam, apalagi sesama orang yang beriman. Jadi kita diperintahkan kalau kita melakukan salah, kita minta maaf. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, kita siap memaafkan. Kita merasakan bahwa tidak memaafkan orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita itu bukan masalah mudah ya, sering-sering kita berat sekali begitu. Tapi itulah ujian keimanan. Seorang mukmin yang baik tidak pernah mengenal dendam. Tapi usaha kita memaafkan orang lain yang berbuat salah juga harus ada di dalamnya, itu adalah aspek pendidikan. Jangan sampai dengan dimaafkan itu dia bikin lagi kesalahan yang enggak kapok. Kebikin kapok orang yang salah itu juga termasuk bagian dari dakwah, dikemas sedemikian rupa, saya maafkan tapi Anda jangan mengulang kembali, kira-kira prinsipnya seperti itu.
1: Masya Allah, baik-baik. Dan tidak terasa ini Pak Kiai sudah berada di akhir kebersamaan, mungkin di akhir Pak Kiai sebagai closing statement Pak Kiai.
0: Para pendengar yang berbahagia, marilah kita manfaatkan bulan Rabiul Awal ini untuk mengkaji kembali sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syarat dengan uswah hasanah, suri tuladan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, pedagang, dan juga tentu saja sebagai muslim yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah serta mendapatkan apa namanya manfaat yang besar dengan mempelajari, mengkaji, meneladani akhlak pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu tadi sahabat MK kebersamaan kita di pagi hari ini di sesi yang kedua bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Mari kita senantiasa mendoakan beliau, sahabat MK, mudah-mudahan beliau berserta keluarga ini diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dan diberkahkan juga usia serta kesehatan selalu ya sahabat MK. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan sahabat MK ilmu yang disampaikan oleh guru kita di pagi hari ini.
2: Dari segala dosa yang memburu.
1: Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami sampaikan informasi yang sangat penting untuk kita semuanya sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.

0: Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramalah melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuangan.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Mari sahabat MQ ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang menyampaikan salam silaturahim juga kualitas siarannya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu di Banjaran, kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya, Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian Ibu Yanti di Antapani, Ibu Eni Nur Aini dari Riung, Bandung. Selanjutnya ada Ibu Imas dari Manggahang, Baleenda. Ada WMN
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Balai Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomongnya eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueuh sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng Pun Bojo.
1: Pun Bojo kumaha ayeuna?
2: Pun Bojo alhamdulillah. Pun Bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti kita darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panjang atau seberapa lama, Bu?
3: Saya 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kami cuma dijali ke nyari tuh, kami takut nama kangkeng saya, nama tos kata.
1: Tos sehat. Mohon, tos sehat punya. Mohon. Ya. Alhamdulillah punya ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu.
3: Emang.
1: Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, inget tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan tuh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kesadarek-sadarek dulu-dulu abdi, dia ayah nunggu dupanya masa terus abdi, sobiannya galil Alpha Propolis, di Radio UNASKO, ya abdi oge alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya, pidoa ti abdi, kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi iya landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu jantan tambi sehat, rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, bakal obat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangu ka naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon, Bapak ieu?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes saya Ibu teh.

0: Jika sebuah dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh ngalir ada apa-apa betul yang saya kamat dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalir apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-dul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alfa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah paranto ngaleut jamu tetes Alfa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa berapa botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alfa Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.